0: kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan. Sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi, rasa iri, hasad, dengki. Tidak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya. Iri dengki. Al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Dalam bidang dia disenangin oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia. Berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya. Dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu. Sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu. Dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang Nabi dan Rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi, al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami, si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu. Ayuhal ikhwah. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi 'ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaih. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif. Jangan. Allah mengatakan, la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'adilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya, dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil, ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif, dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat Isya. Tafadhal.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Dari contoh permasalahan terkait sebab munculnya terorisme dan tindakan teror, tepatnya bermula dari kesalahan di dalam metode pemahaman ayat Al-Quran, baik terkait ayat yang berisi perintah-perintah berjihad atau ayat yang mengabarkan pada kita tentang orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum yang Allah turunkan. Di situ kita dapat menarik satu kesimpulan betapa pentingnya seorang muslim benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Islam. Belajar mengenal makna dan penafsiran Al-Quran serta makna dan penafsiran hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kenapa dahulu Al-Qaeda banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing yang ada di atau bekerja di kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Pembunuhan, penculikan, peledakan. Bermula dari pemahaman tentang sebuah hadis yang hadis itu sahih, sah keberadaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhrijul yahud min jaziratil arab, usir dan keluarkan Yahudi dari jazirah Arabia. Sampai mereka menulis sebuah buku yang berjudul ini. Bermula dari pemahaman tentang hadis ini, mereka melakukan pembunuhan dan penyerangan brutal. Demikiankah hadis ini difahami dan diterapkan, diamalkan? Rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda yang tidak mau sabar belajar, tidak mau sabar dan penuh tawadhu, kerendahan hati untuk bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama-ulama yang sudah sepuh, habis umurnya untuk mengkaji, mempelajari, mengajarkan Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk mencari dunia di balik ilmu yang diajarkannya. Rata-rata kaum teroris itu orang-orang berumur muda yang lebih didominasi oleh emosi, sikap terburu-buru, mudah menyimpulkan. Beda dengan keumuman orang yang sudah lanjut usia atau sepuh. Apalagi ketika sepuh dan lanjut usianya itu sejak mudanya terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, Tentu tidak cukup waktu. Sangat terbatas kesempatan untuk menjelaskan bantahan satu persatu terhadap syubhat-syubhat ini. Bisa dibaca dalam beberapa keterangan para ulama atau apa yang telah dituliskan oleh para ustadz dalam bidang itu. Itu sekedar beberapa contoh. Sehingga jangan heran kalau peristiwa peledakan Tamrin kemarin ini disebutkan oleh pihak yang terkait bahwa sebagian pelakunya itu adalah orang-orang baru yang berhasil direkrut oleh kaum teroris Khawarij, kemudian terprovokasi untuk berani melakukan pembunuhan brutal. Rata-rata memang latar belakangnya bukan orang-orang yang belajar Islam. Anak-anak muda yang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan itu memang benar. Orang-orang kafir memang benci terhadap muslim. Dibacakan kepadanya ayat-ayat kewajiban memerangi orang-orang kafir tanpa dirinci dengan rincian ilmiah. Dan seterusnya. Secepat itu dia terpengaruh dan secepat itu pula dia siap melakukan tindakan yang Allah tidak sukai. Yang Allah benci, yang bertentangan dengan syariatnya yang penuh kasih sayang, penuh keindahan. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita yang berada di masjid ini, kita yang berposisi sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau di antara kita yang sebagai dai dan penceramah, ustaz dan seterusnya, bertanggung jawab untuk bahu-membahu mengentaskan umat dari terorisme ini tadi. Tentu dalam upaya kita mengatasi dan mengentaskan umat dari terorisme, tidak bisa dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada bimbingan Islam. Bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi telah disebutkan, bimbingan para ulama generasi salaf dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti ini, dapat dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari problem yang terus menghantui umat ini. Tidak bisa menghilangkan radikalisme dan terorisme hanya dengan menanamkan semangat nasionalisme. Tidak bisa. Dibutuhkan semangat ilmu, ilmu Islam yang terbimbing sebagaimana telah disebutkan tadi. Tidak bisa dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme, karena itu rapuh. Contoh sudah menjadi rahasia umum atau telah diketahui oleh masyarakat luas. Sudah berapa banyak, maaf-maaf saja, aparat pemerintah, dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita, polisi, yang akhirnya, karena keterbatasan ilmu, Islam, yang benar dan lurus, dia menjadi anggota ISIS, berangkat ke Syria, meninggalkan orang tuanya. Kurang apa dia dilatih dan diajari nasionalisme? mungkin sejak di bangku sekolah, hingga dia menjadi seorang polisi. Begitu juga seorang desertir TNI, Daeng Koro, yang melakukan teror dan menyebarkan paham terorisme di Sulawesi Tengah, di Poso. Membunuh, menembak, meledakkan, berkhianat terhadap negara. Apa sebab utamanya? Semangat Islam yang tidak terbimbing. Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Hilang itu dan rontok nasionalisme. Ketua KMPI Kota Depok yang disebutkan dia seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak tanggung-tanggung ketua KMPI mati tertembak di Syria sebagai anggota ISIS. Dan masih banyak lagi, banyak lagi. Semangat bela negara itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi. Terbimbingkan oleh para ulama kita. Semangat bela negara dalam bingkai Al-Quran dan sunnah. Itu yang harus diajarkan. Tidak perlu kita susah payah mencari metode. Sudah Allah siapkan dalam agamanya yang lengkap, dalam Al-Qur'annya yang sempurna, dan nabinya yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita beriman, yakin Al-Qur'an telah sempurna, kembali pada bimbingan Al-Qur'an dalam mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran, termasuk terorisme dan radikalisme. Kalau kita beriman, kita yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul, membimbing umat dengan lengkap dan sempurna, dan yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kembalikan problem umat ini jawabannya kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya enggak besar. Enggak besar biayanya. Ringan. Asal kita mau sabar. Meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk belajar. Duduk bersimpuh. Mendengarkan penjelasan Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sebagai imam para pakar tafsir. Mendengarkan penjelasan Abdullah bin Mas'ud. Mendengarkan penjelasan Al-Imamul Hasanul Basri, Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari, dan yang lainnya. Sabar. Mempelajari itu. Anak-anak kita. Anak didik kita. Begitu pula. Radikalisme dan terorisme ini tidak bisa dientaskan atau dihilangkan dengan mengkampanyekan liberalisme demi mengikis radikalisme yang ada pada sosok radikalis atau komunitas yang radikal. Diterapkan dan dikampanyekan liberalisme bahwasanya semua agama adalah sama dan bahwasanya tidak boleh seorang umat beragama meyakini hanya agama dia saja yang benar, yang lainnya salah. Gak boleh, katanya. Sebagai mana ini adalah program utama gerakan Islam Nusantara. Di antara program utamanya adalah agar tidak ada seorang umat beragama pun, termasuk kita, yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita enggak boleh meyakini innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh. Itu akan radikal nanti. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut dan dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini enggak boleh diyakini. Barang siapa yang meyakini hanya Islam yang boleh diyakini sebagai agama, sungguh dia orang yang radikal. Bukan demikian. Bukan kemudian dengan adanya doa lintas agama, Muslim bersebelahan dengan Kristen, dengan kafir, Yahudi, Hindu, Buddha, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Di mana ayat yang selalu kita baca dalam banyak solat kita? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai sekalian orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Sungguh kami tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Begitu juga al-Yahud dan Nasara tidak beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau demi menghilangkan radikalisme dan terorisme, diadakan zikir-zikir dan solawatan dengan langgam lagu-lagu gereja. Dengan nada lagu-lagu yang disekutukan Allah. Diyakini bahwa Allah punya anak yang menafikan apa yang kita yakini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yakun lahu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Solawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Bukan dengan cara seperti ini. Radikalisme dan terorisme diberantas. Sungguh kita akan terus terlilit oleh problem. Kita akan terus dikelilingi oleh kehancuran. Kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai cocok dengan bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, justru dengan liberalisasi yang sekarang terus gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam. Masya Allah, sebagian ormas mendendangkan maras organisasinya dalam acara besarnya dengan menggunakan paduan suara dari Universitas Kristen. Semua itu katanya dalam rangka memberantas terorisme. Tanpa dirasa, ternyata terorisme muncul melalui bajunya yang lain dan bentuknya yang berbeda. Berapa banyak sekarang terorisme, tindakan teror, radikalisme, anarkis yang diatasnamakan agama juga saling menyerang antar pondok pesantren, sangat tidak dibenarkan. Muncul mars-mars yang menanamkan kebencian, tidak dibenarkan yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, di waktu yang sama ini, ketika kita sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita terjebak untuk punya kesimpulan bahwa terorisme itu adalah hanya ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya. Ya, memang semua itu adalah teroris. ISIS yang bukannya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tapi justru menebarkan horor di tengah-tengah umat. Memberikan gambaran Islam kepada umat Islam dan kepada umat kafir. Gambaran agama yang berlumuran darah. Demikian ISIS mencoreng nama Islam. Membunuh tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Apalagi rasa keagamaan. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Dan ini sebagai catatan bagi kaum muslimin. Bahwa perjuangan Islam tidak demikian gambarannya. Membunuh tawanan-tawanan perang. Dengan cara pembunuhan yang sadis. Cara pembunuhan yang tidak pantas dilakukan. Bagi orang-orang yang sudah lemah. Perhatikan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan tempurnya, untuk pasukan jihadnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa. Dahulu Nabi ketika mengutus, mengirim pasukan tempurnya berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, berwasiat, menasehati panglima perangnya dan tentaranya dengan banyak wasiat, antara lain qala la taqtulu walidan, jangan kalian wahai pasukanku, jangan membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli anak-anak kecil, bayi yang sedang menyusu sekalipun, dibunuh dengan kejam. Seorang yang sedikit ada ilmu tentang hukum-hukum jihad, tentang rahmatnya Islam, dia akan mengingkari dengan hati. Ini enggak benar sudah. Enggak perlu bertele-tele, berjauh-jauh, berpanjang lebar. Ini aja enggak benar. Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu memotong-motong mayat lawan. Lawan orang kafir, apalagi muslim mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi muslimah berjilbab. Jangan kalian melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Terang-terangan difoto dan disebarkan videonya. Bagaimana seorang yang sudah tak berdaya dipotong telinganya atau hidungnya. Dirobek perutnya. Ditaruh di sebuah jeruji besi. Kemudian dibakar. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Entah itu mereka itu manusia ataukah bukan. Dalam hadis lain, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla wa wajada imra'atan maqtulah. Suatu hari Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap mayat-mayat korban perang, mayat-mayat muslim dan mayat-mayat musyrik. Diperiksa oleh Nabi. Begitulah pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidik. Bukan haus darah dan sembarangan mengomando. Diperiksa oleh Nabi. Di tengah-tengah itu Rasul mendapatkan mayat seorang wanita. Musyrikah. Seorang wanita kafir. Bukan muslimah. Terbunuh. Maka Rasulullah dengan marah mengatakan, Ma kanat hadhihi lituqtal. Sungguh tidak sepantasnya wanita ini dibunuh. Padahal itu dalam medan tempur, bukan tawanan perang. Namanya medan tempur.

kaum muslimin yang saya muliakan. Wanita-wanita di Syria dan Irak menjerit, menangis. Bayinya terbunuh dengan sadis oleh tentara ISIS atau kelompok lain namanya Jabhatun Nusrah atau yang lainnya dan yang lainnya. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengkisahkan tentang peristiwa dalam salah satu pertempuran yang diikuti oleh Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid mendapati seorang prajurit kafir yang gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Kuat fisiknya. Dan telah membunuhi banyak tentara muslim. Usama bin Zaid melihat, menyaksikan bagaimana teman-teman prajurit lainnya dibunuhi. Maka dia berniat, saya harus melumpuhkan tentara kafir ini. Maka berusaha Usama bin Zaid, sampai dengan pertolongan Allah, berhasil melumpuhkan si prajurit kafir yang kuat dan gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, belum diikat tangannya, namun dia pada posisi yang tidak menguntungkan dirinya, dan Usama bin Zaid dengan pedangnya, di saat yang genting, di detik-detik yang sulit seorang mengambil putusan dengan cepat dan tepat, tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan, Ashhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Terkejut Usama. Tentu tidak seperti kita mendengarkan ceramah ini. Dengan keringat dan lelah letih, berhasil menekuk lututkan si tentara yang kuat ini tadi. Tiba-tiba si tentara kafir ini mengucapkan syahadat. Pertanda dia masuk Islam. Namun Usama dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan beristihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat itu karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusan yang diambil adalah ditebas si tentara musyrik itu dengan pedangnya dan mati. Namun apakah Usama bergembira seperti bergembiranya tentara ISIS membunuhi muslim dan muslimah? Tua muda, difoto dan diabadikan. Usama bin Zaid takut kepada Allah. Usama bin Zaid bersedih. Dan dia harus bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bimbingan, fatwa dan jawaban atas peristiwa itu. Dan datanglah kepada Nabi ya Rasulullah. Terjadi peristiwa seperti ini. Dan aku bunuh dia. Apa jawaban Nabi sebagai pembina umat? Yang bertanggung jawab. Sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, Ya Usama, aqatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, Ya Usama, apaltansa rajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ketika Usama mencoba menjelaskan alasannya, asyakakta qalbahu. Apakah kau belah dada orang itu sehingga kau bisa melihat hatinya, kalbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam.

0: kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama. Maaf-maaf saja orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij. Baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati, banyak manusia mengail di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara, yaitu kelompok Syiah Rafidah binaan-binaan Iran. Sadarlah wahai umatku, seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran, kata Allah, ambil pelajaran wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain, tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Enggak mungkin. Seorang mukmin itu cerdas. Seorang mukmin itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, as-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur. Jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku, bahwa kaum Syiah Rafidah yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini, sebagaimana di negara-negara lainnya, adalah kaum teroris. Menyimpan makar terorisme. Kudeta pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan kita bersatu, kita bersatu. Kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda? Kita katakan, tidak untuk semuanya. Tidak untuk ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, tidak pula untuk Syiah dan kaum liberalis. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Syiah dalam sejarahnya adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Thalib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh. Yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, si pembunuh Khalifah Umar ibn Khattab yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia, Umar ibn Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan, Abu Lu'lu Al-Majusi, apa hubungannya dengan Syiah yang sekarang? Kuburan dan makam Abu Lu'lu Al-Majusi sampai hari ini dipertahankan, dibangun di atasnya bangunan kemuliaan menurut mereka, diadakan ziarah-ziarah kubur ke makam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab. Diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan, sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Sabah mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah, tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Sabah dan tidak putus asa dengan kegagalan di kota Madinah, dia keluar pergi ke negeri Kufah di Irak dan ke negeri Mesir. Di sana dia mempengaruhi, membodohi, memprovokasi kabilah-kabilah dari suku Badui yang jauh dari bimbingan ilmu. Sekali lagi, jauh dari bimbingan ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah, dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita, tuduhan-tuduhan seperti ini kepada pemerintah. Kaum muslimin yang saya muliakan, melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak dan di Mesir, dia berhasil menggalang kekuatan untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berlanjut kisah yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa, penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta, menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya, mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya. Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah yang saleh, cucu Rasulullah yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan rayuan-rayuan dan janji-janji dusta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Kufah, Irak. Yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain, ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait, maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait, bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah-olah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang saleh, yang mulia, terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasul, Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita, cinta yang jujur, bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'inat yang selalu mereka peringati setiap tahunnya pada bulan Muharram, dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Husain. Kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Husain, Ya Husain, Ya Husain, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya, melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala, sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Husain, pembelaan terhadap Al-Husain, persiapan atau kesiapan membela Al-Husain. Ini terus-menerus setiap tahun. Diadakan acara haul peringatan kematian Husain. Disebutkan dalam banyak literatur ulama. Dalam rangka mempertahankan dendam. Dan sekaligus mempersatukan semangat mereka. Untuk berani berjuang dan berjihad. Dalam koridor agama Syiah. Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan. Pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran wahai saudaraku. Ambil pelajaran wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai. Atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan. Orang-orang yang masih menyatakan. Tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain. Menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan. Setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang. Sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara. Dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibnul Alqami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman, tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur. Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut kebijakan berikutnya untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin. Dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan. Kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri dia bisa menjual. Agamanya bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. Menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qami memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah. Yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnul Alqami. Berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya. Hampir 2 juta muslim terbunuh. Di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah. Akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta bukan 2.000. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2.000 mayat terbunuh. Itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan. akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2.000 dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak, berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu, populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah, tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji yang pulang menunaikan manasik haji ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh, dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah. Ketika seorang mau tawaf, ketika seorang akan memulai tawafnya, dia mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mukmin, Asy-Syababul Mukmin. Forum pemuda muslim, pemuda mukmin. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses 1 tahun, 2 tahun. 1 atau 2 angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja, tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah, di saat para politikus saring berselisih, mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita, singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran. Dan tertumpahlah darah-darah muslim. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran. Berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah, bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual, kita bertindak sendiri-sendiri, tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis, tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus dengan penuh kesabaran melalui berbagai media, dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidhah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme, tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama, bahu-membahu, kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi, sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka seperti ulama masa tabi'in, Al-Hasanul Basri, Muhammad ibn Sirin, Sa'id ibn Jubair, Qatadah, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam. Sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus DKM atau takmir masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. أيها الإخوة أهل السنة السلبيون، pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah, di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadata al-amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Bersama itu pula kegiatan seperti itu sering dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran lainnya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah ditanamkan dalam kalbu mereka, walhamdulillah, rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asyukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi' bermanfaat li raddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguak tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita. Dengan ilmu, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, tabir syubhat itu terkuak dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. Syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam naluri kemanusiaannya, syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia, syahwat dalam berjual beli, dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal yang Rasulullah menyatakan.

ومن يسألك علما نافعا. Aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas dalam dia kuasai, dia mungkin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. Di luar kita, di luar majlis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita. Mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita. Mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman. Permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya. Lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata luasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung, wa'udhu bika minal ilmi alladhi la yanfa'. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja. Selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tariqan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada al-jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala
dalam perjalanan menuju majlis tersebut, atau perjalanan pulang dari majlis tersebut, atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir telah mendahulunya bahwa dia harus segera kembali kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala, datang kepadanya al-maut, kematian. Sungguh itu adalah kematian yang mulia. Telah banyak catatan dalam sejarah orang-orang yang seperti ini. Kematian itu pasti datang, tapi kita enggak tahu di mana tempat kita mati, dalam kondisi apa, dan sedang melakukan apa. Idza jaa ajaluhum laa yastakhiruuna sa'atan wa laa yastaqdimuun. Kalau sudah datang waktu ajal mereka, mereka enggak mampu untuk mempercepatnya atau menundanya. Sudah seperti itu ketentuannya. Betapa nikmatnya seorang wafat di saat dia dalam proses menuntut ilmu, pergi atau pulangnya, atau di saat dia berada di majlis. Mungkin dia bisa mati, seorang itu bisa mati di rumah sakit. Dia bisa mati karena sebuah penyakit berat yang dia derita. Bisa saja dia mati dengan sebab kecelakaan dalam kondisi dia mencari dunia atau mengejar dunia. Bisa saja dia mati di saat dia sedang ingin refreshing dan yang semisalnya. Kita tidak tahu kapan dan di mana. Namun, betapa indah dan bahagianya seorang wafat dalam proses apa yang disebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kita mencari kesempatan itu. Majlis ilmu tidak hanya gauroh semisal ini. Majlis ilmu itu walhamdulillah di tengah-tengah ahli sunnah banyak, berulang dalam sepekan. Di ma'had ini, ma'had tamamil minna, atau di ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya, di kota-kota tempat kita tinggal, ada kajian fikih, ada kajian akidah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ada ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, hadis, usul. Walhamdulillah. Kalau sehari itu kita mencoba pada setiap harinya ada waktu talabul ilmi, siapa tahu al-maut datang pada hari itu. Tanda-tanda kebahagiaan nampak secara zahir. Maka hiasi kehidupan kita dengan talabul ilmi. Menghadiri majalis ilmu. Semoga nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Namun, sekedar mukaddimah dari majlis kita, bahwa acara seperti ini, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengandung nilai amal soleh, yaitu lebih tepatnya talabul ilmi, yang fadilahnya sebagian kecilnya telah kita dengar baru saja. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, majlis seperti ini sekali lagi adalah majlis muraja'ah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi, al-i'dad, mempersiapkan diri kita, iman, ibadah, dan akhlak kita.

wahai ahli sunnah, kita ini hidup di masa yang penuh keasingan, al-ghurbah. Ghurbatul tauhid wa ghurbatul sunnah wa ghurbat al-amal bis syariah al-islamiyah wa ghurbat ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh keasingan. Asing. Dikarenakan asingnya tauhid. Peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di tengah ramainya hiruk pikuk peribadatan yang dikotori oleh amalan-amalan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada arwah, beristianah kepada jin, meminta pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat-tempat yang dikeramatkan, meminta barokah kepada penghuni kubur, barokah untuk anaknya, barokah untuk rezekinya, barokah untuk rumah tangganya. Hiruk pikuk amalan seperti terus dikoordinir dengan baik, dibiayai dengan biaya yang sangat besar, dipropagandakan, dipromosikan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika kita ingin beramal dengan tauhid secara murni, di saat manusia ramai datang ke dukun demi dunianya, demi uangnya, demi materinya, demi rumah tangganya, dukun bertebaran di sana sini, kanan kiri kita, di kampung kita, di desa kita, di bumi kita tinggal ini, dukun bertebaran dengan warna-warninya. Kalau yang kemarin atau hari-hari ini kita dengar, itu hanya salah satu bentuk perdukunan yang telah diikuti oleh ribuan nasabah yang diistilahkan dengan ribuan murid, santri. Ribuan nasabah perdukunan itu diberi nama dengan nama-nama yang menarik. Seperti yang tadi kita dengar, santri-santri. Murid-murid. Sang dukun pun tidak kemudian diberi nama dukun atau kahin, tapi diberi nama dengan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat luas. Pakaian sang dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang berilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Kalau ada orang tidak seperti itu, kalau ada seorang hamba tidak mengikuti yang seperti itu, malah dianggap asing. Nama tempatnya pun, nama tempat perdukunan itu tidak lagi di tempat-tempat yang nampak angker dengan suasana yang mengerikan, tetapi lebih sering diberi nama dengan sebutan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga tentu yang ada yang datang ke sana namanya padepokan, apalagi disertai dengan embel-embel sebagian amalan syariat. Padepokan solawat, misalnya.
ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa sumber disebutkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur beberapa pekan yang lalu itu, penangkapan kepada seorang dukun yang sudah disebut Kanjeng Guru atau Kiai atau yang semisalnya. Menurut beberapa sumber, muridnya sudah lebih dari 20.000. Saya katakan istilah murid karena memang demikian yang beredar. Santri, ya kan? Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia beroperasi, terbongkarnya dan dinilai sebagai kemungkaran,

benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penipuan juga adalah salah satu kabirah minal kabair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah syair dosa syirik. Mempersembahkan sebuah ibadah baik dalam bentuk doa atau istighatsah atau menyembelih hewan kurban yang dengannya dia bertaqarrub kepada selain Allah, baik itu jin ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penjaga sungai dan yang lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan sangat dibenci dalam syariat Islam tidaklah dosanya dan nilainya melebihi dosa kesyirikan. Amalia kesyirikan ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Kalau umat ditipu materinya 10-20 juta atau lebih, itu sih gak seberapa dibandingkan ketika umat ini ditipu dan dicuri akidah dan tauhidnya. Harus mengikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amaliyah kesyirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip katanya sudah pernah belajar ilmu agama. Kalau orang yang belajar ilmu dunia, entah itu dokter, ataukah insinyur, ataukah seorang teknokrat, itu tidak menjamin untuk dia itu selamat dari syubhat perdukunan dan kesyirikan. Terbukti di antara pengikut dan nasabah si dukun tadi, itu terdapat nama-nama orang-orang berilmu dalam bidang ilmu dunia. Saya katakan tadi, ditangkap dan dibekuk orang ini karena apa? Karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kalau kesyirikan itu sih gampang-gampang saja, masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah. Kalau kita masuk ke dalam masalah amaliyah-amaliyah yang berbau syirik, nanti larinya ini akidahnya Wahabi. Sebuah amaliyah mungkar yang mengancam nasib si pelakunya sampai akhirat nanti kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bukan karena kasus pembunuhan, mungkin dia aman-aman saja. Kalau tidak terbongkar kasus pembunuhannya, aman-aman saja. Atau tidak ada keluhan penipuan uang atau materi lainnya, mungkin dia berjalan bebas. Kenapa? Karena yang semisal ini, walaupun warnanya agak berbeda, bentuknya sedikit berbeda, itu masih ada di tengah masyarakat. Ada yang karena uang, ada yang karena ingin minta keturunan, ada yang ingin supaya usahanya, tokonya, perusahaannya lebih berkembang, mengatasnamakan agama. Belum lagi bentuk amaliah-amaliah mungkar lainnya yang beredar di tengah masyarakat. Solawat kepada Rasulullah SAW bagian daripada syariat Islam. Bagian daripada sunnah Nabi yang mulia, yang kita ahli sunnah salafiyin, yang sering disebut secara tidak adil dan penuh kezaliman sebagai golongan Wahhabi. Salafiyin ahli sunnah ini adalah orang terdepan.

kehidupan di dalam beramal dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis-majlisnya. Ahli sunnah tidak lupa mengucapkan salawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Ketika mendengar azan, selesai dikumandangkan azan, ahli sunnah bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidun majid, sampai akhirnya kemudian berdoa Allahumma rabbi da'wati tamma, dan seterusnya. Meyakini bahwasanya salawat kepada Nabi bagian dari salah satu sebab seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Ini salafiyin yang diistilahkan secara tidak adil dengan istilah atau sebutan wahabi. Dalam karya-karya tulisnya, dalam judul-judul muhadharah dan topik ceramahnya, tidak jarang yang membahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu dikomersilkan, yang kemarin ini muncul ada istilah salawat fulus. Subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah SWT dari apa yang mereka sifatkan. Salawat itu amalan agama, bukan dilakukan untuk mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah-tengah masyarakat muslim ada persaingan bentuk-bentuk salawat. Masing-masing tarekat membanggakan bentuk sholawatnya. Kami tidak pernah mengingkari bahkan haram bagi seorang muslim, haram bagi seorang muslim mengingkari amal ibadah yang namanya as-salat 'alan nabi. Karena Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Perintah untuk bersolawat. Kalau hadis sudah banyak tentang hadis Nabi SAW yang menghimbau tentang solawat. Ini keyakinan salafiyin dari hati, keyakinannya senang bersolawat, tapi solawat yang sunnah, yang terbimbing oleh amalan Rasulullah dan khulafaur rasulun serta para sahabat Nabi. Namun demikian berjamuran di tengah masyarakat muslim. Bagaimana beberapa bentuk ibadah dikomersilkan. Istighatsah bagian daripada amalan. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa istighatsah itu bagian daripada amal ibadah. Dalam sunnah disebutkan istighatsah. Nabi Muhammad pernah beristighatsah. Sahabat Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awalnya adalah amal ibadah yang mulia, kemudian dikomersilkan, ada yang mengkomersilkan dalam bentuk tempatnya, tempat beristighatsah, ada yang mengkomersilkan dalam bentuk alat transportasinya, dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana atau di sini, di provinsi sana atau provinsi situ. Ini yang kita merasa sedih. Kembali, gambaran-gambaran ini semua membuat semakin asingnya at-tauhid sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Asing at-tauhid. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran akidah di bidang lainnya. Maka gambaran ringkas ini tadi semakin menunjukkan bahwa kita ini di ghurbah dalam suasana dan kondisi

di tengah manusia tidak sabar untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran mereka itu, banyak orang terheran-heran, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang berjenggot berjubah itu? Bingung mereka, mulai pagi sampai sore, besok lagi datang membawa buku. Apakah mereka itu santri pondok pesantren? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja, suami, kepala rumah tangga, ada yang dokter, ada yang pedagang, ada yang guru. Apa sih yang mereka lakukan? Nggak ada kita di majelis sholawat, majelis istighosah, nggak ada, karena memang tidak dicontohkan seperti itu. Tapi majelis ilmu, dibahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah dan hukum-hukumnya. Inilah yang dituntunkan dalam syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi ini menjadi gharib, asing. Asing sekali. Kalau kita menyadari ini, ayuhas salafiyun, kita berharap kita termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu dimulai dalam kondisi asing. Tauhid disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam atas perintah Allah. Ketika Rasulullah menjalankan perintahnya, jalla wa ala wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan, teguran wahai Muhammad keluarga dekatmu. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir war rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkit, beri peringatan, yaitu seruan kepada tauhid. Agungkan Rabbmu dan segala peribadatan atau segala yang diibadati selain Allah hendaknya segera untuk ditinggalkan. Saat Nabi memulai itu asing di kaumnya. Maka kenapa asing Nabi alaihissalatu wassalam dan dakwahnya? Karena bertahun-tahun generasi demi generasi, abad demi abad, di berbagai kabilah pada waktu itu yang ada ya amaliyah dan ritual-ritual seperti itu. Sehingga ketika Nabi mengajak bertauhid menjadi asing. Ketika Nabi mengajak mereka untuk murni beribadah langsung kepada Allah tanpa penghubung-penghubung, tanpa wasaid. Apa yang mereka katakan, mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka kecuali hanya harapannya mereka itu lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Haula syafa'una 'indallah. Mereka-mereka itu adalah para pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah, pemberi-pemberi pembelaan untuk kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi melarang itu semua. Itu asing, gharib. Kita sekarang mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin, berdoalah langsung kepada Allah. Persembahkan ibadah kalian murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu hanya milik Allah dan Allah yang memberikannya. Sehingga karena Allah yang memilikinya, kita memintanya hanya kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada Nabi, bukan meminta syafaat kepada malaikat, bukan meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Ini dakwah ini asing. Di tengah Ahlussunnah Salafiyun mengajak diri mereka, keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Di sana muncul secara sporadis, gencar, sistematis di sisi lainnya. Mereka menebarkan anti syariat Islam. Anti penerapan Al-Quran dan Sunnah.
bahkan sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di sekolah-sekolah, di mimbar-mimbar, seminar-seminar, simposium-simposium dan yang lainnya. Saat kita menerapkan syariat Islam, tanpa harus demo sana sini, spanduk sana sini, orasi sana sini, kita secara amalia asing, aneh, gharib. Di saat manusia gencar mengkritisi pemerintahnya secara terbuka, menghina, mencaci waliul amr melalui mimbar-mimbar agama, mimbar Jumat, mimbar sholat id, mimbar tabligh akbar dan yang lainnya, Al-Sunnah Salafiyun malah mensosialisasikan tentang haramnya larangan syariat mengumbar aib pemerintah. Mereka gencar, mereka ramai demo sana, demo sini, besok demo, lusa demo. Topiknya kadang-kadang ini, besok itu, topiknya berganti-ganti. Ahli Sunnah menyatakan jangan kalian lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Kembali, Ahli Sunnah Salaf itu aneh, asing. Belum lagi dalam hukum-hukum syariat terkait kehidupan berumah tangga, bertetangga dan yang lainnya. Nah, aneh. Maka ikhwan fiddin azanallahu iyyakum, Rasulullah menyatakan wa tuba lil ghuraba. Tuba, kata sebagian ulama, maknanya keberuntungan dan kesuksesan diraih untuk orang-orang yang asing. Sebuah hadis masih diperbincangkan oleh para ulama, namun dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Tuba hiya syajaratun fil jannah yasirur raqibu tahta zilliha mi'ata 'amin. Tuba itu adalah sebuah pohon di surga yang seorang dalam kondisi berkendaraan berjalan di bawah naungan pohon tersebut sepanjang 100 tahun tidak terputus. Berarti kenikmatan besar akan diraih di jannah bagi orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang diasingkan karena tauhidnya, asing dan diasingkan karena sunnah dan ibadah serta akhlaknya. Ikhwani fiddin azan ya Allah iyakum, namun Rasulullah juga menyebutkan ciri dan tanda al-ghuraba. Dalam riwayat lain ketika ditanya atau ditanya siapa mereka ya Rasulullah, qala humul ladzina yasluhun 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang istiqamah, soleh akidah dan imannya, soleh ibadah dan akhlak dan muamalahnya di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan alladzina yuslihun ma afsadan nas, yaitu al-ghuraba adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan-pembenahan dalam bidang akhlak di tengah manusia merusak akhlak generasi ini. Al-ghuraba, dan mereka adalah faifal mansura. Al-ghuraba itu adalah al-firqatun najiyah. Kita berharap, bukan kita orangnya, tapi kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan al-ghuraba, al-firqatun najiyah. Bukan kita mengklaim kitalah al-ghuraba dan kitalah al-firqatun najiyah. Tidak. Tapi kita berupaya dan berharap. Ciri-cirinya tadi. Yang kedua apa? Adalah orang-orang yang melakukan pembenahan-pembenahan
pada seluruh perkara yang dirusak oleh manusia. Pembenahan akidah. Bagaimana akidah umat sekarang dirusak oleh liberal, kaum liberalis? Bagaimana akidah umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana akidah umat ini dirusak oleh kaum teroris khawarij? Bagaimana akidah umat ini dirusak, dihancurkan oleh kaum syiah rafidah dan yang lainnya dan yang lainnya? Maka al-uraba al-firqatun najiyah melakukan pembenahan-pembenahan. Melalui apa? Pada diri dan keluarganya. Pembenahan pada sistem pendidikannya. Pembenahan pada dakwah melalui jalur dakwah dengan segala medianya yang dibenarkan oleh syariat ini. Melalui dakwah dan nasihat-nasihatnya. Ini al-ghurada. Nah, ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Majlis kita ini sekarang adalah majlis evaluasi dan konsolidasi. Bahwa kita sekarang berada di hadapan kita tantangan besar. Sebuah amalan yang tidak kecil. Sebuah amalan yang telah dilakukan dan dimulai, dipromotori oleh para anbiya, oleh para nabi. Termulianya dan teragungnya lah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah menyatakan, ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhi. Tidaklah seorang berdakwah menyeru kepada permasalahan yang aku menyeru umat kepadanya kecuali dia akan diganggu, disakiti. Berarti masalah ini masalah besar, dan kita bukanlah orang pertama yang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang dituntut pada diri kita an nakuna salihin yasluhuna 'inda fasadin nas. Kita pada diri kita pribadi dituntut untuk menjadi orang-orang saleh yang istiqamah di atas kesolehannya di tengah rusaknya manusia. Di waktu yang sama kita juga dituntut menjadi muslihin alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Menjadi para juru pembenah, membenahi yang rusak, membangun yang roboh, menutupi yang berlubang, menjahit yang robek. Di saat semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan oleh manusia, dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak sini, memecahkan yang itu, merobek yang ini, mematahkan yang itu, merobohkan yang ini, mencabik-cabik ini, kita membenahi ini, membenahi itu, menempel yang ini, menjahit yang itu. Aneh. Aneh. Asing. Gharib. Maka demi sebuah program yang besar dan amalan yang sangat mulia ini, sangat butuh ahli sunnah salafiyin untuk mengevaluasi demi bisa melakukan konsolidasi, mengevaluasi yang pertama syai'un waqara fil qalbi, sesuatu yang berada dalam hati dan sanubari sebagai manfalak atau mumpalak, sebagai tempat berpijak, beranjak memulai sebuah amalan, yaitu an-nawaya, niat-niat yang ada dalam hati. Ketika mungkin saya hari ini sebagai pemateri dan juga asatidzah, bahkan para ulama yang di atas kita secara fadl dan keilmuan,
menasihatkan masalah niat dan keikhlasan, itu bukan maknanya bahwa saya terkhusus adalah orang yang sudah mewujudkan keikhlasan tersebut. Tidak. Tetapi sengaja materi ini kita sampaikan atau saya ulangi untuk menasihatkan diri, mengingatkan dan mengevaluasi diri. Harapan kedua bermanfaat untuk semua yang mendengarkannya. Boleh saja hati saya sempat sedikit ikhlas tadi, belum tentu setelah itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berulang kali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Salah satu upaya evaluasi adalah menyampaikan ini dengan tuntutan diri sendiri beramal dengannya. Al-ikhlas punya pengaruh yang sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang berbenah. Keikhlasan itu punya peran yang sangat besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga dengan itu keikhlasan dan niat yang lurus, niat yang salihah, punya peran yang sangat besar untuk kita meraih apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Di samping hadis yang sudah sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi akan meraih apa yang dia niatkan. Yang sudah sering dijelaskan dalam berbagai majelis. Ada sebuah ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi niat. Saya sebagai pemateri, antum sebagai pendengar, yang kita semua datang dari tempat kita masing-masing, ada yang dekat, ada yang jauh, untuk secara zahir sebuah majlis yang mulia, sebuah amalan yang agung. Namun keberhasilan kita secara zahir terlebih batin sangat-sangat ditentukan oleh niat dan iradah. Tadi yang sempat disebutkan, kita semua menginginkan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Semua kita menginginkan itu insyaAllah. Kalau kita kilas balik sedikit ke belakang, kadang-kadang kita merasa, kenapa sih ilmu yang saya pegang, yang saya pelajari, yang saya dapat ini kok seolah-olah gak menambah iman saya, gak merubah ibadah dan amalan akhlak saya. Kenapa ya? Ini pertanyaan yang baik kalau dilanjutkan dengan harapan dan upaya berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, dia menjadi orang yang berputus asa dan pesimis. Makanya antara khauf dan raja, takut kita, kenapa kok kita ini merasa gak berhasil, kok akhlak kita gak berubah, budi pekerti kita, muamalah kita, akidah kita, iman kita tetap saja statis atau mungkin malah menurun dibandingkan tahun lalu ataupun 5 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu saya bersemangat berbuat, dulu saya bersemangat berta'awun, dulu saya bersemangat talabul ilmi, duduk bersama kawan-kawan, memikul beban dakwah, kenapa sekarang tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahan evaluasi dan dia berdoa kepada Allah untuk dibantu dalam berbenah. Tapi kalau salah menempatkannya, menjadi negatif. Akhirnya dia putus asa, ya sudahlah percuma saya berkawan dengan orang baik, tidak berubah akhlak saya. Percuma saya hadir di majlis-majlis ilmu, di masjid-masjid. Kalau saya ini sampai saat ini tidak berubah, akhirnya dia tinggalkan itu semua sebagai bentuk putus asa.
tapi kita inginkan yang pertama, yaitu pembenahan niat yang ada dalam sanubari ini menentukan berhasil tidaknya kita, bermanfaatnya amalan kita ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak, ilmu yang mampu dengan izin Allah menguak tabir syubhat dan menghancurkan ajakan syahwat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang akan saya bacakan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya konteksnya terkait urusan rumah tangga. Namun di situ ada sebuah redaksi, sebuah kalimat yang sangat penting yang kemudian para ulama usul tafsir mengatakan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususihi wa la khusus sababih. Sebuah dalil itu diambil, diterapkan dan dijadikan dasar dengan keumuman lafaz yang ada padanya, bukan kekhususan makna pada poin itu dan sebab yang menyebabkan lahirnya atau turunnya sebuah ayat Al-Quran atau munculnya sebuah dalil hadis. Tidak terbatas pada itu, tapi bersifat umum. Ayat ini Allah mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian telah khawatir karena upaya-upaya yang sebelumnya yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil positif, sudah diupayakan berbagai upaya tetap saja tidak berhasil. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma, dan jika kalian khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang khawatir pecahnya bahtera rumah tangga ini tadi dengan perceraian, khawatir, fab'athu, utuslah hakaman min ahlihi, seorang hakam, seorang yang bijak, yang bisa mengambil keputusan dan menimbang positif negatif dari keluarga pria dan seorang hakam dari keluarga wanita. Bukan ini yang kita bahas, tapi Allah lanjutkan. In yurida islaha wafiqillahu bainahuma. Jika kedua utusan tadi yang bertugas mengislahkan, bertugas untuk menjaga keutuhan rumah tangga putra-putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan. Iyurida, kembali kepada irada, dengan kata lain an-niyah, dengan kata lain keikhlasan hati, memang tujuannya adalah untuk membenahi keadaan. Ingin dengan serius mempertahankan rumah tangga. Bukan niat-niat lain. Niat lain itu semisal ingin mempertahankan gengsi suku, gengsi keluarga, ingin membela anak atau keponakannya atau siapa saja yang dia sebagai utusan tentangnya. Bukan ingin mempertahankan egonya. Tidak ada niat-niat itu. Waktu mau berangkat melakukan islah, dia sudah niat. Nanti saya akan jawab begini. Kalau mengatakan begini, maka akan saya katakan jangan sampai nanti kita tidak bisa menjawab masalah itu. Nanti kita akan kalah. Nanti kita akan begini. Nanti nama baik keluarga akan tercemar. Nanti. Bukan lagi didominasi oleh keinginan. Segala yang akan kita ucapkan ini kita kedepankan untuk mempertahankan rumah tangga. Berbagai upaya yang dilakukan untuk itu. Maka Allah mengatakan, memberi syarat. Iyurida islah.
jika memang kedua utusan

baita, niatnya itu. Yuwaffiqillahu bainahuma. Pasti Allah berikan taufik. Kata mufassirin, taufik untuk sampai kepada keputusan dan kebijakan yang tepat. Tidak mengandung unsur kesalahan atau kezaliman. Dan melahirkan kebaikan-kebaikan hal-hal positif berikutnya. Demikian ayat ini mengingatkan kita. Tadi sudah disebutkan, walaupun ayat ini konteksnya tentang urusan rumah tangga, problem rumah tangga, tapi juga makna dan kandungan hukumnya bersifat umum. Semua orang, semua pihak yang di dalam kalbunya meniatkan kebaikan, Allah beri taufik. Sekarang pertanyaannya, ketika kita hadir di majlis seperti ini, saya dan antum semuanya memang menginginkan kebaikan, sehingga dengan itu harapannya Allah beri keinginan kita, yaitu taufik mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang dengan membawa oleh-oleh iman dan tambahan iman, menang membawa kekuatan akidah dan amal saleh. Atau kita punya nawaya lain, nggak enaklah nggak hadir, apa kata teman-teman panitia, nggak enaklah nggak hadir, nanti jadi sorotan. Oh, saya mau hadir dalam acara itu karena kebetulan janjian sama teman. Mau jumpa di sana. Ini contoh permisalan bentuk-bentuk niat. Coba dievaluasi dulu niat kita. Loh, kenapa hadir dalam acara itu asyik, enak. Kita mau mendengarkan ceramah. Enak ini. Ini gak bikin ngantuk ini ustaznya. Kalau yang itu, nah itu bikin ngantuk. Berbagai niat, coba antum lihat daqa'iqun niyyah wa tafasiluha, rincian-rincian detail niat. Innamal a'mal binniyat, pakai jamak muannas, jamak macam-macamnya niat. Benang pembedanya tipis saja, satunya dengan niat berikutnya tipis. Maka coba dievaluasi dulu, merenungkan terus dia apa keinginannya. Ini tentu berlaku untuk berbagai qadhiyah atau qadhaya lainnya. Ada problem, misalnya. Tidak lepas problem, bukan hanya rumah tangga. Dakwah pun tidak lepas dari problem. Ingin duduk. Dua atau tiga pihak yang berbeda pandang. Coba sebelum hadir, direnungi. Niatnya apa ya? Niat saya ini apa? Memang niat baik untuk kepentingan dakwah, sehingga saya akan memilih dan memilah mana yang pantas saya ucapkan dalam bentuk kata-kata, dan mana yang pantas untuk saya sampaikan dalam bentuk permasalahan, dan mana yang tidak pantas saya sampaikan. Dia memilih dan memilah. Dia menyiapkan diri. Kalau memang saya nanti terbukti pandangan saya yang salah, maka saya akan terima karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia, dan saya tidak akan dendam kepada siapapun, walaupun nanti hasil musyawarah atau hasil islah tersebut lebih, kata orang sekarang, memenangkan pihak lain. Saya terima karena Allah SWT, dan saya tidak akan mengkondisikan orang-orang di sekitar saya untuk berpanjang-panjang dan larut dalam problem ini. Sudah niatnya sudah bagus kan? Ini sudah modal besar dia mendapatkan apa? Taufik.
Hadir di majlis niatnya apa? Mungkin nanti ada penyampaian pemateri, penyampaian sang ustaz yang pas kena itu. Si fulan, si fulan, si fulan. Nanti lihat ustaz akan bicara gini, kena dia, kena dia. Kok majlis ilmu dijadikan untuk sarana serang menyerang, pukul memukul? Ada nggak yang seperti ini? Insya Allah nggak ada di tengah salaf ini. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Biasanya kalau ceramah dan materi itu sudah mulai memberi contoh-contoh, itu biasanya mulai nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ, nabrak situ. Ini ustaz bicara tentang anak ini. Ustaz siapa yang melapor? Siapa yang ini? Ini sering terjadi sini. Sudah sering terjadi. Sudah sering. Jadi sekali lagi, niat ayo kita benahi. Kalau niat kita lurus dan baik, besar kemungkinan Allah turunkan taufik untuk dakwah kita, untuk pendidikan kita, ibadah kita dan seterusnya. Tapi kalau niat kita belum lurus, 10 bahkan 100 muhadharah, 100 bahkan 1000 majelis islah, bahkan bukan hanya perlisan, pertulisan, kesepakatan demi kesepakatan, tanda tangan, stempel, cap jempol. Ma yaziduhu illa syarra. Ia menambah kondisi mereka kecuali semakin jelek. Siap evaluasi? Punya jiwa besar untuk memurajaah? Siapkan. Siapa? Tidak jarang para ustaz hafizahumullah wa jazahumullahu khairah, asatidah kita, memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadharah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majelis demi majelis? Seolah-olah kita sudah enggak punya kerjaan, enggak punya tugas kecuali dari satu majelis islah ke majelis islah berikutnya terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebar leher kita bisa kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya, semua kita, walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat majlis demi majlis, selesai dan baik dan sekarang menjadi mahat yang salah satu mahat terbaik di Indonesia ini, kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Walhamdulillah, at-taufiq min Allah wahda. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahum. Innallaha kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu. Khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lam bima fi suduril alamin. Dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama juga dada kita sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian
Di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari, tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya, luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu oleh para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar, di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah, tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya, gimana mungkin? Faqidus syai'i la yu'tihi kama yuqal. Sebagaimana yang disebutkan oleh ulama kita, seorang yang tidak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia tidak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu, harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang maha mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka itu. Tantangannya besar. Antum gak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar
memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita. Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir? Diri kita pertama, dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini. Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'azabillah wa lan ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Na'udzubillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mukmin. Tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin. Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, au akhdhi malin, atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, ya, penghasilannya juga demikian, diboikot, au ta'yirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena kan, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya, dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah, menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Tidak menginginkan, tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita, sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah, kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlul iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlul iman yang mendominasi, ahlul tauhid wa sunnah yang mendominasi keadaan di atas ahlul batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum.
Kita kan bersama kalian. Kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahlul batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahlul batil, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya akhi, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, gak berani ya, karena ada resiko. Ya akhi, ayo kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada... Ya akhi, kita, saya mendukung dengan doa, saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya gak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir. Ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya, atau keluarganya, atau penghasilannya, atau celaan dan cemoh manusia, atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fiddin azzaqallahu iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini. Mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid, dan mengajak manusia kepadanya? Kalau ini jawabannya, ya kami ingin, siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yadu ila ma adu ilaihi illa udhi. Tidaklah seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya, kecuali dia akan disakiti. Siap. Yang enggak siap, mundur teratur. Yang siap, berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, berbekal ilmu dan amal saleh. Yang siap, buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan jauh. Jangan berlama-lama. Jangan bertele-tele. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin, mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, Organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya. Khususnya di bidang pendidikan untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini di Andalusia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik, dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij. Begitu juga anak-anak nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi, pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang
Siap kita menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah, mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah, tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan.

Loh, mana bukan kau enggak? Mana saya enggak dipanggil? Saya enggak diundang? Diplomasinya seperti ini. Tapi juga demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini. Sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita. Di saat kalim, kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau talim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum syiah wahabi enteng. Mental kerupuk. Renyah. Sekali gigit makrius gitu, habis. Itu wahabi. Mentalnya mental tempe. Hai, kita bangkit, berjuang di medan ilmu dan amal saleh, di medan dakwah, dan siap-siap tanggung resiko. Yang tidak siap, ya akhwani akhi mimpi, biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambeknya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, gak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali.

capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, enggak mengenakkan. Loh, terus berhenti dari ta'awun. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, di SMS saya dengan begini-begini. Ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah. Jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah. Maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya. Itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, Muslimah. Ini beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik, yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah ikut bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Kita mau berbicara, jangan kalian berselisih, kata Allah. Fakat jaluh, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal maknawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua, tidak terlukai. Kegagalan fisik. Ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, nggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita, akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwanikuddin, azzaanallahu wa iyyakum.

kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatul hasanah, teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita, anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah, nampak ami-ami, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif, sholat berjamaah, rajin. Al-Azkar, zikir, duduk di masjid, berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi SAW. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana amin ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak. Ngobrol di masjid. Nah, ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'malis shalihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan shalih. Ini contoh kedua. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita untuk itu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari abhamani hadha ila akhir hadith. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi kadang minum tangan kiri, rumah saja ada ummi mau makan tidak bilang bismillah. Selesai makan tidak baca doa, selesai makan langsung cekak-cekiki, ya. Tertawa terbahak-bahak, langsung bangun ambil piring, tidak ada doa. Alhamdulillah, alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya, doa selesai makan, coba dibaca. Waktu sholat, ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan, jadi seperti ini caranya di rumah kita, adat di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah, ketika mendengar azan, selesai azan doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mau kemana? Bergegas
untuk menegakkan sholat. Disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya Abi, perhatikan ya gerak-geriknya Umi. Nggak harus, dia akan menyaksikan sendiri. Walaupun si anak tampil bermain, terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din. Dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah Abi atau Umi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Umi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat Abi dan Umi. Anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap dengan mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin anak antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini, na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang dalam tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, enggak ada masalah, yang penting bisa fitnah terjadi, anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti, enggak bisa berbelanja, enggak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini. Atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan. Barakallahu fiikum. Ikhwani fi dinina azzaani Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan dari orang tua. Misal, antum tanpa dirasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya langsung atau via telepon, yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh itu si Fulan itu, Abu Fulan itu enggak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita tak membantu, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang tak bersalah. Kita ini bani Adam, anak keturunan Adam, manusia. Al-Khattaun yang selalu berbuat salah. Nah, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar. Akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan sekitar ini. Ah, seperti itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Umi pernah menyebutkan juga aibnya si Fulan atau si Fulana di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem, karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi. Ini lain lagi. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya. Abi masih ada tamu.
Jangan satu anak di panggung ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman. Kalau enggak kuat-kuat. Setingkatan asatidzah saja sumpek. Aduh. Kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpah, dia adalah orang yang rajin berbuat, tiba-tiba ada aja problem ini, problem itu. Gak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahlul batin. Khomeini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya kiri, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan itu seperti ini. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan. Ummi berkonflik dengan Ummu Fulan. Ini tidak bagus. Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, habis sejak dulu saya ribut dengan sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti clash sama Fulan. Di rumah Ummi sama Abi sering bicara tentang Fulan. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita tekankan sekarang ini adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian. Punya buku catatan akidah. Disaksikan oleh anak-anak. Oh, begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong. Ini semua adalah mas'uliyatul mustawaf. Tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pondok pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Ta'awun, walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi. Ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan tidak pantas mendengar. Sebutkan iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami kesian loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik. Temannya Abra itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra, baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan. Walaupun antum tahu si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah, maka ajarkan kepada anak. Atau anak lebih, katanya Ami Fulan itu, kata teman-temanku gini. Salah, mungkin teman-teman itu lupa. Salah informasi, itu Ami Fulan baik kok. Ketika itu bersama anak itu, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sebab. Hai salam. Salim, kata orang. Salim. Begitu juga ketika anak itu akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok. Baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok. Mau berangkat, kirim salam ya. Sama Ami musyrifnya itu, Ami pulang, kirim salam ya.
kamu jangan ganggu loh, Abah sayang loh sama musyrikmu itu. Kawannya Abah itu. Kirim salam ya sama wali kelasmu, Ustadz Bulan, Ustadz Bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, nah, gak ada yang lepas dari kesalahan. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah. Bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng, ataukah apa saja. Nih, hadiah buat Amir Muslim dari Abi ya. Berangkat. Kami atau Ustaz Muslimnya. Ini hadiah dari Abiku. Betapa luar biasa. Anak-anak sejak kecil sudah belajar adab. Belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biar aku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau mi aku tadi dipukul oleh Ustadahku. Ustazmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal aku bisa dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya. Bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi dijiwit kemarin bisa sama ustadku. Nih dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustad-ustad di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek. Mungkin dia sakit gigi. Mungkin dia sakit perut. Terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur masih main-main. Loncat sana, loncat sini. Capek, Abi aja. Kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Musyrik itu mengurus 10, 15, 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, kok aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga berpikir, bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjiwit kamu? Ustazanya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya. Periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak ustaz, istri saya enggak. Periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung digangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini enggak putus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi, kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam. Ini sampai ini. Terus yang ini. Ini nanti ada masalah lanjut kalau ada masalah. Masalah. Panitia yang paling pemurah itu Karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau antum sudah lelah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Saat jam sekian sampai jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia nggak bisa, soalnya ini.

0: Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh, walaupun contoh itu juga global sikapnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya nggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah, seoptimal mungkin contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan semisalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Nanti tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau gak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang gak pernah tersinggung sama sekali, gak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung. Iya, ini saya. Itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafi itu bukan ma'had-ma'had komersil. Yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil, agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang mentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Semua ma'had salafi insya Allah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafi. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini modulnya kurang bagus, Ustaz. Lah, modul di rumah bagus enggak? Modul di rumah bagaimana, Ustaz? Ya, antum dan anti, anta dan anti ini. Anta sebagai am sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh ini. Kalau belum, periksa dulu. Babadari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba periksa. Kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya. Gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Wah, suatu anak saya itu kurang nakal di pondok itu. Karena di sana itu sistemnya. Masya Allah. Pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah. tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul, dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba ya sih, buka lembaran. Ibadah itu gimana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu? Menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu adalah Allah menghendaki sesuatu. Setelah ini kita terpilih. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum, atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian. Perhatikan dong. Ada ujian Al-Quran. Siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak tidak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran. Tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, tidak bisa diganggu juga. Walaupun mepet-mepet jam sholat. Walaupun sholatnya terpaksa tidak dikir. Karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking, berarti kita berangkat dari sini jam 12.15. Kita selesainya sholat itu jam 12.15. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan, wah siap. Bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian, tidak ada perhatian. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, merojaah ya. Nah, Abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum tidak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana ilham Aidit melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang. Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azan ya Allah, ia pun. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang gak mau berkorban, gak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit gak mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya. Gak mau melanjutkan. Malu katanya. Dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman. Itu tidak hanya menimpa ahlul haq. menimpa juga ahli batin, menimpa mereka juga. Kalau di antara kita sering dihimbau infak, infak, infak, kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu, sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batil, munafikin, mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu dikejar-kejar, dipenjara sampai merawat dirinya gak bisa, penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Antum lihat mereka bagaimana, apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian, bertahun-tahun abad demi abad mewariskan itu di buku-buku mereka, semangat juang terus dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan, dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu tibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus bangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih, mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskun korfun faqad maksal qawla korfun mithlu. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badar. Mati di perang Badar pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan di antara manusia ini, menang kalah, menang kalah, enggak menang menang menang menang menang menang terus. Karena kalau menang menang menang menang, Medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, dan diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik, mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat itu juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifidina azani Allah wa'ayahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini pada season kedua. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, kalau yang tertulis dalam jadwal, pukul 12.15 selepas sholat zuhur hingga pukul 13.00 atau jam 1 siang bidillahi ta'ala. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak. Bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah. Cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita, akhlak dan perangai kita menjadi jelek, kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ay fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia, karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya. Jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita tidak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan, pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang, syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya, qawaid hadithiyah dia telah menguasainya, memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian,
2: Di saat tes dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya, merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lala. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama hizbiyin, dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu, yakin. Secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka berta'awun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim, teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadarah-muhadarah. Kalau muhadarah itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian, yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam, dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah, enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini, enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halaq, enggak betah, dia malas, cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan. Untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli.

katakan kepada ikhwan atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu. Menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anak katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu, Ustaz afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini. Naam. Apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidah ini. Ini itu, ini itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu, atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun 2-3 tahun. Asatidah kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr sudah masuk laporan. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr sudah masuk orangnya kan. Antum enggak akan mutmain belajar di sini. Nah. Ada tahu. Ikhwan mutazawwijun enggak tahu itu semua. Takhir, baik apa dari terbuka ustaz nyambut dia. Terbukti diberikan mengadi pondok. Sampai ketika beberapa masyarakat datang Syekh Yamang bertanya kepada benar ya bahwa Abu Ahmad Abdurrahman Dhani ada pondok antum? Nah,

kok bisa? Memang kamu punya cacat. Nah, jawab, nah, anak sedang berusaha untuk menjadi baik. Anak berusaha. Dalam macam di berbagai omongan, anak punya catatan-catatan. Jika ngobin anak di bekam atau yang seminya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan. Yang menunjukkan nyaman dan berbahaya. Tapi mimta'lif terus. Dan katakan tolong sambil mantau anak ingin menjadi murid kita sebagai kohan. Upayatif. Tautif. Tanpa yang mangkul. Supaya dia tidak lepas ke hisbi. Kita sungira. Kalau kita enggak di kesempatan dia akan lepas. Dan ada siku mengajar ulaga. Ketika kita melihat dan nimba upayatif ini justru lebih besar masadah. Kaidah mengatakan, kaidah membingkai, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajar dal mafasid mudam ala jalil masih. Iapan, kaidah terapkan ketika positif negatifnya imbang. Secara kualitasnya ini 5-5. Secara kualitas juga kian, imbang. Di satu berlebihan. Tapi kalau jelas, naiknya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Adifahim ala batal ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah berhubung dengan hizbi. Silakan dirah hizbi yuk. Dan anak-anak kasih untuk atum parsel. Hari raya. Nih, orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah. Kebadaan mereka mengatakan kita. Gerah. Yang saya suka mengatakan orang membanggakan Abdullah. Berdusta. Memekan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anal dia lebih 12. Dan setiap waktu kita sabar. Dari waktu ke waktu nah dia kalau begini ya jangan sebetul ya akhi ya akhi bukan dia oh baik ya bunganya satu baik betul sebenarnya baiknya itu ada baik dia tentu dia mereka yang sikap asat kepada itu seperti peristiwa seorang pria datang ke Rasul mengucap salam masuk rumahnya kemudian nyaman dan ana Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelah Akhul Akhirah ditahir, tapi tahir tertutup. Ini yang datang ini, sejelek orang. Maka Aisyah ahlan, maksud kita Tadar, hayya Allah ahlan, wahlan. Aisyah, heran kok berubah su? Katanya ada Akhul Akhirah. Ketika putamu itu Aisyah tanya Rasulullah, kul tahima kul falma dakhan talaul. Wah, kau sudah ucapkan tentangnya pertanyaan yang keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba berkata, ya Aisyah, Nabi, in min syar nas, man tarkahu nas, tika fuhsyi. Wah, Aisyah, sungguhnya manusia yang paling jelek ini adalah yang dahului oleh orang, orang menghindar darinya, baiknya berkata-katanya, dikarena orang pada kutak jelekan dia. Jelekan akhnya atau mana lebih-lebih. Ikhwanifdina azmiyallahu'ikum. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mohon asyad, mohon istiqamah. Ketahui bahwa perkara lah, bukan perkara yang ringan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan in akmal mu'minina iman ahasimuhum akhlaq. Sesungguhnya antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat imannya adalah yang baik akhlaknya. Sama tatil ilm. Zayyin lafakum. Walsinakum. Akhlaqil hidah. Hias kesian antum dalam bermamalah lis antum dalam apa saja mamalahnya bersama talib ilmu. Dan ketika orang yang salah kepada antum cepat maafkan. Maafkan dengan bertele-tele, jangan berkepanjang. Jangan say ketidaknya hubungan antum santum berlanjut menjadi da'at. Jangan. Sehat ini kepada istri-istri antum. Wahai

para putra, anak. Kadang-kadang fitnah datang di jalur abah dan ibu. Baik itu film tek akhlak, pun fitnah terkait manhaj. Antum tiba sesuatu dengan ilmu. The prinsip saf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada. Itu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah datang dari anak. Baik bentuk akhlak maupun bentuk manhaj. Berani semua dengan bakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat ini. Ayah antum mengajak antum ketika pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin atau diminta oleh sang ayah untuk antum imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, maaf antum, maaf. Ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya enggak bayar. Kamu dulu doa yang baik aku jadi durhaka, tapi ini enggak lebih. Jangan lupa apa yang kita pelajari di hadis Nabi. La ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan makhluk siapapun termasuk orang kita yang menakutkan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah SWT. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan innama ta'atu fi ma'ruf, hai ta'at lakukan untuk makhluk kepada selain Allah dan perkara yang ma'ruf bukan perkara yang benar. Prinsip tentu ada resiko. Resiko apa? Ya marah. Sebagaimana ayah Nabi Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya, kisah orang salihin. Itu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah yang ada. Bah pintunya. Atau mengira fitnah dari aku akan datang dari sini, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Dan tidak dikira. Maka minta lakukan kepada Allah. Untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabi, fitnahnya al-hajiyyin. Tidak jarang. Bahkan salah satu murid di sini, fitnah dengan anaknya. Yang antara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kir, jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian penasihat mengatakan mundur. Jangan jadi imam. Sangat terfitnah dengan api itu. Nesu. Tahu nesu? Ngebek. Ambek akhirnya nyebrang ke sana sekarang bergabung dengan ajuri. Mister Syuk, ini anak sedang didik sekarang ini. Sedang didik untuk berat, untuk berakhlak. Jangan sampai anak pintar tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pintar suka meredakan temannya dan beberapa tatnya didahkan. Tidak pernah berbuat begitu. Jolah Syuk, penuh. Lapor-lapor sudah penuh. Sudah penuh. Sampai berpuncaknya. Tempat anak laporan ternyata. Terus dikata, Alhamdulillah, bekhair, abuk bekhair. Dia diantar santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang gabung Hizbi. Di kota lain, masalah sang ayah salah di kota lain. Anak dicabut, mahatia, kemudian akan ke tempat bin. Ya, sahabat. Atau minta pertolong kepada Allah. Nah itu dari yang enggak disangka. Kita sudah dari depan dan kita terdat belakang. Minta tolong kepada Allah. Wa ni fid din azallah yaqum dan ingin saya tekan kepada semua ikhwah. Di hari kita biasakan musyawarah. Minta tolong ke ikhwan. Belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan yang suka terfans pada keputusan ma'had dan asatidah itu yang seringnya itu alas-alas belajar memang. Nah juga demikian yang suka mentah itu keumumannya yang memang keselana malas dalam belajar. Subhanallah itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan sudah rajin belajar sabar. Ilmu itu baik tapi bisa jadi fitnah di syukur di tempat ke tempat. Itu khair wa nimmah. Tapi dia bisa menjadi wabah, jadi bumerang terhadap kita kalau tidak menempatkannya tempat. Minta tolong kepada seluruh. Kesan mahat wahyu.

0: keputusan ma'had itu bukan kayu ya, tapi berdasar syarat, berunding waktu ke waktu, proses demi proses bukan. Maka saya minta kepada minta tolong, jaga hubungan antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum bermas dengan atidah, tapi bermas dengan sadhwan. Atau istri antum bermas dengan istri sufulan. Selesaikan, selesaikan. Jangan, jangan. Biasanya tidak jauh. Bermula titik ini tadi, dari piang kecil ini menjadi yang besar. Cepat padam, cepat. Ba'bil amal. Dan antara alam adalah afu. Kanful mulail. Mudah memandang dan marah. Kadhi minal ghawal afa'an nasi bagian aman. Ya, maaf. Jantun. Nafi itu kati'in layil muzlim. Kita'in layil muzlim. Bagikan angkan mal yang gelap. Antum menyadari mana itu akan datang. Dan sini beli yang baik yang tekun, walaupun kadang-kadang di pihak kita berbagi sibuk apa mal ikhwa zawijan mutajat karena bagi kesibukan dan kegiatan yang ada dengan segala lemahan yang ada pada kami kadang-kadang lupa sehingga minta tolong jangan tak perlu berpersek ikanlah majlis-majlis itu ada suplemen utama di kita makanan pok imadah kita yang butuh kepada manisal khair. Kita butuh kepada majadul khair. Belajar yang rajin. Kada ayuhas siyun. Allah Rabbal Syakirim. Ayyulani wa lakum midril fitr. Wa ayyukani wa iyaku al-ilmadhi. Wal-amal bi bil-khusi'in bulil-fitan. Amin. Ya Rabbin. Wa Allah wa sallam. Bala nabina Muhammad wa alihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin.
1: Alhamdulillah wa sallam wa sallam ala rasulillah. على آله وعلي من وعلاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله به وسلم kita akan membicarakan rangkaian majlis bahasan sikap umat Islam terkait dengan hadis salana pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap Islam. Setelah kita ketahui dalam pertemuan-pertemuan lalu bahwa sikap Islam yang segera diambil ada kait dengan doa permohonan tolongan saudara-saudara kita mustafatin di negeri Palestina serta mohon kepada Allah kehancuran binasan untuk Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka juga dihimbau pada umat ini membantu mereka dengan bantuan mati maupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga membahas tentang hukum nazilah dan menukilkan beberapa nyata lama. Maka ada pertanyaan, apa kita Islam di luar Palestina sudah diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita dan untuk dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu tempuran adanya untuk menjinitnya sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita menukil dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita bahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Al-Fauzan terkait dengan sikap

wajib dikenal oleh kaum muslimin. Beliau di dalam bab dan dalam menyebutkan kecil dua syarat. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau bab ketiganya dengan pertanyaan an mauqif muslim mimma yaji al-an ala ikhwanin fi Filipin, tentang kif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina. Min nahsid dar au bal mal, apa dari sisi dakwah untuk mereka, au bazil mal, menyumbangkan dari dana dan semisal, au jihad mahum, apa kita bantu berjihad bersama mereka. Maka beliau tidak menjawab oleh dua hal. Dia menyatakan al-wajib al-muslim, yang wajib berlaku kepada kaum muslimin, ad-du'a li'ikhwanihim al-muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga hancur dan binasa untuk musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan teri, dengan ta. Musa'adatuhum bil mal, wa doa diulai mereka. Azahu wajib, membantu mereka dengan doa dan ta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Hadzian ta'uhu wa yu'inuhum, dan yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menekan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau, dalam kasus baik tragedi Palestina sekarang ataupun sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Syekh Al-Azhimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri ini, waktu itu membantu mereka dan fitnah, apakah disyariatkan ataukah tidak, beri dengan tegas. Ketika ditanya pertanyaan Syekh isu akhar haula qatil fi Bosnia, haula qiyatil ikhwa fil Bosnia, ana samitu annakum qultum ba'd al ikhwa alladhina aradu azzi wal musada bi anfihim, aku dengar Syekh bahwasanya engkau berfatwa nasihati beberapa orang yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa dan fisik mereka, engkau menjawab fatwa menasihatkan kepada mereka dan ucapan jahidu asaku, hendaknya kalian berjihad hadapi diri kalian sendiri, menghadapi diri kalian sendiri, maksudnya untuk menunduk hawa nafsunya mengamalkan syariat Islam. Ditanya apa makna man hadza, menjawab apakah benar wahai syekh, wala na'am, benar. Kemudian penanya kembali mengajukan tanyaannya, ma'na hadza adamu nasihati bi hadhi ila hunak, di makna ucapan antum ini, nasihat antum ini, bahwa antum nasihat mereka untuk berangkat ke Gribus. Jawaban beliau, wakadzalik, demi fatwa tersebut. Itu terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari istrinya, dan Syekh melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita insyaAllah dalam pembahasan kita. Namun gagal dari tua beliau, para syair lainnya, Syekh Abdul bin Bal, Syekh Al-Fawdan, dan yang mereka ini, mereka fatwakan ke kaum muslim untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebab yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita atau fatwa yang ilmiah? Kita ketahui jawabannya dari pembahasan berikut. Kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu alat ibadah dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dan ibadah yang Allah syariatkan kepada mukmin. Maka harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin kesulitan.

kita hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah telah membebani beban pada aturan dan syariat pada hamba-Nya kecuali dalam ruang lingkup mampu mereka. Dalam lingkup kemampuan hamba Allah tersebut, Allah sama sekali tidak menginginkan ada kesulitan bagi mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridukum al-usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ada kesulitan bagian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang semisal di dalam Quran banyak sekali. Allah menyebut dan mengulang-ulang di dalam Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebut hukum haraman tersebut secara mutlak terang pada tiap waktu dan sekadar. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, "Innama harama 'alaikumul maita wad-dama wal-khinzir wa ma uhilla bi ghairillah." Hala Allah mengharamkan kepada kalian darah dan daging babi dan segala yang sembelih persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan suatu kondisi mungkin terjadi bagi suatu hamba atau penghamba atau kaum. Allah menyatakan, "Faman idza ghayra ghin wa 'anin fa isma' Allah furra." Siapa kata Allah yang dalam kondisi istirahat, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi bisa memilih. Namun barang siapa yang kondisi terdesa, terpaksa, tidak mendapatkan makan selain itu dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan ancam. Maka Allah memperilahkan untuk memakan dari barang-barang haram tersebut. Dan tentunya dengan percelat berlebihan atau melebihi batas. Di sini Allah juga melakukan suatu hal bahwa buah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Di dalam semua bisi, syariat berlaku harus dilakukan sesuai dengan yang tersebut. Tapi ada beberapa bisi yang bisa Allah SWT memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagi atau sebagai bukti bahwa dinul Islam adalah din Yusuf. Yang Allah Subhanahu atau Rasulullah SAW menyatakan, "Inna hadza dina Yusuf." Sesungguhnya agama ini ismi mudah. "Fala yashada ahadun ad-din illa laba." Tidak orang dari hamba-hamba Allah ini bersih ekstrim memakan diri di dalam dengan ada ibadah aturan adat ini kecuali dia akan terlahkan dan dia tidak mampu. Maka dari itu Allah telah orang-orang yang sikap keras berlebihan dan memaksa diri. Rasulullah SAW juga mencam mereka, "Hakutan nafirun alakal mutti'un alakal tanafirun." Binasalah orang yang memaksa diri yang berlebihan yang bersikap ekstrim dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama juga. Rasul menyatakan, "Bu'ibu bilhafiyat samah." Aku diutus oleh Subhanahu wa taala dengan membawa agama hanifah, agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah ke tauhid meninggalkan kesyirik, yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam. Islam yang sangat mudah ringan untuk diterapkan. Inilah syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya kaum ini. Begitu pula di ayat yang lainnya menyatakan, "Maturirtu ilaihi." Dengan ayat yang tadi kita Allah menyebutkan mempersecikan suatu isi yaitu yang namanya kondi al-ibtirah, keadaan al-ibtirah, al-mur, orang yang terpaksa dan terdes diizinkan dan diteringan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait aturan tersebut. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hamba-hambanya untuk berjihad sebenarnya, berjihad dengan jihad sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut di syariat ini. Kebetulan yang kita bahas kali ini adalah jihad. Allah menyatakan ayatnya, "Wajahidu lahi hala jihadi huwa jibakum wa ma ja'alakum fi dini min haj illata Ibrahim illadikum Ibrahim." Ayat ini Allah memberikan padanya untuk kita dengan sesungguhnya. "Wajahidu fi lahi hala jihadi," berjihad layan di jalan agama Allah dengan sebenar jihad yang sungguhnya. Di Allah yang memilih kalian kaum ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan memperkecuali

dan memberikan solusi. Dan terjadi suatu kondisi yang keadaan di mana umat ini, hamba Allah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal jihad. Yang Allah katakan, Allah menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fi dini aydi syari'ah islamiyah min hajin, sesuatu yang memberatkan kalian. Illa ta'abikum ibrim, ini adalah isi, ama mil ayalian yu ibrahim, alaihissa. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bisu bil hanifi disam. Dari itu, Allah subhanahu ala al-ghafur, al-rahim, al-hakim, al-halim, di dalam tukar syahadnya, penuh hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hamba ini. Ikhwan din, a'ani Allah wa ikum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihfi sabilah adalah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah letak. Pertama adalah al-istita'ah al-maddiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan atau kata hukumnya sebihat, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat masih baru umat Islam yang belum menjalankan. Yaitu, apa yang Allah nyatakan dan Allah katakan di dalamnya, fa'idu la mastata'tum quwwa min ribatil khail turhibuna bihi Allah wa'aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin. Persiapkanlah wahai kaum mukminun. Persiapkanlah untuk mereka orang kafir untuk menghadapi mereka musuh-musuh min quwwa, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan jahidin yang memiliki kelihatan untuk tempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukmin, dan ini salah satu syarat tapi dengan jihad. Pertanyaan sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang benar-benar? Bukan kekuatan yang tif, tapi kekuatan yang sebenarnya, yang hati, yang real, nyata. Min ribatil khair, mempersiapkan pula kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa mungkin, bisa disebutkan persiapan persenjataan mirip dengan fungsinya kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat bertempur, dan semisal. Kalau kita sudah berusaha melakukan ini, ini yang bisa jawab orang-orang tetap yang berilmu. Kedua, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga, mengerti tentang hadiri darah, tentang harga, darah, nilai, dan kehormat umat Islam. Yang tidak berol di dalam tuskan menilai. Tidak menilainya dengan emosi, menyesatkan, dan akan menyeret umat pada kehancuran. Seorang yang yakin bahwa kita keadaanlah terkhusus di Palestina sendiri, daerah Palestina sendiri, kondisi sangat sedih. Kondisi umat Islam di sana sangat sedih sekali. Mereka dimiliki kekuatan fisik. Mereka memiliki kekuatan berpur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara barat yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki kendaraan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Satu orang pakar Hamas, degas dia mengatakan bahwa paket rok yang ada kami sebenarnya memadai untuk menyerang Yahudi. Kenyataan yang ada pada kami dalam bentuk paket rok ini,

sangat sederhana. Kami pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi, kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan Partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur. Perumahan, kampung, dan perekonomian, serta perdagangan dan pertanian mereka, hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang gak mengerti apa-apa dalam kondisi Mustafa Azim. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini. Tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, "Bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kufar?" Memperingan beban mereka. Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi'. Kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan.

0: Tapi tentang wakil, tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanatid duwal. Laisa afradan wa ashkhasan. Al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal silah al-hadith. Tahtaju ila dababat wa tahtaju ila tayyarat. Wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal, yang rudal anti pesawat, ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat. Tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan. Juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan. Alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur. Dan yang lainnya kata Syekh. Subhanallah. Seorang Syekh. Bisa memperhitungkan masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah, ini. Salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan kenapa negara-negara Islam tidak bersatu. Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan. Diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Tidak membantu Yahudi? Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam. Bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan man husiba udziba. Barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Innal hamdalillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون di Ma'had Ahli Sunnah Kota Karawang yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk masing-masingnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin.

adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman, ahlul istiqamah, atau wal'iyadu billah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam, Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu alkitab fa'amila bi'amali ahlin nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, yang terlihat dan terdengar oleh manusia, beramal dengan amalan ahlul jannah, tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta, sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya ternyata dia berbuat amalan ahlun nar, dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahlin nar wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu alkitab fa'amila bi amali ahli aljannah fadakhala aljannah. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar, namun di penghujung hidupnya dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil. Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita

diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar, dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, bal li syai'in qad furiga min, bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fa fimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, berbuatlah kalian, berbuat, beramal, beribadah, karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusannya yang maha mutlak, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kita ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam kesempatan ini, dalam majlis di malam, di tempat yang sudah Allah catat akan terjadi pada malam ini, tidak lain majlis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan iman, kebajikan manhaj, kebajikan ibadah, kebajikan akhlak, dan saling menolong di atas takwa untuk mengamalkan itu semua karena Allah, mewujudkannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin, pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat, dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya
menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syarr, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majelis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya, sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna malikulli imrin ma nawa. Dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban, itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab. Karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati. Rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa la yazal ar-rajul yasduq
wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran, akan mengantarkan pelakunya kepada al-birr, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ilal birri, baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kalbunya.

Qala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Bainal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada anda. Dan tidaklah seorang hamba, kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan, berusaha untuk jujur, kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang, tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazalur rajul yakdzib. Dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai kadzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada, atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzan billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa ta'ala, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah, akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya, mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita, apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami, sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah, sering kita membaca ini, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya, mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an, beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut, enggak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba,
Itu sifat ibadah mereka, sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a, dan tamak, berharap. Raghaban, penuh raghbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah. Besar harapan untuk mendapatkan taufik, besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adha, isti'ana, istighatha. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa. Doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya, ridwanullah alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya, atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitnah itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.

0: setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya. Di samping doa, yang berikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ada niat-niat lain. Kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari thalabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam thalabul ilmi. Sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat aqidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal-mahabbah wal-adab wal-akhlaq, yaitu dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Nggak ada yang bisa. Ini membuat kita takut, membuat kita waspada, membuat kita untuk berhati-hati, kita tenang, tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhun al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada suara waktu azan?
0: Fadhil. Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat Isya. Jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatul Isya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisatnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini. Sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren. Diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini, enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan. Waspadai. Bersikaplah ilmiah. Letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan. Jangan emosional. Jangan gengsi. Jangan emosi. Jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan, sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Gak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya iri dengki, al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangi oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia. Berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya. Dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu, sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu. Dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu ayyuhal ikhwah. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi 'ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah, dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaih. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif, Jangan. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil, ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif, dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat Isya. Tafadhal al-muadzin yuqim.
2: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد terkait dengan bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan pemikiran Ali Hasan bin Ali Al-Halabi, tidak cukup waktu kita membahasnya dalam muhadarah ini. Tetapi harapannya sekelumit yang kita dengarkan bersama dalam muhadarah sebelum zuhur tadi membantu kita untuk mengenal kondisi zaman yang kita hidup. Tokoh-tokoh ulama sunnah, pembimbing-pembimbing umat yang hidup di masa kita, dan di waktu yang sama kita mengenal tokoh-tokoh bid'ah, ahlul bid'ah, dan yang membela ahlul bid'ah atau para pencetus pikiran-pikiran dan sistem-sistem bid'ah dalam bermanhaj di zaman kita ini. Dan ini pun akan terus berlanjut. Kalau seorang selamat dalam putaran yang lalu, kemudian dengan taufiknya Allah selamatkan pada putaran yang kedua di hari ini, belum tentu pada proses penyaringan di putaran ketiga seorang bisa selamat. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Ayat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan pernah Allah membiarkan kalian dalam kondisi yang kalian sedang berada di dalam, di atasnya sekarang ini. Allah akan terus berikan ujian sampai kata Allah terpisahkan siapa al-khabis, siapa orang yang jelek, menyimpang akidahnya, prinsip-prinsipnya, manhajnya, dan siapa al-tayyib, orang-orang yang baik, tauhidnya, sunnahnya, manhajnya, terus dari waktu ke waktu. Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang sejak awal langkahnya sudah berlumuran dengan bid'ah karena dia hidup di kubangan bid'ah. baik bid'ah takfir khawarij dalam bentuk kelompok-kelompok pergerakan ekstrim radikal ataupun kubangan bid'ah tasawuf atau kubangan bid'ah syiah mu'tazilah dan yang lainnya, tapi kita berbicara tentang orang-orang yang dahulu berada di bingkai sunnah, bingkai salafiyah, kemudian dia menyimpang keluar dari manhaj salafi dikarenakan dia telah melupakan dan meninggalkan beramal dengan prinsip-prinsip salaf dalam beberapa bidangnya. Kalau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini. Peluklah Islam ini, amalkan Islam ini secara sempurna menyeluruh. Tidak sebagiannya diamalkan, sebagiannya ditinggalkan. Tidak kemudian dia punya keseriusan dalam bidang tertentu, dalam bidang agama, meremehkan bidang yang lainnya. Maka as-salafiyah, al-manhajus salafi, ketika kita bersyukur tentunya kepada Allah, Allah takdirkan senang untuk menjadi seorang salafi, yakni orang yang beretikat baik untuk mengikuti jejak salaf dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya. Maka peluklah, peganglah, amalkanlah salafiyah ini secara kafah, secara lengkap. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, gara-gara Ali Al-Halabi dan yang semisalnya meremehkan sunnah Nabi dalam meninggalkan ahlul batil untuk tidak bermajlis dengan ahlul batil, meremehkan sunnah Nabi yang Nabi katakan, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina sammahumullah fil qur'an aw fi kitabih fahdharuh. Kalau kalian menemui orang-orang yang mengikuti syubhat-syubhat dalil-dalil Al-Quran yang dia palingkan, dia samarkan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menginginkan fitnah, menginginkan bid'ah, menginginkan penyimpangan, menginginkan perpecahan pada umat ini. Fahdharuh, kata Rasulullah, waspadai mereka. Dalam bentuk apa mewaspadainya? Jangan duduk dengan mereka. Begitu salaf mengajarkan. Jangan memberi kesempatan mereka berbicara di hadapan kita. Begitu salaf mengajarkan kepada kita. Jangan kita berteman dengannya. Prinsip ini nampaknya oleh Ali Al-Halabi telah diabaikan, sehingga akhirnya kalbu dia ditimpa oleh penyakit penyimpangan. Demikian sahabat Ibnu Abbas menasehatkan kepada kita dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, mujalasatu ahlil bidai mumridatun lil qulub. Duduk dengan ahlul bidah itu adalah menimbulkan penyakit pada kalbu. Dalam riwayat lain, dalam asar yang lainnya dari beberapa tabi'in, man jalasa ahlal bid'ah au mujalasatu ahlal bid'ah turithul ama fil qalbi, bahwa duduk bersama ahlul bid'ah itu akan memunculkan kebutaan dalam hati. Buta hati, bukan buta mata. Buta hati sehingga dia tidak bisa mengenal manhaj, mana yang benar, mana yang batil. Dengan sebab satu sunnah ini di abaikan. Ketika sunnah Rasul dan khulafa ar-rasyidin, sahabat yang diikuti oleh tabi'in dan para a'immah, yaitu menjauhkan diri kita dari ahlul bid'ah, tidak berjalan bersama mereka, bermajlis dengan mereka, diabaikan dan tidak diamalkan oleh Ali Al-Halabi dan yang semisalnya, dan kondisi dia sekarang seperti ini, penuh syubhat, penuh pemikiran bid'ah. Ingat kepada firman Allah, mengingatkan kita kepada ayat Allah dalam surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspadalah, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi amrul rasul, perintah rasul, sunnah rasul, manhaj rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah. Di antara fitnah itu adalah penyakit bid'ah dalam kalbu. Sunnah Nabi yang satu ini telah diabaikan. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan. Bukan maksudnya meremehkan sunnah zahirah saja, bahkan yang seperti ini lebih penting. Sunnah dalam bidang i'tiqad, dalam bidang manhaj. Sunnah itu meliputi dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak. Seorang yang meremehkan sunnah Nabi dalam masalah lihyah misalkan, memotong lihyahnya, padahal Nabi memerintahkannya,

kalbunya tertimpa oleh fitnah. Menjadi kalbunya itu senang dengan ahlul bid'ah, membela, tidak ada cemburu terhadap sunnah dan terhadap salafiyah ini. Menjadi kalbunya berat ketika mendengar ada orang mentahzir ahlul bid'ah. Berat. Ini penyakit menimpa kalbu seorang hamba ketika dia meremehkan satu sunnah atau perintah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita ada kekurangan dalam bidang ini, Allah tunjukkan kepada kita. Allah tunjukkan dan Allah beri taufik kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat kepadanya. Amin Allahumma amin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan kali ini, dalam muhadharah yang kedua, sekali lagi, lebih tepatnya ini diberi nama muhadharah. Ini satu hal penting, karena tidak sedikit dari kalangan kita dan beberapa da'i asatidah yang tidak bisa membedakan makna muhadharah dengan daurah, ya. Sehingga menerjemahkannya salah, menyampaikannya kepada masyayikh juga salah. Maka keluarlah hukum yang salah. Nah, daurah berbeda gambarannya dengan muhadharah. Daurah itu biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, 3 hari, 4 hari, dan kajiannya beragam. Kalau seperti ini namanya muhadharah, lebih tepatnya. Tapi dalam uruf Indonesia, dalam kebiasaan salafiyin di Indonesia, seperti ini kajian mau sekalian dari pagi jam 9 hingga menjelang asar, itu diistilahkan dengan daurah. Lebih tepatnya diberi nama apa? Muhadharah. Kalau daurah itu biasanya beberapa topik, beberapa kajian kitab. Kalau muhadharah, satu topik, satu pembahasan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini satu hal yang penting yang insya Allah akan datang waktunya untuk kita menjelaskan tentang hakikat permasalahan ini. Tapi kita akan kembali kepada topik kita, bahwa dalam muhadharah ini yang kedua ini kita akan mencukupkan pembahasan yang kita sampaikan ini dengan fatwa para ulama serta tahdzir mereka terhadap Ali Al-Halabi. Yang pertama kali, adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, yang di dalamnya ada Al-Syeikh Salih Al-Fauzan, termasuk ada juga Syekh Al-Hudayyan dan beberapa masyayikh ahli sunnah lainnya, terkait dengan Ali Al-Halabi dan beberapa karyanya. Dan ini sudah lama. Nah, sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Loh, kenapa ustaz-ustaz tidak segera membacakannya? Inilah salah satu bentuk ta'anni asatidah, salah satu bentuk dan sikap tidak terburu-burunya para ustadz kita. Tenang, tidak semua yang kemudian didengar disampaikan, tetapi melalui proses. Dan baru sekarang mungkin antum atau beberapa asatidah yang lainnya menyampaikan dalam waktu dekat ini tentang siapa Al-Halabi. Sekaligus ini sebagai nasihat buat kita semua yang hadir, kesempatan untuk kita mengambil pelajaran. Dan juga kepada mereka-mereka yang masih berasabiah terhadap Ali Al-Halabi, kata Al-Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya, tentang beberapa ucapan Ali Al-Halabi dalam beberapa karyanya. Qala banahu muallifuhu ala madhhabil murji'ah al-bid'ah.

Syi al-batil, bahwa penulisnya yaitu Ali al-Halabi telah mendirikan akidahnya itu tadi di atas mazhab al-Murji'ah yang bid'ah dan batil. Ini satu ucapan al-Lajnah tentang Ali al-Halabi dan mazhabnya dalam beberapa perkara keimanan, ya, tentang perkara keimanan yang sangat bersinggungan tentang dengan kalau enggak Murji'ah atau sebaliknya Khawarij. Ternyata Ali al-Halabi padanya ada pemikiran-pemikiran Murji'ah. Nah, kemudian dalam perkataan berikutnya masih dalam fatwa Lajnah, wahada innama huwa madhhabul Murji'ah, dan ini cara pemikiran seperti ini yang ada pada Ali al-Halabi adalah mazhabnya al-Murji'ah. Kemudian Al-Lajnah mengatakan fa inna dalam keputusannya Al-Lajnah ad-da'imah tara anna hadainil kitabain la yajuzu tab'uhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma lima fihima minal batili wat-tahrif wa namsahu katibahuma an yattaqiyallah fi nafsihi wa fil muslimin wa bi khassa shababahum wa yajtahida fi tahsil al ilm al syar'i ala aidi al ulama al mawthuq bi ilmihim wa husni mu'taqadihim wa anna al ilma amanatun la yajuzu nashruhu illa ala wafq al kitab wa sunnah wa an yaqla'a an mithli hadhihi al ara' wal maslak al mujri fi tahrif kalam ahli al ilm ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم. Masih dalam fatwa Lajnah. Kata Lajnah memutuskan dengan ini bahwa dua kitab karya Ali al-Halabi tidak boleh dicetak, tidak boleh disebarkan, dan tidak boleh untuk beredar di tengah-tengah umat ini, tidak boleh dikonsumsi. Karena pada kedua karya itu tadi mengandung kebatilan dan tahrif, penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan. Dan kami Lajnah Daimah menasehati penulisnya untuk bertakwa kepada Allah pada dirinya dan bertakwa kepada Allah terkait kaum muslimin, terkhusus para pemudanya. Dan agar dia, penulisnya ini, yakni Ali al-Halabi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i melalui para ulama yang terpercaya keilmuannya dan lurus atau baik akidahnya. Berarti Ali al-Halabi diperintahkan oleh Al-Lajnah Daimah, para ulama sepuh, untuk belajar duduk di hadapan para ulama al-mawthuq bi ilmihim, yang terpercaya keilmuannya. Dan ini belum dilakukan oleh Al-Halabi sejak nasihat itu, malah bergabung dengan ahlul batil, duduk dengan sufi, duduk dengan syi'i, membela khawarij. Ini Ali al-Halabi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah amanah yang tidak boleh disebarkan kecuali sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan Lajnah Daimah menasihati agar penulis ini, yakni Ali al-Halabi, untuk segera mencabut dari dirinya berbagai pemikiran dan manhaj yang membahayakan dan penyimpangan serta penyelewengan perkataan-perkataan ahlul ilmi. Karena dia sering menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan pada tempatnya. Kita para thalabatul ilm yang tidak mau atau tidak dekat dengan ulama akan terbawa ketika membaca. Cobalah saya mau klarifikasi, apa benar sih fatwanya ulama, saya baca langsung sih pernyataannya atau bukunya Ali al-Halabi. Ya. Ternyata dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Wah, ini kok menukil dia. Ini pernyataan Syekhul Islam. Berarti kalau kita sesatkan Ali Hasan al-Halabi, kita juga sesatkan Syekhul Islam. Padahal ulama mengkaji dan tahu pernyataan Syekhul Islam ini pembahasannya bukan bab yang dinukil oleh Ali al-Halabi. Pembahasan tentang permasalahan lain.
dalam konteks pembahasan yang lainnya. Maka dari itu, jangan menjauh dari ulama, jangan menjauh dari bimbingan mereka dan nasihat mereka. Barakallahu fikum. Tidak sedikit ternyata orang yang tersesat dan jatuh pada bid'ah bermula dari itu, ingin mencoba sendiri. Enggak ilmiah, ini taklid namanya. Ada fatwa, langsung ikutin. Ada pernyataan dari ulama, ini ahlul bid'ah, langsung diikutin. Ini taklid. Saya harus mengkaji, saya harus pelajari. Di saat itu dia sudah masuk ke dalam khutuwati syaitan, langkah-langkah tipu daya syaitan. Merasa dirinya mampu, ternyata dia tidak mampu. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Kalau itu tadi al-lajnah daimah, maka berikut ini Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, kita akan baca secara bertahap pernyataan-pernyataan beliau. Ali ala al-akh al-Syekh Ali bin Hasan idza kana walabut min naqli kalami ahli al-ilmi an yastawfiya an-naqla min awwalihi ila akhiri. Wajib kepada Ali, Syekh Ali bin Hasan, jika memang harus untuk menukil pernyataan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, hendaknya dia menukil dengan lengkap dari awal hingga akhirnya tentang pembahasan itu. Wa yajma' kalam al-'alim fil mas'alah min mukhtalif kutubihi hatta yattadhiha maqsuduhu. Dan hendaknya dia mengumpulkan perkataan alim tersebut, ulama tersebut, dalam permasalahan itu tadi dari berbagai karyanya. Syekhul Islam berbicara di fatwa, kadang-kadang beliau juga berbicara di kitabnya As-Sarimul Maslul, kadang-kadang beliau juga bicara di kitabnya Minhajus Sunnah. Kalau ulama itu rata-rata baca ini semua, digabung perkataan-perkataan ulama itu sudah lengkap ya. Kalau masih baru-baru ini, kata sebagian orang dahulu ya, pernyataan sebagian orang awam dengan bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ya enggak apa-apa, anak-anak itu yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas masih begitu sikapnya. Nanti kalau sudah 70 kitab, nah, baru mereka akan sadar. Sekarang kita tolerir dulu. Kata orang ini sudah berumur, menentang beberapa orang tua yang keras terhadap anak-anak muda yang berpegang kepada manhaj salafi pada waktu itu. Nah, kebetulan orang tua ini nasihatin orang tua yang lainnya, anak-anak yang dibaca masih 7 kitab, ya pantas gitu. Sudah, biarkan nanti kalau mereka sudah baca 70 kitab, lihatan, lah sadar-sadar sendiri. Lah ulama ini membaca karya seorang alim dari beberapa sisinya. Tidak hanya di halaman ini, di halaman berikutnya. Tidak hanya di jilid ini, di jilid berikutnya. Tidak hanya dalam karya yang itu, baca dalam karya yang berikutnya. Maka Syekh Shalal Fauzan menasihatin anak muda Alil Halabi ini, yang pantas jadi anaknya sebenarnya. Pantas jadi anaknya. Kata beliau, hendaknya kalau menukil itu lengkap, jangan sepotong-sepotong. Dan hendaknya dia menggabungkan perkataan atau statement-statement alim tersebut, ulama tersebut, ya, barakallahu fikum, dari berbagai karya-karyanya. Sehingga dengan itu akan jelas kepada anda maksud pernyataan ulama ini. Wayarudda ba'dha kalamihi ila ba'dhin. Dan hendaknya barakallahu fikum mengembalikan perkataan yang ini kepada yang itu. Dan seterusnya beliau menasihati, li'anna hadha yusabbibu su'al faham, wa la yaktafi binakli tarafin wa yatruk at-tarafil akhar. Tidak cukup menukil perkataan seorang alim dari satu ujungnya meninggalkan ujung yang lainnya. Li'anna hadha yusabbibu su'al fahmi wa an yansiba ila al-alimi ma lam yaqsidhu.
karena sikap seperti ini, cara seperti ini akan menyebabkan pemahaman yang salah, yang jelek, dan akan menisbahkan kepada seorang alim suatu perkataan yang tidak dia maksudkan. Dan ini terjadi pada Ali Al-Halabi sebagaimana Syekh Rabi dalam beberapa halaqah karyanya, Al-Halqatul Ula wa Tsaniyah, dalam beberapa masalah tentang Ali Al-Halabi dibongkar oleh dia, oleh beliau. Ternyata Ali Al-Halabi tidak jujur dalam menukil. Syekh Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitabnya Siyanatus Salafi juga demikian membongkar kedo Ali Al-Halabi dalam menukil-nukil perkataan ulama terdahulu tidak pada tempatnya, atau menukil sepotong meninggalkan yang lainnya sehingga bisa digiring kepada apa yang dia mau. Dan ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka Syekh Shalih Al-Faizan dalam fatwanya yang pertama dalam bentuk nasihat, ketika tersebar isu, dan Ali Al-Halabi termasuk yang santer menebarkan isu ini, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah sudah rujuk dari fatwanya tentang Ali Al-Halabi. Sudah tersebar fatwa Lajnah Da'imah bahwa Ali Al-Halabi seorang yang menyimpang, bahwa karya-karyanya penuh dengan penyimpangan. Tiba-tiba tersebar isu bahwasanya Lajnah Da'imah sudah rujuk. Oh, rujuk, sudah rujuk kok, sudah rujuk. Sudah selesai kok masalah itu, sudah akur. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan ketika disampaikan kepada beliau berita ini, maka beliau mengatakan, hadza kadzibun kulluh. Ini dusta semuanya. Al-lajnatu ma taraja'at. Al-lajnatu da'imah tidak rujuk dari fatwanya tentang siapa? Ali Al-Halabi. Wala taraju'a insyaallah anil haq wa bayanil batil. Enggak ada sikap rujuk kembali bertobat dari kebenaran, dari al-haq dan penjelasan tentang kebatilan. Tidak akan rujuk dari ini, tidak ada rujuk. Wala zara al-lajnah ahadun walau zaraha. Madza idza zaraha? Kalau ada isu Ali Al-Halabi sudah berkunjung ke Lajnah Da'imah, ya. Jadi umat yang dengarkan, wih ya, berarti sudah selesai. Nah, kata Syekh, tidak ada seorang pun, maksudnya dari Ali Al-Halabi atau pendukungnya, yang berkunjung kepada Lajnah Da'imah. Kalau seandainya berkunjung, terus kenapa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, mada idza zaraha? Selesai dengan itu. Al-Lajnah ma tataraja anil haq abadan. Bahwa Lajnatul Da'imah yang di dalamnya penuh dengan ulama sunnah, nah, tidak akan rujuk dari kebenaran selama-lamanya. Rujuk itu dari apa? Kebatilan. Siapa yang rujuk dari al-haq? Siapa yang rujuk dan taubat dari kebenaran? Ali Al-Halabi. Wa min al-wajib annahu huwa alladhi yataraja 'anil batil wa yatubu ila Allah 'azza wa jalla. Dan yang wajib atasnya, atas Ali Al-Halabi, untuk dia rujuk dari kebatilan ini dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian sampai pula kepada beliau hafizahullah taala pernyataan syubhat lagi. Hal sahih anna khilaf al-lajnah ad-da'imah ma'a Ali Al-Halabi khilafun suri? Apakah benar bahwasanya khilaf Lajnah Da'imah dengan Ali Al-Halabi itu khilaf dalam gambaran kulitnya aja, hakikatnya enggak ada khilaf kok. Gambaran luarnya nampak ada khilaf, tapi sebenarnya enggak ada khilaf. Ini subhat lagi, muncul lagi, disebarkan. Maka sampai berita ini kepada Syekh Shalih Al-Fauzan dan ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, mahna bihajah li insanin jadidin ya'ti wa yulakhbitun nas bi afkarihi wa jahlihi wa takharrufatihi. Sungguh kami tidak pernah butuh kepada seorang yang baru munculnya, anak baru, yang datang membuat bingung manusia, membuat bingung umat dengan kebodohannya dan dugaan-dugaannya. Mahna bihaja bi amsal haula. Kita enggak butuh umat ini kepada orang semisal mereka ini. Yakfina qawlu ulama'ina wa ma dawwanuhu fil kutub as-sahiha min kutub al-fiqh wa kutub al-aqidah. Cukup bagi kita perkataan, fatwa, nasihat ulama-ulama kita
yang telah mereka kumpulkan dalam berbagai karya yang sahih, dari karya-karya fikih, karya-karya akidah, yakfina hadza wa namshi alaih, cukup bagi kita dan kita terus berjalan di atas itu. Wa natruku hadhil kitabat al-jadidah, dan kita tinggalkan berbagai karya-karya yang baru ini, maksudnya yang tidak merujuk kepada manhaj para pendahulu salafun salihun, kita tinggalkan. Wa hadha ta'alum al-jadid, dan at-ta'alum itu sok pinter, sok berilmu, ini ada pada Al-Halabi sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita yang lainnya, Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi. Nah, tidak sopan kepada ulama, pandai mengolah kata. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, inilah jawaban Syekh Shalal Al-Fauzan. Kemudian berikutnya fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Abdullah Al-Ghudayyan salah seorang ulama besar di Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah, salah satu bagian dari Al-Lajnah Ad-Daimah. Beliau ketika ditanya tentang Ali Al-Halabi, beliau mengatakan utrukuh li'anna hadha huwa alladhi yaqudu madhhab al-murji'ah fil mamlakah, tinggalkan orang ini, jauhi, karena orang inilah yang memimpin penyebaran madhab murji'ah di Saudi Arabia. Nah, Allahul Musta'an. Setelah kita mendengar fatwa berapa ulama? Hah? Tiga. Yang pertama Lajnah Syekh Shalal Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Nah, yang keempat Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia.

kita jadi ingat memang firqah ini atau kelompok ini Al-Halabiyun atau Al-Halabiyah ini sebenarnya lawan dari Hajuriyah 180 derajat. Ya, kalau ini ya sampai punya situs namanya Kullus Salafiyin ya, untuk semua Salafiyin, semuanya jadi Salafi. Nah, misalnya Al-Banna Salafi, Sayyid Qutb Salafi, Mirrawi Salafi, Muhammad Hassan Takfiri Khawarij itu juga Salafi. Ya, jadi Salafi, banyak yang jadi Salafi. Nah, kalau Hajuri sebaliknya, yang Salafi jadi Hizbi, Hizbi, Hizbi, Mubtadi, Mubtadi. Nah, enggak tersisa kata Syekh Rabi, enggak tersisa satu pun di muka bumi ini. Nah, Allahu musta'an. Syekh An-Najmi rahimahullahu taala termasuk salah satu ulama yang membantah dan mentahdir umat dari Ali Al-Halabi. Nah, dan juga yang kelima Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ini sudah berumur, beliau sudah tua. Wallahu a'lam, nampaknya yang seingat saya beliau sudah wafat, tapi perlu dipastikan. Saya pernah melihat beliau di rumah Syekh Rabi dan umur beliau lebih tua dari Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Yang sangat mendukung karya-karya Syekh Rabi untuk disebarkan ya, dan fatwa-fatwa ulama kita. Naam, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi yang kelima. Beliau mengatakan, "Inna Ali Hasan 'ala dhalalin kabir wa dhalalatun wa fitanun la ya'lamuha illa Allah." Sesungguhnya Ali Hasan itu berada di atas kesesatan yang besar. Kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnahnya itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Naam. Dan Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ahli Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah. Beliau menyatakan Ali Al-Halabi min ahati ahlil bid'ah. Nah, dengan tegas bahwa Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah yang paling berbahaya, yang paling menyebar kebid'ahannya. Semisal dengan itu Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Beliau dalam salah satu fatwanya mengatakan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-mutalaqqab bil athari laisa sahiba athar. Orang yang bernama Ali bin Hasan al-Halabi ini yang melakopkan dirinya dengan athari. Mesti dia kan sering itu. Abul Harith Ali bin Hasan al-Halabi al-athari. Nah, kata Syekh Ubaid, dia bukan sahibu athar. Bukan seorang yang mengikuti jejak athar pendahulu salaf. Bal huwa mubtadi'un dalun mudil. Bahkan dia Ali al-Halabi itu adalah mubtadi' yang sesat dan menyesatkan. Da'iyatu dalal, yang menyeru kepada kesesatan. Mufsidun fil ibadi wal bilad, yang membuat kerusakan pada hamba-hamba Allah dan negeri-negeri ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita ini. Nah, nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita oleh Ali al-Halabi. Nah, dia termasuk orang yang juga ada pujian secara tersembunyi, ya, pujian-pujian yang disertai dengan sedikit celaan tidak berimbang terhadap Usama bin Laden. Bahwa Usama bin Laden itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa fatwa al-ulama tentang Ali al-Halabi dan beberapa subhatnya dalam bidang manhaj, dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Nah, nah, tidak jauh berbeda atau mirip dengan pernyataan Ali al-Halabi. Apa yang terjadi di negeri kita agar kita mewaspadai, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya.
sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya dan juga menukil-nukilnya. Kita tahu bahwasanya pembahasan di negeri kita tentang Radio Roja dan TV Roja adalah satu pembahasan yang sudah diangkat kepada masyayikh. Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekhna Ubaid al-Jabiri, barakallahu fikum. Yang sampai-sampai Syekh Rabi bin Hadi dengan tegas melarang salafiyin dan juga awam muslimin untuk mengikuti siaran radio Roja. Saya nukilkan di sini pernyataan Syekh. Beliau dengan tegas mengatakan, "Alladhi yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma' hadhihi al-idah." Seorang yang mau menghormati akidahnya dan manhajnya dia sendiri, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan siaran radio ini. "Walladhi la yahtarim yasma'." Dan seorang yang enggak peduli, enggak menghormati akidah dan manhaj salafi yang dia pegang ini, dia akan mendengarkan dan mengikuti siaran radio Roja dan termasuk sekarang TV Roja. Barakallahu fikum. Wa ana ansah salafiyin bi adam sama'iha, dan saya menasihati salafiyin untuk tidak mendengarkan radio ini. Syekh Ubaid pun juga demikian melarang kita salafiyin. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang kita yakin, dan ini sudah disampaikan kepada Syekh, siapa pengelola Radio Roja, siapa pematerinya. Di hadapan Syekh, yang kita katakan kita meyakini mereka sebagai hizbiyin, dan Syekh pun membenarkan itu. Pembela-pembela Abul Hasan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi, Al-Maghrawi, tokoh-tokoh takfir. Nah, kalau tadi kita mendengar pernyataan Ali Hasan, salah satu bid'ahnya, "La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana." Janganlah perbedaan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal kita. Masih ingat ini? Di negeri kita ada yang mengatakan, "Naam." Kata dia, "Insya Allah tidak ada yang salah bagi pihak yang mentahdir radio," maksudnya Radio Roja, "kalau memang menurutnya hal itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas dan di atas ilmu." Alhamdulillah, kita mentahdir radio dan TV Roja di atas ilmu, di atas bimbingan ulama, di atas hujah-hujah, bukti-bukti, demi menyelamatkan diri kita dan salafiyin dan keumuman muslimin. Dan kita berharap kepada Allah untuk kita selalu diberi dan dikaruniakan ikhlas dalam berucap, di dalam mengajar, di dalam beramal, di dalam mentahdir. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian dilanjutkan, sebagaimana juga tidak ada yang salah bagi mereka yang menganggap sebaliknya. Artinya tidak mentahdir radio Roja, tidak ada salah. Bukankah perselisihan dalam masalah fikih ini juga termasuk salah satu syubhatnya Ali al-Halabi? Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Nah, perhatikan baik-baik, kata dia,
Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Seperti apa sih masalah fikih yang dimaksud? Diberi contoh oleh dia. Tapi masalah jarh wa ta'dil misalkan, ya, kita meyakini Hasanul Banna mubtadi', Sayyid Qutb kharijun minal khawarij, berakidah wahdatul wujud, mencela sahabah akidah Rafidah, bahkan mencela Nabi Allah Musa, yang kata para ulama ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim yang mengatakan bahwa dakwah Nabi Musa itulah dakwah asabiyah. Nah, kita meyakini bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq adalah mubtadi'un ikhwani, sebagaimana kita meyakini juga Radio Roja pengelolanya adalah Halabiyun, pengikut mazhab Halabi. Kemudian dia katakan masalah jarh wa ta'dil itu, dia umum, jarh wa ta'dil umum, serupa sebenarnya dengan masalah fikih. Jarh wa ta'dil tentunya kalimat ini bersifat umum, tidak hanya di zaman kita. Kita meyakini beberapa tokoh tarekat sufi itu dalun. Tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dalun. Dullal. Kalau ada pihak yang mengatakan tidak sesat mereka, Abdurrahman Abdul Khaliq Sunni Salafi, maka ini sebenarnya sama dengan masalah fikih. Seperti apa contohnya masalah fikih yang dia maksud? Dia kasih contoh. Nih, dia katakan serupa dengan ini. Apa antum mau memaksa orang yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, bahwa berjamaah itu wajib? Antum mau memaksa ada orang berkeyakinan sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad dan gak sampai pada tingkatan wajib. Antum berkeyakinan wajib, mau antum paksa? Kan tidak. Ya, memaksa tidak, menyampaikan boleh. Dia menyatakan meyakini sunnah mu'akkad, khair insyaAllah. Tapi yang saya yakini wajib dengan dalil ini. Gak apa-apa, boleh. Maksa memang gak boleh. Nah, jarh wa ta'dil seperti ini. Antum mau memaksakan kepada sururiyin, turatiyin, bahwa ihya turat adalah jam'iyah bid'ah mubtada'. Mau paksakan antum? Ini seperti masalah fikih, jarh wa ta'dil ini. Antum mau paksakan kepada orang bahwa Safar wa Salman itu mubtada'? Lunda ya akhi, maksud ana bukan itu. Antum mengatakan bahwa masalah jarh wa ta'dil itu serupa dengan masalah fikih. Bahkan antum kasih contoh semisal dengan hukum sholat berjamaah. Apa boleh kita memaksakan keyakinan kita, kita wajib meyakini itu wajib, kepada orang yang meyakini sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah? Kan tidak, kata dia. Maksudnya juga jarh wa ta'dil jangan antum paksakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita enggak maksakan. Silakan. Antum mau keyakinan bahwa Safar Salman itu sunni salafi, bahwa Ihya'turaf salafi, Abdurrahman Abdul Khaliq salafi, Yusuf Baisa salafi, Yazid Jawa salafi, pengelola Radio Roja salafiyun. Silakan. Kalau sudah nasihat tidak didengar, tapi kita punya hak lain dalam agama, yaitu hak menasehati, dan itu sudah tersampaikan insyaAllah, dan cukup nasihat Syekh Rabi sebagai hujah. Yang kedua, di samping hak nasihat, kita punya kewajiban dan hak sekaligus untuk ingkar mungkar dan mengingatkan salafiyin dari bahaya antum. Silakan, ana gak maksa antum. Apa pernah nempeleng antum? Nggak pernah. Cuma kita katakan hati-hati salafiyin, ini orang berbahaya. Nggak maksa, kan? Silakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia lanjutkan,
apalagi, nah ini lebih parah ini, ya, apalagi dalam perkara jarah wa ta'dil yang mana dalil-dalilnya tidak seterang perkara fikih. Apa ada ayatnya? Radio fulan begini, begitu. Subhanallah. Kenapa sampai sejahil ini antum ya akhi? Subhanallah. Nah, kita mau tanya, apa ada ayatnya bahwa sholat berjamaah itu wajib atau sunnah mu'akkadah? Nggak ada. Ulama berijtihad bahwa dalil ayat ini menunjukkan tentang wajibnya. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya. Kalau ada ayat dengan tegas atau hadis dengan tegas mengatakan inna as-salata fil jama'ah wajibatun, enggak ada khilaf. Selesai. Kalau semua menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, ya selesai. Au fardu 'ala kulli muslimin an yusalliya fil jama'ah. Fard. Yajibu 'ala kulli muslimin an yusalliya fil jama'ah. Ada hadis seperti ini, ya enggak jadi khilaf kan? Nah, barakallahu fikum, ini pembodohan kepada salafin. Apa ada dalilnya? Ayat ini mengatakan radio fulan begini, radio fulan begitu. Ya. Ya enggak ada. Enggak tahu kalau dalam Al-Qur'annya Syiah. Yang ribuan ayat lainnya kita enggak tahu di mana itu. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia lanjutkan. Atau barangkali ada hadisnya. Ya, tentang radio ini begini, radio itu begitu. Ya, ada hadisnya. Nah. Kan tidak. Kalau dalam perkara fikih para ulama yang berselisih saja mereka mentolerir ulama yang kontra dengannya, apalagi dalam perkara jarah wa ta'dil ya akhi. Nah, masya Allah, ini syubhat berbahaya. Dan Ali al-Halabi punya syubhat yang banyak seputar apa? Al-jarh wa ta'dil. Membutuhkan waktu khusus untuk membahasnya supaya enggak dilaporkan ke ulama 2 hari 3 hari bicara tentang, nah nanti jadi daurah tentang Ali al-Halabi. Nah, cukup sampai di sini tentang Ali al-Halabi dalam waktu kurang lebih 2 jam 45 menit dari tadi kalau digabung. Jadi enggak nyampe 2 hari 3 hari kan? Ya, sudah cukup. Insyaallah kalau ada ustaz lain yang mungkin melengkapi tentang Ali al-Halabi dari sisi lain, maka kita bersyukur dan mengambil faedah dari beliau. Bagaimana sikap kita kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bagi saya tidak ber, masya Allah, kuliah di kedokteran mungkin ini. Nah, yang bisa baca apoteker ini. Nggak paham. Mungkin maksudnya bagi saya untuk mengatakan bahwa tidak mau mengatakan bahwa ma'had atau pondok Al-Bukhari Solo dan Al-Ukhuwah Sukorejo sebagai sururi. Nah, kita nasihatin kalau dia enggak tahu. Kalau dia enggak paham, nasihatin bahwa itu adalah pondok sururi. Nah. Oh, enggak lah, kok dia enggak memberontak kok ya, Afi. Dia enggak melakukan demo kok. Nah. Berarti belum hadir taklim. Taklim dulu ya, gitu. Taklim dulu. Nah, kalau memang mau mendengarkan nasihat, dinasihatin dengan baik. Kalau enggak bisa dibawa ke ustaz, mungkin ustaz bisa menjelaskan kepadanya. Atau kalau enggak diperdengarkan kepadanya beberapa muhadharah, kaset rekaman ceramah asatidah tentang masalah ini. Kalau sudah dilakukan itu,
masih saja dia mempromosikan pondok Hizbiyyin, ya, maka boleh orang ini ditahdir, nah, dari bahayanya. Bukan sururi akhirnya, sudah kalau bukan sururi halabi. Nah, kenapa? Kalau enggak Jahmi, ya Mu'tazili. Bagi apa kita hanya boleh mentahdir dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah? Tidak. Enggak, kita enggak, dia enggak berontak, dia iya, Halabi. Bukan sururi, Halabi. Nah, atau Ma'ribi, Hasani. Kok banyak sekali dulu? Memang sejak dulu banyak. Khawarij ada yang namanya Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn al-Azraq. Ada Al-Ibadiyah, ada Al-Qa'adiyah. Nah, barakallahu fikum. Syiah ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah. Nah, banyak. Mu'tazilah terpecah dalam puluhan kelompok sesuai dengan pendirinya masing-masing. Maka di zaman ini pun juga demikian. Ada Qutubiyun, ada Sururiyun, ada Halabiyun, ada Hajuriyun. Nah, supaya enggak terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian, diingatkan, dinasehatin dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmiah. Ya, jika menerima nasihat, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima nasihat dan kita khawatirkan bahaya orang ini mempengaruhi teman-teman yang lainnya, maka ditahdir. Nah, apakah benar kata seorang kenalan ana yang mengatakan bahwa kaidah jarh wa ta'dil hanya digunakan untuk perawi hadis dan bukan untuk zaman sekarang? Mohon dijelaskan. Nah, ini salah satu bid'ahnya Alil Halabi, bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu dulu penerapannya berbeda dengan zaman kita. Barakallahu fikum. Alil Halabi punya beragam syubhat seputar permasalahan jarh wa ta'dil. Ya, seputar permasalahan jarh wa ta'dil ini tadi. Tujuannya adalah membela ahlul bid'ah. Kalau ikhwanul muslimin membelanya dengan slogan itu tadi yang sudah kita bahas, as-sururiyun punya cara lain, yaitu manhaj al-adl wal-insaf yang dikembangkan dalam bentuk manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at. Abdul Rahman Abdul Khalik punya syubhat yang lainnya untuk merangkul ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi punya redaksi tersendiri dan syubhat tersendiri. Maka Lil Halabi tidak kalah banyaknya. Termasuk ini tadi, jarh wa ta'dil ini dulu penerapannya pada perawi-perawi hadis. Nah, loh, enggak benar itu Lil Halabi. Dia sendiri kan pernah mentahdir Safar dan Salman. Dulu ya akhi, orde lama dan orde baru, sekarang era reformasi. Alil Halabi sudah tobat. Dulu Ihya' Turats bid'ah, sekarang membela dia Ihya' Turats. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang antum dengar dari kenalan antum ini, bahaya nih kenalan antum. Tinggalkan perkenalan ini. Nah, kalau bisa dinasehatin, sampaikan bawa kepada ustaz kita, ya, biar dibacakan oleh ustaz kita fatwa ulama kita atas seputar syubhat yang dia bawa ini. Kalau menerima nasihat itu yang kita harapkan karena Allah, tentunya dia menerima hidayah bukan karena kita. Kalau dia tidak menerima, ya memang sudah semua dengan takdir Allah. Tugas kita berikutnya pindah setelah nasihat adalah apa? Tahdzir.

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الأساتذة حفظكم الله، dan terkhusus Al-Ustadz Luqman Ba'aduh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini. Insyaallah akan bersama-sama kita mengikuti kajian Islam yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Luqman Ba'aduh hafizahullah taala. Adapun tema yang insya Allah akan beliau bawakan yaitu menjadi salafi sejati. Para hadirin ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kajian dimulai akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah kajian sebentar lagi dimulai sekitar pukul 9 atau 10 kurang seperempat sampai dengan waktu zuhur. Kemudian istirahat untuk sholat zuhur, dan kajian akan dimulai kembali setelah selesai sholat sunnah ba'diyah. Kemudian kajian dilanjutkan sesi kedua apabila belum selesai, dan apabila sudah selesai akan disambung dengan sesi tanya jawab. Untuk itu bagi ikhwas kalian yang memiliki pertanyaan bisa dimajukan di meja panitia atau di meja ustaz. Untuk itu kami himbau kembali bagi ikhwas sekalian yang sudah berada di masjid untuk merapatkan safnya untuk beri kesempatan ikhwan lain yang belum datang atau datang belakangan. Kemudian bagi peserta yang hendak merekam, disediakan tempat di speaker di tiang masjid. Kemudian bagi yang membawa alat komunikasi, kami mohon untuk dinonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, dan kita mengikuti kajian sesi pertama. Dan kepada Al-Ustadz Luqman Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم pada hari ini kita akan memasuki 10 hari terakhir bulan Syaban, tepatnya tanggal 20 atau 21 Syaban 1434 Hijriah di Masjid Ma'had Al-Ansar Jogja. Kita kembali bertemu untuk menjalani salah satu ibadah, yaitu ibadah talabul ilm, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu, menolong kita untuk menjadikan amalan ini amalan yang diterima di sisinya. Bermodalkan dengan ikhlasun niyah, mengikhlaskan niyah dan iradah yang ada di dalam kalbu kita ketika menghadiri majlis mulia seperti ini, yaitu talabul ilm, yang pertama dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua dalam rangka mendapatkan hidayah dalam bentuk al-ilmu an-nafi', kemudian yang ketiga dalam rangka untuk mendapatkan hidayah dalam bentuk at-taufiq lil-amal, petunjuk untuk beramal dengan ilmu yang kita akan pelajari ini, yang dengan itu, dengan bentuk seperti ini, seorang sudah dikatakan sebagai yang mukhlis di dalam melakukan ibadah talabul ilm, yang tujuan akhirnya dan tujuan utamanya adalah untuk beramal dengan ilmu ini. Karena tentunya ilmu yang akan kita pelajari ini, kita bukanlah orang pertama yang belajar. Telah mendahului kita banyak orang di generasi kita ini yang selevel dengan kita, dan lebih dari itu telah mendahului kita banyak orang di generasi yang levelnya di atas kita, tingkatannya di atas kita.
mengambil pelajaran dari sejarah orang-orang yang sebelum kita, serta mengkaji berbagai peristiwa yang terjadi di zaman kita hidup ini, maka kita punya kesimpulan bahwasanya ilmu yang kita pelajari ini sangat menentukan atau sangat ditentukan oleh amal, kemauan dan kesungguhan pelakunya untuk beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari ini. Tidak sedikit bahkan, bukan hanya sekadar mendahului kita dari sisi waktu dan zaman, tetapi mendahului kita dari sisi tingkat kemampuan, pemahaman dan kecerdasannya. Namun ternyata tidak sedikit dari yang telah mendahului kita atau yang setingkat dengan kita ini lupa dengan ilmu yang telah dipelajari atau tidak lagi beramal dengannya. Maka sebagai mukaddimah majelis ini, yang tentunya majelis seperti ini dan majelis-majelis yang lainnya yang kebetulan saya menyampaikannya sebagai pemateri, adalah saya tujukan kepada diri saya. Saya ingin belajar apa yang belum saya ketahui, atau setidaknya memurajaah, bermudzakarah, mengingat-ingat, mengevaluasi apa yang sudah pernah saya dengar, untuk membantu diri saya beramal, untuk membantu diri saya semakin semangat dan istiqamah dalam beramal dengan apa yang telah saya ketahui. Kemudian di balik itu, saya berharap materi yang saya sampaikan untuk diri saya sendiri ini bermanfaat untuk seluruh pendengar, seluruh yang mendengarkan materi yang akan tersampaikan dalam majelis ini, dengan harapan jika ada yang beramal dengan ilmu yang didengar dari majelis ini, Allah mencatat bagi saya ganjaran dan pahala keutamaan yang dengannya Allah menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang kedua yang penting untuk diingatkan melalui majlis atau dalam mukaddimah majlis ini, bahwasanya majlis ini akan menjadi amalan salihan, makbulan yang diterima di sisi Allah, apabila dimulai, dijalani dan diakhiri dengan ilmu, berjalan di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan salafuna as-salihun. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana tadi telah disinggung dan isyaratkan bahwa ilmu itu membutuhkan amal, dalam pengertian bahwa amalan itu adalah tujuan utama dan target utama dari ilmu. Kalau tema yang telah disebutkan oleh panitia, sebagaimana

sangat berat untuk meraihnya dalam pengertian kita harus sabar untuk belajar, mengkaji, membaca, mendengar, mengevaluasi. Membutuhkan kesabaran, keuletan, dan ketakwaan yang panjang dan berkesinambungan. Tidak kemudian semangat di suatu waktu, di suatu zaman, di suatu tempat, kemudian hilang semangat itu di waktu yang berikutnya, di zaman yang berikutnya, dan di tempat yang berbeda. Keuletan itu, kesabaran dan ketakwaan itu dituntut untuk berkesinambungan. Karena berbagai liku-liku dan sebab-sebab yang bisa menggelincirkan kita dari ilmu, dari posisi dan predikat salafi sejati, terus mengintai kita, mengelilingi kita, menyerang kita, untuk kemudian kita lepas dari salafiyah. Yang secara otomatis ketika seorang lepas dari salafiyah, lepas dari sunnah, akidah sunnah, dia akan masuk dalam bingkai dan kubangan al-bid'ah. Ikhwani fiddin, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Yang kedua, sulit di dalam mempertahankannya. Predikat yang cukup mulia ini tadi, salafi sejati, yang sering didengar dan dibahasakan oleh sebagian pihak dengan istilah kun salafiyan alal jadda. Jadilah Anda sebagai seorang salafi yang benar-benar salafi di atas jalan yang lurus, yang murni. Mempertahankannya sulit, karena di samping memang kalbu kita ini mudah berubah, mudah berbalik. Tiba-tiba hilang semangat dan takwa dari kalbu kita. Di sisi lain ternyata rintangan dan ranjau-ranjau yang dipasang oleh pihak-pihak yang menginginkan kita meninggalkan salafiyah ini bertebaran di banyak tempat. Ketika kita melangkahkan kaki tanpa melihat, tanpa ilmu, tanpa cahaya Alkitab was sunnah dan manhaj yang lurus, kaki kita akan menginjak salah satu ranjau tersebut, dan kita pun akan jatuh terpelanting atau mati terbunuh. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Para ulama kita telah menuliskan berbagai karya dalam bidang akidah dan manhaj. Dari generasi ke generasi berlanjut, tidak henti-hentinya hingga zaman kita ini. Kalau kita lihat karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bidang akidah dan manhaj, betapa banyaknya. Karena memang di zaman beliau hidup menuntut beliau untuk terus dengan gigih dan sabar menjelaskan kepada umat bid'ah dan liku-likunya. Begitu juga Ibnu Qayyim rahimahullah, murid beliau, tidak kemudian usaha dan upaya gurunya itu terhenti, berlanjut. Ibnu Katsir Az-Zahabi melanjutkan kiprah tersebut. Kalau kita menengok zaman yang sebelum mereka ini, kita melihat bagaimana Al-Imam Ad-Darimi dalam berbagai karya akidah dan manhajnya membantah kaum Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Begitu juga a'immah yang sezaman beliau,

Syekhul Islam menulis karya Ar-Raddu 'ala Al-Bakri, bantahan terhadap Al-Bakri, salah satu tokoh menyimpang pada waktu itu. Juga ada karya beliau Ar-Raddu 'ala Al-Akhna'i, bantahan terhadap Al-Akhna'i. Bantahan terhadap Syiah, kalau tadi tokoh-tokohnya secara langsung. Begitu juga di situ karya-karya yang disebutkan kelompoknya. Penyebutan nama kelompok, bahkan penyebutan nama tokohnya dengan ta'yin secara langsung merupakan manhaj salaf yang terus dilakukan secara turun-temurun. Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang sesudahnya dari para murid-muridnya Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, semuanya pun menulis karya-karya yang berisi bantahan-bantahan. Bahkan Sahih Al-Bukhari tidak lepas dari rudud, tidak lepas dari poin-poin bantahan terhadap Ahlul Batin. Ikhwani Fiddin, Azani Allah wa'iyakum, dalam Sahih Al-Bukhari kita mendapatkan bantahan terhadap Al-Khawarij, bantahan terhadap Al-Murji'ah, bantahan terhadap Al-Mu'tazilah, bantahan terhadap Syiah. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari punya beberapa karya khusus membantah kaum Qadariyah, antara lain kitab beliau Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah, yang menegaskan bahwasanya seluruh perbuatan hamba Allah, manusia, jin, malaikat dan seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membantah kaum Al-Qadariyah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyakum. Namun di sisi lain, Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah dan Al-Ahwa juga tidak henti-hentinya melakukan regenerasi dari masa ke masa. Baik regenerasi tokohnya, melahirkan dan mendidik tokoh-tokoh berikutnya yang akan melanjutkan tongkat estafet kelompoknya. Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani sebagai salah satu perintisnya, tokoh besarnya, mendidik, mengkader tokoh-tokoh yang berikutnya. Kaum Mu'tazilah, Wasil bin Atha dan yang semisalnya, melahirkan generasi berikutnya, tokoh-tokoh berikutnya, Bishr Al-Marisi, Hussein Al-Karabisi, terus berlanjut tongkat estafet tersebut. Maka ulama sunnah pun terus melakukan kaderisasi. Murid-murid mereka dididik di atas manhaj dan akidah yang lurus, dididik untuk terus bersemangat membantah Ahlul Batin, membantah Ahlul Bid'ah dengan penuh kesabaran, ketelitian, keilmiahan, keikhlasan. Regenerasi yang mereka lakukan tidak hanya pada tokoh-tokohnya, pembaharuan yang terus mereka lakukan juga meliputi karya-karya. Terus dilahirkan oleh Ahlul Batil dan Ahlul Bid'ah ini karya demi karya. Kalau karya yang lalu telah dibantah oleh seorang alim di masa tersebut, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Kalau karya yang ini juga telah dibantah, mereka akan memunculkan karya yang berikutnya. Dan pembaharuan ini pun secara otomatis juga mereka lakukan terkait dengan bentuk bid'ah dan syubhat yang mereka tebarkan. Syubhat demi syubhat bermunculan
yang sebenarnya adalah sama dengan yang sebelumnya, satu tipe dan satu karakter dengan yang sebelumnya. Hanya saja ahlul bid'ah dan ahlul ahwa itu tadi memberikannya pakaian baru, sehingga orang yang datang di generasi yang baru tadi mengira bahwa bid'ah yang akan datang kepadanya adalah seperti yang itu dan pakaian seperti itu. Ternyata yang seperti itu sudah tidak datang lagi. Yang dia sudah belajar bahwa bid'ah itu pakaiannya seperti ini, warnanya seperti ini, jahitannya seperti ini, kainnya seperti ini, ternyata tidak datang apa yang dia sangka atau dia tunggu-tunggu itu, atau dalam pengertian yang sudah dia pelajari tanda-tandanya, muncul dengan pakaian baru, warna baru, perhiasan baru di pakaian tersebut, sehingga membutuhkan adanya a'immah dan ulama yang akan membongkar syubhat tersebut dengan pakaian yang baru tadi, yang akan menjelaskan kepada umat dan para thalabatul ilm bahwa ini adalah bid'ah, lanjutan dari yang sebelumnya. Seolah-olah mereka mengatakan, mari kita lihat pakaian ini saya buka, perhiasan yang ini saya lepas. Ketika saya buka, ternyata benar, ini adalah bid'ah yang lama, lanjutan dari yang lalu, hanya saja dia datang dengan pakaian yang baru. Ketika bid'ah al-Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, telah terbantah oleh ulama, terbantah oleh Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu, dan mengatakan para ulama kita, man qala innal qur'ana makhluq fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalam ilahi, maka dia adalah kafir. Buru-buru para penerus Mu'tazilah membuat atau mengemas syubhat tadi, bid'ah tadi, dengan pakaian baru dan redaksi yang baru, yang sulit dikenal oleh orang yang datang baru pada waktu itu. Mereka tahunya belajar mendengar bahwa man qala innal qur'ana makhluk fahuwa kafir aw faqad kafar. Yang dia tahu, yang dia pelajari di halaqah-halaqah, di kitab-kitab kaya ulama, adalah bahwasanya mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah, adalah kafir. Ternyata enggak ada ini. Ini lain lagi. Muncullah Al-Karabisi yang tidak mau dengan tegas mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi dia mengatakan dengan redaksi baru, Al-Quran kalamullah walafzi bil-Quran makhluk. Al-Quran kalamullah, tapi ucapanku membaca Al-Quran ini adalah makhluk. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, sebelum munculnya ini, sebelum munculnya yang baru saya sebutkan, muncul redaksi lain lagi, yaitu at-tawakuf. Bagaimana redaksinya? Al-Quran kalamullah, berhenti sampai di situ. Apa keyakinan Anda? Al-Quran kalamullah, berhenti, tawakuf, tidak mau melanjutkan, laisa bimakhluq. Maka dari itu Al-Imam Ahmad menegaskan untuk membantah syubhat yang baru ini, karena yang lama sudah usang, yang diucapkan oleh Jahmiyah dan murid-muridnya pada waktu itu yang semasa sudah usang. Maka beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa bimakhluq, ditegaskan dalam usul sunnah Al-Imam Ahmad, wala ya'jaz ahad, jangan kemudian berhenti merasa tidak mampu untuk mengucapkan laisa bimakhluq, lengkapi Al-Quran kalamullah, lanjutkan laisa
bimakhluk. Syubhat bagi thalabatul ilm yang baru mubtadiin, masih baru masa dia menuntut ilmu, sulit membedakan. Tapi a'immah melihat ini berbahaya ucapan. Ini akan menyeret, ini pintu kecil yang dari sana akan masuk akidah Mu'tazilah dan akan kembali kepada keyakinan Al-Qur'an, kalamullah makhluqun laisa kalamullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul yang berikutnya yang tadi saya katakan, fitnah Al-Qarabisi. Siapa Al-Qarabisi ini? Apakah dia seorang tokoh yang biasa-biasa saja? Seorang ahli khutbah dan ahli ceramah? Lah, dia seorang di masa itu salah seorang yang memiliki ilmu yang cukup luas, karya yang cukup banyak di bidang fikih, di bidang hadis, di berbagai bidang. Karya-karya Husain Al-Qarabisi. Namun ternyata Al-Qarabisi sebagai salah satu pelanjut tongkat estafet Al-Jahmiyah dan Al-Mu'tazilah dengan bentuk lain, dengan redaksi yang telah berubah. Dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah wa lafzi bil Qur'ani makhluq. Al-Qur'an itu kalamullah, tapi lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini adalah makhluk. Pembahasan kita bukan pembahasan akidah secara khusus, tetapi yang ingin saya tekankan ternyata Al-Imam Ahmad dan yang bersamanya dari a'immah pada waktu itu mengatakan Al-Qarabisi mubtadi'un, ahlul bid'ah. Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang Al-Qarabisi, beliau menjawab, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, iyaka iyaka wal-Qarabisi, la tukallimhu wala tukallim man yukallimhu 4 marat atau 5 marat. Waspadailah oleh kamu Al-Qarabisi, waspadai, waspadai dan waspadai. Tinggalkan, jangan kalian ajak bicara dia. Jangan berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara jangan, kata Imam Ahmad. Dan jangan engkau mengajak bicara orang-orang yang berbicara dengan Al-Qarabisi. Berbicara saja. Yang semisal ini, kalau kita dengarkan dan kita baca nukilan-nukilan dari Salafus Shalihin, akan kita dapati banyak sekali. Manhaj inilah yang sekarang ada berbagai pihak hendak merubahnya, hendak menciptakan keraguan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah salafiyin. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muncul Al-Asy'ariyah yang tidak jauh dan tidak berbeda waktu, tidak lama bedanya dengan Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Ternyata mereka datang membawa syubhat Mu'tazilah dengan kemasan baru, seolah-olah membantahi Mu'tazilah, seolah-olah membantahi Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan la, Al-Quran kalamullah. Tapi dilanjutkan oleh mereka, ada yang mengatakan mereka sendiri berpecah belah dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Yang satu mengatakan wa kalamullah kalamun nafsi, sifat kalam bagi Allah itu adalah kalam nafsi yang ada pada jiwa Allah yang tidak terucap, tidak terlafadzkan dengan lafadz dan tidak didengar oleh dengan suara yang didengar. Ini satu kelompok dari Asy'ariyah. Satu lagi mengatakan Al-Qur'an hikayah an kalamillah. Al-Qur'an kalamullah bukan, tapi dia hikayah, sebatas ungkapan terhadap kalamullah. Bukan dia kalamullah, tapi dia ungkapan. Loh,
Jahmiyah mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Salah mereka kalau tegas-tegas begitu mengatakan Al-Quran makhluk. Sesat mereka. Lalu apa? Al-Quran itu hikayah, sekedar ungkapan yang menghikayatkan kalamullah. Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak berkalam, berbicara dengan lafaz. Ini kelompok berikutnya dari Asy'ariyah. Tetapi tidak diam ulama kita. Syekhul Islam Ibn Taimiyah membantahi mereka sebagai penjelasan kepada umat yang baru datang. Umat yang hanya mengenal bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika datang kepada umat yang baru ini, syubhat yang baru, mereka terkecoh. Maka tugas para ulama, para a'immah untuk menjelaskan itu semua kepada umat sebagai bentuk amanah. Dan diwajibkan kepada umat untuk mengikuti bimbingan nasihat para ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman atau di abad kita hidup ini pun berlanjut kemungkaran-kemungkaran dan bid'ah-bid'ah tersebut. Kalau dahulu kita mendengar ada namanya kelompok Al-Ikhwanul Muslimun, yang telah dikatakan oleh para ulama sebagai firqah dhalah, kelompok yang sesat, sehingga umat dan salafin menjauh dari yang namanya firqah al-ikhwanul muslimin. Oh, ini ikhwani, fulan ikhwani. Berlanjut kata-kata ini, ikhwani, mubtadi', dhalu, hizbi, ikhwani. Berlalu masa yang seperti ini. Ternyata al-ikhwanul muslimin mengkader, kaderisasi, baik kaderisasi regenerasi dan kaderisasi tokoh ataupun bid'ahnya. Kalau dahulu kita mengenal diantara kaidah al-ikhwanul muslimin yang sesat dan menyimpang dan akhirnya menyimpangkan dan menyesatkan banyak orang adalah istama'na fi mattafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Kita bergabung, bersatu, berorganisasi bersama-sama, satu jamaah, satu yayasan, satu organisasi, satu kegiatan dakwah, satu ta'awun dalam perkara yang kita sepakat dalamnya, kita sepakat tentangnya, tidak ada perbedaan, tidak ada perselisihan. Ayo kita bekerja sama dan kita saling mentolerir, memberi uzur terhadap perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kita meyakini sahabat itu adalah generasi terbaik, paling bertakwa, paling berilmu, paling adil. Sementara ada kawan kita yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia meyakini bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah perampok. Kita berbeda di sini. Maka sudah, perbedaan ini jangan terlalu diungkit-ungkit. Kita punya musuh bersama. Jangan sampai persatuan kita ini menjadi pecah. Jangan. Iya, tapi ini kan, iya itu kan ijtihad. Kamu berijtihad, mereka juga berijtihad. Kamu punya ulama, mereka juga punya ulama. Sampai kapan kita saling mentahdir? Sudahlah, ayo kita bersatu. Kita meyakini bahwa Abu Hurairah itu adalah sahabat yang mulia, periwayat hadis Rasulullah terbanyak. Sementara mereka Syiah meyakini Abu Hurairah adalah penipu yang telah berdusta atas nama Rasulullah dan membuat-buat hadis atas nama Rasulullah SAW.
kita berbeda di sini. Masalahnya hanya sekadar ini. Toh kita sepakat sama-sama ingin beramal dengan hadis. Hanya saja antum punya jalur seperti ini, mereka punya jalur yang berbeda. Maka kita bersatu bersama, satu organisasi, satu kegiatan dalam perkara-perkara yang kita sepakat di sana. Dan kita saling memberi uzur, mentolerir perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara kita. Kalau kita meyakini bahwa pemerintah yang berkuasa ini masih dalam ruang lingkup Islam, Muslim, yang wajib kita memberikan as-sam'u wa ta'ah, tidak boleh kita menentangnya, melakukan khuruj terhadapnya, memprovokasi umat untuk menentangnya, membongkar aib-aibnya di depan halayak ramai. Yaitu keyakinan kita. Keyakinan antum, labas. Antum istihad di sini. Antum ada ulamanya. Syekh bin Bas, Masya Allah. Imam. Syekh Al-Albani, muhaddis. Tapi, di sana ada ulama yang berbeda dalam memandang hal ini. Di sana ada Imam Al-Banna, Imam Sayyid Qutb, yang berbeda, Imam Al-Maududi, Abu La'la Al-Maududi, ada Imam Sa'id Hawa, ulama, semua pejuang-pejuang Islam. Mari kita bersatu dalam hal ini. Kita berbeda ijtihad. Ini syubhat al-ikhwanul muslimin yang sudah usang. Kalau masih ada dari mereka yang mau memasarkan bid'ahnya, bid'ah ikhwanul muslimin, dengan slogan yang lama ini, enggak laku. Enggak laku di pasaran, karena sekarang sudah berbeda cara beriklan. Sudah berubah pamflet-pamflet iklan, baliho-baliho iklan. Backgroundnya sudah berubah, kata-katanya sudah berubah. Bahkan yang jelas-jelas itu merugikan badan semacam rokok yang oleh ulama diharamkan, mereka siap.

Nah, merokok itu membahayakan atau mengakibatkan penyakit jantung, ya kan? Paru-paru dan yang lainnya. Siap. Kalau masih pakai cara-cara lama, nggak laku. Dalam rangka mensiasati kondisi konsumen yang seperti ini dan kondisi pihak-pihak tertentu, maka mereka harus punya siasat baru dalam mereklamekan, mengiklankan, dalam mengiklankan kemungkarannya. Maka ahlul batil, ahlus syubuhat, enggak kalah dengan ahlus syahwat. Al-ikhwanul muslimun datang dengan berbagai bentuk pakaian baru di dalam menjajakan kemungkaran itu. Maka muncullah Abdurrahman Abdul Khaliq dengan membuat redaksi baru yang intinya sama dengan slogan Ikhwan Muslimin yang sebelumnya. Apa kata dia? Bahwa keberadaan berbagai kelompok ini, bahasa dia berbagai jamaah, ini tidak perlu dihilangkan karena yang satu menguatkan yang lainnya, yang masing-masingnya memiliki kelebihan yang harus dimanfaatkan. Berulang kali dia menanamkan dan mendoktrinkan akidah ini kepada murid-muridnya dan pengikutnya. Maka muncullah karya Syekh Rabi, sang mujahid. Semoga Allah menerima amalan beliau dan mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, muncullah karya beliau Jama'atun wahida la jama'at wa tariqun wahidun la asharat. Maka hancurlah Abdurrahman Abdul Khaliq, buru-buru ihya at-turas, mengeluarkan siasat dan politiknya, mengatakan bahwa Abdurrahman Abdul Khaliq telah kami pecat, telah kami keluarkan dari struktur ihya at-turas. Namun karena memang biasa dididik dengan politik siasat, maka ihya at-turas benar mengeluarkannya dari struktur, secara struktural ihya at-turas. Tetapi buku-bukunya, karya-karyanya dan doktrin-doktrinnya tetap dipakai dalam tubuh ihya at-turas, dalam daurah-daurah yang diadakan, nadawat yang mereka lakukan, terus ditanamkan itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka syubhat yang sudah terkuak ini dan umat mulai meninggalkan, ternyata ahlul batil sebagaimana pendahulunya tidak pernah berhenti melakukan kaderisasi, regenerasi, reboisasi, terus mereka lanjutkan. Karena memang Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kata Allah, telah kami jadikan untuk setiap nabi musuh, baik dari kalangan syayatinal insi, syaitan-syaitan yang berwajah manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran manusia, ataupun syaitan dari kalangan jin, yang masing-masingnya saling memberi masukan, saling memberi informasi, trik-trik baru untuk memasarkan dan menjajakan kebid'ahan, kekufuran, kemungkaran masing-masingnya. Baik yang jin, syaitan dari golongan manusia maupun syaitan yang dari golongan jin. Ini akan terus berlanjut. Sunnah ini, sunnatullah ini akan berlanjut ila qiyamis sa'ah.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka muncullah syubhat-syubhat baru dari ikhwanul muslimin. Apa yang mulai kita dengar kurang lebih pada tahun 94, 95, 96, apa yang diistilahkan dengan manhajul adl wal insaf, manhaj sistem adil dan sportif di dalam mengkritik ahlul batil. Siapa yang akan mengingkari bahwa seorang muslim harus bersikap adil dan sportif terhadap kawan maupun lawan? Enggak ada seorang muslim dan mukmin akan mengingkari ini. Sebagaimana kaidah al-ikhwanul muslimin yang pertama tadi, istama'na fi mattafaqna alaih, kita bersatu, bekerja sama, bergabung dalam berbagai urusan yang kita sepakat tentangnya dan saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda. Kalau kita terapkan dalam masail fiqhiyah far'iyah yang memang di situ sagha al-ijtihad wal khilaf, permasalahan-permasalahan fikih yang memang boleh terjadi di sana adanya perbedaan dan ijtihad di kalangan ulama al-mujtahidin, memang benar kita harus berlapang dada terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Apakah ketika seorang itu berumrah harus melakukan tawaf wada ataukah tidak? Berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan harus, wajib, sama seperti haji, harus pakai tawaf wada, tawaf perpisahan. Pendapat ini didukung oleh sebagian ulama di zaman kita, semisal Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebagian lain menyatakan tidak, tidak sama. Tawaf wada hanya khusus untuk haji tanpa umrah. Pendapat ini dipilih oleh Imam

الإمام المحدث العلامة الألباني رحمه الله تعالى dan Syekh Shalih Fauzan. Ada yang berpendapat ketiga mengatakan mustahab, tidak wajib seperti pertama, dan kemudian tidak kemudian ditinggalkan seperti pendapat kedua, mustahab. Pendapat ini nampak lebih dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Yang seperti ini ketika kita dalam perjalanan umroh bersama, tidak kemudian kita memaksakan harus tawaf wada atau enggak ada sunnahnya tawaf wada, tapi kita mengatakan yang saya yakini seperti ini, pendapat kedua seperti ini, ketiga seperti ini. Tafadhol antum, memilih mana yang menurut antum lebih baik. Kemudian kita berlapang dada, bukan kemudian kita berpisah rombongan karena berbeda dalam hal ini. Kemudian kita menyatakan ya itu cara yang salah, umroh kamu tidak di atas sunnah. Enggak, kita menyatakan tetap di atas sunnah. Tapi kalau ternyata penerapannya itu tidak dalam masail seperti ini, dan tentunya maksud, tujuan dan makna sebuah ucapan, kaidah dan prinsip itu akan terbantukan untuk kita memahaminya, makna dan tujuannya melalui penerapan dan aplikasinya. Ternyata ikhwanul muslimin, dalam aplikasi slogan tersebut, penerapannya, mereka bergabung dengan tasawuf, tokoh-tokoh tasawuf. Mereka bergabung dengan tokoh-tokoh Syiah, satu jamaah, satu organisasi. Bahkan tidak kalah parahnya, dalam partai politik Al-Ikhwanul Muslimin, mereka bergabung pula atau memberi kesempatan kaum Nasoro untuk andil dalam satu kelompok, satu partai. Sehingga beberapa tokoh politik Ikhwanul Muslimin di Mesir pada waktu itu adalah Nasoro, berdasarkan kaidah tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata hal ini dilanjutkan. Kalau tadi Abdurrahman Abdul Khaliq dengan syubhat baru, dengan redaksi baru, muncullah redaksi yang berikutnya, yaitu al-adlu wal-insaf, yang memiliki pakaian baru dan perangkat baru. Di antara perangkatnya, perangkat syubhat baru ini, perhiasannya, pernik-perniknya adalah manhajul muwazanat bainal hasanati wassayiat, manhaj dan sistem keseimbangan dalam menyebutkan atau mengkritisi seorang tokoh atau sebuah jamaah, sebuah kelompok, dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikannya, kelebihan-kelebihannya, jasa-jasanya, perjuangan-perjuangannya, di samping kita menyebutkan kemungkaran-kemungkarannya, kesalahan-kesalahannya, bid'ah-bid'ahnya. Harus imbang. Semua ini diucapkan dan dipasarkan dalam rangka untuk membela ahlul bid'ah dengan segala kepentingannya. Mungkin kepentingan politik supaya partainya tetap kuat, atau kepentingan yang lainnya dari berbagai kepentingan duniawi, agar bisa diterima di sana sini, ditokohkan di sana sini, diundang untuk memberikan ceramah dan materi di sana sini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ternyata mereka terus memunculkan bentuk-bentuk baru ini tadi. Muncullah para ulama membantah kaidah ini tadi. Di saat itu kaidah ini sangat getol dimotori oleh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, yang kemudian muncul istilah as-sururiyun atau kelompok as-sururiyah. Sebenarnya as-sururiyah itu masuk ke Indonesia ini pertama kali masuknya melalui pintu manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at, yang dimotori di Indonesia oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa.
kader Abdurrahman Abdul Khalid di Indonesia. Yang memasarkan pemikiran kita mengambil dari jamaah tabligh, cara dan hikmah dalam berdakwah. Mereka hikmah dalam berdakwah. Kita ambil dari itu, dari jamaah tabligh. Kita mengambil dari salafiyin dalam bidang akidah, tauhid al-asma wa sifat dan yang lainnya. Dan kita mengambil manfaat dari kelompok al-ikhwan muslimin, dari kerapian struktur yang terorganisir dengan baik. Ketahui, saya tekankan, fitnah as-sururiyah masuk ke Indonesia sejak kurang lebih tahun 93-94 dan ramenya itu pada tahun 96 khususnya. Itu melalui manhaj al-muwazanat ini. Sehingga muncullah di Indonesia istilah fulan sururi. Keberatan menerima tahzir ulama. Ketika muncul tahzir Syekh Rabi, Syekh Najmi, Syekh Mukbil, beberapa orang di sini di Indonesia yang dulunya di atas manhaj salafi, oh ini ulama sigar, bukan ulama kibar. Ketika ulama kibar berbicara, berfatwa, muncul alasan yang berikutnya dan yang berikutnya untuk menolak nasihat para ulama dan tetap mempertahankan tokohnya. Kenapa saya tekankan ini, sejarah awal masuknya sururiyah di Indonesia? Karena akhir-akhir ini muncul beberapa pihak, beberapa dai yang mungkin dia jahil, tidak mengerti tentang sejarah sururiyah di Indonesia. Atau mungkin dia pernah tahu tapi lupa sehingga butuh diingatkan. Kalau yang pertama, butuh diberi ilmu. Yang kedua, butuh diingatkan. Kalau yang ketiga, yaitu sengaja untuk menebarkan syubhat, mengikuti hawa nafsu, setelah upaya nasihat tetap terus melanjutkannya, maka butuh ditahdzir. Sehingga beda di dalam bermuamalah ini tadi. Apa katanya? Di hadapan ikhwan dia mengatakan, dikatakan sururiyah. Apa itu sururiyah? Sururiyah itu mengkafirkan pemerintah, berdemo. Mana? Apa ada yang mengkafirkan pemerintah? Ada yang memberontak? Ada yang berdemo? Tidak ada itu. Orang-orang yang dituduh sururiyah itu tidak ada hakikatnya. Mahlan mahlan ya akhi fillah, pelan-pelan wahai saudaraku, bahwa sururiyah tidak hanya sebatas hal itu. Ini yang pertama. Tadi saya sebutkan, saya kupas sedikit sebab awal masuknya sururiyah di Indonesia, yang kemudian muncullah buku Syekh Rabi, Manhaj Ahli Sunnah fi Naqdi Ar-Rijal wal Kutub wat Tawa'if. Manhaj Ahli Sunnah dalam mengkritisi para tokoh atau mengkritisi karya-karya yang menyimpang atau mengkritisi kelompok-kelompok menyimpang. Syekh menulis, itu butuh waktu khusus untuk membahas tentangnya. Ini membantah manhajnya sururiyin. Dalam buku ini Syekh tidak banyak berbicara, tidak mengkonsentrasikan pembicaraan tentang tidak bolehnya menentang pemerintah, tidak boleh membongkar aib pemerintah, tidak boleh berdemo, enggak. Syekh hanya berbicara tentang bagaimana sih prinsip dan metode ahli sunnah dalam mengkritisi para tokoh menyimpang, kitab-kitab menyimpang, dan kelompok-kelompok menyimpang. Menanggapi syubhat sururiyin. Begitu juga syubhat Abdurrahman Abdul Khalid yang merekomendasi dan membenarkan serta menghimbau tetap berlanjutnya berbagai kelompok ini di medan dakwah. Masing-masingnya eksis dengan kelebihan masing-masing. Muncullah karya beliau,
muncullah fatwa ulama, fatwa Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i pada waktu itu. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun berakhir dalam redaksi seperti itu karena sudah kuno. Kalau masih ada yang seperti itu, menyuarakan seperti itu, akan rame-rame dibantah oleh salafin yang baru-baru ini pun. Yang junior-junior pun akan mengatakan, oh, ini batil, ini sururi ini. Kalau masih ada yang menyuarakan manhajul muwazanat, maka sebagian majalah mereka di Indonesia ini pun menuliskan tentang batilnya manhajul muwazanat. Pun juga membantah beberapa syubhatnya Abdurrahman Abdul Khaliq. Ketika ada salafi yang baru ngaji, baru ngaji tahun 2000 ya, tahun 99 apalagi tahun 2003 2004 ya, makanan empuk ini ya, makanan empuk ya. Dia mengatakan, "Loh, lihat majalah kami, kenapa kami dibilang oh turasi, padahal majalah kami bicara tentang Abdurrahman Abdul Khaliq." Iya ya, berarti selesai sudah. Kami dibilang sururi, majalah kami menulis tentang sururiyah. Apa itu sururiyah? Ternyata memang ustadz-ustadz itu zalim ya, bicara tanpa ilmu, terburu-buru dalam mentahzir. Masya Allah. Tapi memang para ustaz harus sabar dalam membina, mendidik, mengarahkan. Sebagaimana para teladan kita, para ulama kita, Syekh Narabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Najmi dan yang lainnya, sabar mengarahkan lagi, mengarahkan lagi. Yang belum tahu, yang pernah tahu dan lupa, diingatkan. Dan muhadharah ini pun juga berfungsi mengingatkan diri saya, mungkin lupa, sudah banyak yang lupa yang sebelumnya, muroja'ah ini. Dan juga sekaligus mengingatkan saudara-saudara saya yang lainnya yang sempat lupa, semoga dengan ini menjadi ingat dan sadar kembali dan bersama-sama berada di rel salafiyah. Tapi yang ketiga, semoga tidak terjadi kalau ternyata terus berlanjut. Tidak peduli nasihat-nasihat ulama yang akan kita dengar bersama, tidak dipedulikan, maka di saat itu kita menyatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri dan umat serta salafin dari berbagai mafsadah, efek negatif dan kemungkaran, kebid'ahan lebih dikedepankan daripada mengejar sebuah maslahah yang kita inginkan. Nah, kalau ternyata upaya kita mengejar maslahat tadi, efek negatif dan mafasid ini menimpa kepada salafiyin dengan terpaksa dan sambil menelan ludah yang pahit, kita ucapkan itu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ternyata manhaj al-muwazanat ini pun telah terbantah. Muncullah yang berikutnya, dimotori oleh beberapa tokoh-tokoh baru. Kalau Safar dan Salman, nama ini baru diucapkan, telinga yang mendengarnya sudah geli, merasa digelitik. Safar, sururi. Salman, sururi. Abdurrahman Abdul Khaliq, mubtadi. Nggak mau menyebut tokoh-tokoh ini. Baru. Yang dulu nama-nama ini sempat juga berada di medan membantah Abdurrahman Abdul Khaliq, membantah Safar dan Salman. Semoga Allah memberikan kepada saya dan antum istiqamah. Antara lain tokoh yang di masa ini adalah Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Yang dia adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di Yaman sana. Di antara yang dia ucapkan, menyikapi masyayikh kita, menyikapi Syekh An-Najmi, Syekh Rabi, Syekh Ubaid,
Syekh Shalal Fauzan dan yang lainnya di dalam mentahzir tokoh-tokoh jamaah tafsir di masa ini, dia menyatakan nuridu manhajan wasi'an afyah yasa'ul ummata kullaha. Kita ini menginginkan manhaj yang lapang, yang luas, yang bisa merangkul dan menyelimuti umat secara keseluruhan. Enggak ingin manhaj yang sempit. Masya Allah, ucapan yang nampak dipenuhi dengan rahmah, dipenuhi dengan kasih sayang. Menginginkan manhajan afyah yang lapang, luas, sehingga semua bisa masuk, dipakai semua orang, pas ya. Ukurannya pas. Kalau semua L atau XL, yang double XL gak bisa make, yang ukurannya S kebesaran ya. Jadi maunya itu yang fleksibel. Yang S make enak, yang L juga enak dipakai, yang XL berani bergaya ya. Yang XL pun gak minder, yang double XL merasa pas dan cocok. Semua dirangkul ya. Kalau satu size, satu ukuran, sempit, gak bisa gaul, kata orang sekarang. Abul Hasan membuat redaksi baru, yang itu sebenarnya adalah hakikat manhaj al-ikhwanul muslimin. Istama'na fi mattafaqna alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Dari mana kita tahu ini? Kita tahu dari apa tadi? Penerapannya. Ternyata Abul Hasan bergaul dengan takfirin, bermajlis dengan sufiyin ya, bergabung dengan al-ikhwanul muslimin Yaman, kemudian memuji Hasanul Banna, membela Sayyid Qutb. Semuanya dirangkul, luas, lebar, lapang, enggak sempit. Ternyata Abul Hasan berhasil merekrut beberapa pihak yang tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Kalau ulama yang mendengar ucapan ini dan dibahas, baru kita terkejut, subhanallah, ternyata yang dia maukan seperti ini. Dulu teman-teman kita yang salafi, yang kita belajar sejak tahun 94 salafi, yang sebagiannya mengajarkan kepada kita manhaj di Yaman sana, mengenal apa itu ikhwanul muslimin, luar biasa dia berbicara. Apa itu qutbiyah, luar biasa dia berbicara tentang itu. Subhanallah, sekarang dia mengadakan acara bersama dengan ikhwanul muslimin di Yaman, duduk bersama. Barakallahu fikum. Bersama dengan tokoh-tokoh takfir, orang-orang yang dulu ana mendengar langsung dari lisan dia, dia termasuk orang yang paling keras mentahzirnya. Sekarang lah, tahzir-tahzir itu sempit, manhaj yang terbatas. Kita menginginkan manhaj yang luas. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Di antara tokoh di masa ini yang juga aktif untuk memunculkan syubhat-syubhat baru dengan pakaian-pakaian baru adalah Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi, yang sekarang kita tanggal berapa? 29 ya, Juni. Kalau enggak salah sampai hari ini masih berjalan daurah dia di Jawa Timur. Sekarang ini, sekarang kita sedang daurah ini. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi dulu tahun 96, 97, 98 ya, hingga mendekati tahun 2000-an,
Masya Allah, luar biasa. Kitab-kitabnya kita kaji, ya kan? Baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, dikaji di beberapa daurah. Nah, luar biasa bantahnya terhadap Syekh Qutb, mensyarah kitab Syarh Sunan al-Barbahari. Tapi memang ya ikhwan, sebagaimana dalam mukaddimah majlis kita, bahwa ternyata ilmu yang kita pelajari ini memang membutuhkan amal, amal yang berkesinambungan, ulet dan sabar. Barakallahu fikum. Ini yang dituntut. Ali Al-Halabi ternyata dia adalah salah satu tokoh, masuk dalam salah satu deretan nama-nama tokoh menyimpang di zaman ini, sebagaimana nanti kita akan mengetahuinya. Dalam salah satu ucapannya, Ali Al-Halabi ternyata bertaubat. Bertaubat dari manhaj dia yang lama. Bertaubat dari manhajnya yang lalu. Mau tobat enggak dari manhajnya? Loh, lalu anusan-anusan ikhwanil muslimin, ya bagus. Taubat kemudian menjadi salafi. Dulunya apa? Tablighi, taubat menjadi salafi, alhamdulillah. Dulunya salafi, taubat. Makanya ada situs salafi taubat. Perlu diusulkan kepada pemilik pengelola web itu nama Abul Hasan dan Ali Hasan untuk dicantumkan dalam deretan salafi taubat. Apa kata dia? Dalam barakallahu fikum salah satu ceramahnya, muhadharahnya, Ali Al-Halabi mengatakan, dengarkan baik-baik. Unduru wa qarinu baina ar-rifqi alladhi waffaqana Allahu 'azza wa jalla ilayhi fi hadhihi al-fatrah al-akhirah. Ba'da an ghusna wa qidna naghriq في الغلو والتعنت وشيء من الشدة نقول هذا ونعترف به ولا نستكبر في أن نعتذر منه وأن نرجع عنه. Perhatikan dan bandingkan antara sikap lembut yang sekarang kami telah diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla pada masa-masa terakhir ini, setelah kami berenang, yakni di lautan, dan hampir kami tenggelam di lautan ghulu ekstrim dan sikap keras, maka kami mengucapkan ucapan ini dan mengakui, dan kami tidak sombong atau menyombongkan diri untuk rujuk, untuk meminta maaf, meminta uzur dari kesalahan yang telah lalu itu, dan mengucapkan rujuk. Ini pembukaan. Jadi kalau ada seorang mau bicara tentang Ali Al-Halabi, loh, Ali Al-Halabi kan dulu sudah mentahdzir Sayyid Qutb, itu dulu. Sekarang dia sudah rujuk. Karena dulu berenang di lautan keras dan gulu, sekarang Allah telah memberi taufik kepadanya untuk bersikap lembut. Sekarang sudah tobat. Makanya ada sekarang ini muncul di beberapa Facebook. Ya kebetulan saya juga gak tahu gimana sih Facebook itu, tapi teman-teman membantu saya ngeprint. Nah ini Ustaz, nah itu ada Ustaz-Ustaz yang sudah rujuk dari sikap keras.
sekarang musimnya salafi tobat. Hati-hati. Minta kepada Allah istiqamah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lihat bagaimana Ali Al-Halabi, salah satu syarahnya yang pernah saya dengarkan, yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah Al-Barbahari, luar biasa. Ketika dia mensyarah

saudara kita Ali Al-Halabi ini ternyata Ali Al-Halabi menghadiri salah satu seminar atau muktamar yang di muktamar ini ditetapkan salah satu kesimpulannya, kesimpulan muktamar tersebut, dan Ali Al-Halabi adalah salah satu yang menandatangani kesimpulan muktamar tersebut. Ternyata antara lain kesimpulannya menyerukan kepada persatuan agama-agama, toleransi antar agama. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum, mengajak atau menyeru salah satu kesimpulannya untuk masing-masing kelompok, masing-masing mazhab, tidak hanya mazhab yang empat, bahkan meliputi mazhab Syiah, mazhab Ibadiyah, salah satu mazhab Khawarij, mazhab Sufi, untuk saling bergandengan tangan, saling mentolerir muktamar yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Sufi, tokoh-tokoh Syiah Rafidah, dan Ali Al-Halabi salah satu yang hadir di tempat tersebut bermajlis dengan mereka. Wahai Ali Al-Halabi, kita meyakini Anda bukan orang yang jahil tentang asar-asar salaf, bukan orang yang tidak tahu atau tidak pernah membaca, bahkan tadi saya katakan Anda orang yang telah mengajarkannya. Maka kita meyakini bahwa Anda adalah orang yang lupa terhadap ilmu yang sudah Anda pelajari. Butuh untuk Anda ingat kembali, dimurojaah kembali, kemudian diamalkan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingatkah wahai Halabi, dan ini khitab, redaksi ini saya ucapkan juga untuk kita semua dan juga orang-orang yang masih berasabiyah, bertaasub, bertaklid kepada Ali Al-Halabi sehingga sampai hari ini masih menyebarkan buku-bukunya, kaset-kaset ceramahnya, dan mengundangnya datang ke negeri Indonesia ini untuk melakukan daurah atau menyiarkan ceramahnya melalui radionya. Dipuji-puji dan disanjung di hadapan umat. Ingatlah nasihat Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, ketika beliau mengatakan dalam salah satu asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, kemudian Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, kata Al-Imam Abu Qilabah, namanya siapa? Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullah, la tujalisu ahlal ahwa ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. Jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ya sufi, ya syi'i, ya khariji, takfiri, ya mu'tazili, ya qadari, semua jenis ahlul bidah. Jangan, kata Abdullah bin Zaid Al-Jarmi Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka, karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman, mereka itu ahlul bidah itu akan mencelupkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka atau

setidaknya mereka akan menyamarkan, mencampur adukkan sesuatu yang kamu dahulunya sudah tahu, sudah berilmu, sudah bermanhaj dengannya, menjadi kacau, carut marut. Ini nasihat Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Ternyata Ali al-Halabi tidak mengamalkannya. Duduk dengan ahlul bid'ah dalam sebuah muktamar. Kalau seandainya muktamarnya tentang membantu orang-orang miskin, sebuah organisasi dana sosial, topiknya hanya bicara tentang bagaimana membantu orang-orang miskin, bencana alam, orang-orang yang sakit, itu pun tidak dibenarkan. Duduk dengan sufi, dengan syi'i, dengan takfiri khariji minal khawarij, enggak dibenarkan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan dalam salah satu asarnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana, "La tujalisu ahlal ahwa, fa inna mujalasatahum tudhibu bi nuril iman aw tadhhabu bi nuril iman min al-qulub." Jangan kalian duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah, karena duduk dengan mereka itu akan menghilangkan cahaya iman dari kalbu. Cahaya iman yang bisa menerangi, oh ini bid'ah, oh ini syubhat, oh ini mungkar, sehingga dia pergi dari sana. Itu hilang cahayanya, redup, sehingga dia berjalan dalam kegelapan. Apa sebabnya? Duduk dengan ahlul bid'ah. Yang mengucapkan ini Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah, dinukil oleh As-Salihin, Anis-Salihin, dinukil dari orang-orang soleh, dari para gurunya As-Salihin. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum,

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam salah satu fatwanya dalam Al-Fatawa jilid yang ke-35 halaman 414 mengatakan fa idza kana ar-rajulu mukhalifan fis sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang yang dalam perjalanannya dia berteman bermajlis dengan ahli syarr, ahlul bid'ah dan yang lainnya, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdir dari orang ini. Kenapa ditahdir? Apa karena dia dalam bidang asma was sifat berkeyakinan berakidah dengan akidahnya Mu'tazilah? Apakah dia harus ditahdir, kata Syekhul Islam di sini, karena dia dalam asma was sifat bermadhab Asy'ari, atau dia dalam madhab tentang sahabat mencela sahabat Nabi, atau dalam madhab al-iman dia mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin seperti Khawarij? Lah, berteman bergaul dengan ahlul bid'ah, kata Syekhul Islam, yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdir dari orang ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada orang di zaman ini keilmuannya seperti beliau? Ada orang di zaman ini kesolehannya, ketakwaannya seperti beliau? Tidak ada. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tentunya Ali Al-Halabi bukan tidak tahu ya ikhwan asar-asar ini. Makanya di awal majlis saya katakan, kita bukan orang pertama, bukan generasi pertama belajar yang ini, asar-asar seperti ini. Ada yang mendahului dulu sempat diberi taufik oleh Allah untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, untuk belajar di hadapan masyayikh sunnah. Tidak semua kita mendapatkan taufik itu, iya kan? Yang ada di masjid ini termasuk saya, tidak diberi taufik oleh Allah untuk belajar di salah satu jami'ah salafiyin yang didirikan oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya dari ulama, salah satu gurunya Syekh Al-Albani, Syekh Muhammad Amin Ash-Shanqiti dan yang lainnya dari a'immatus sunnah. Diberi kesempatan mahal. Berapa banyak dari kita dan para pelajar yang ingin masuk ke jami'ah ini belum diberi taufik oleh Allah. Tapi sebagian mereka sudah diberi taufik dan sempat duduk di majlis-majlis ulama, sudah mendengar asar-asar seperti ini, bahkan sebagiannya membaca langsung dan mengajarkannya. Sekarang ini duduk dengan ahlul bid'ah, belajar di tempat-tempat pendidikan ahlul bid'ah, berguru kepada Mu'tazilah, kepada Qadari, kepada Syi'i, kepada Sufi. Mubarak Ba Mu'allim salah satu contohnya, salah satu da'i Radio Roja, murid Mu'tazili, gurunya Mu'tazili, bukan sekedar berteman hadir di sebuah seminar, sebuah mu'tamar, berguru kepada Mu'tazili, kepada Qadiri, Qadari, belajar ilmu filsafat, ilmu kalam. Begitu juga yang lainnya, beberapa teman-temannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang satu lagi mengaku bermanhaj salafi tapi duduk dengan ikhwani dalam sebuah seminar, walaupun mungkin seminarnya bukan urusan agama, mungkin urusan perdagangan, urusan perekonomian atau pendidikan, duduk dengan ikhwani. Sungguh dia telah meninggalkan dan tidak beramal dengan salah satu pokok dasar atau usul salafiyah yang ditanamkan oleh ulama kita sejak dahulu, yang baru saja mungkin 3 atau 4 asar yang kita dengarkan. Kalau kita seandainya mengkaji, dan semoga di suatu waktu bisa dikaji oleh ustaz kita di sini ya, ustazuna al-ustaz Syafruddin hafizahullah, al-ustaz Abdul Haf di Bantul, dan beberapa asatidzah yang lainnya, ustazuna al-ustaz Abdul Jabbar, al-ustaz Abu Ishaq, dikaji kitab-kitab Asyari Alil Ajuri, beberapa asar dari sana, Libanah, As-Sughra Tul Kubra, Ibnu Battah,
dan yang semisal ini. Usul sunnah lil Imam Ahmad ditanamkan dalam kitab itu tadi, tentang sikap menjauhi ahlul bid'ah. Jangan bermajlis, jangan diberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapan kita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka Ali Al-Halabi sekarang sudah menjadi ringan baginya duduk dengan ahlul bidah. Salah satu contohnya adalah kehadirannya dalam muktamar tadi. Antum siap duduk dengan Syi'i di sebelah antum? Ini Syi'i meyakini Abu Bakar, Abu Hurairah telah memalsukan hadis. Syi'i Rafidhi meyakini bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha sekarang telah diazab di kuburnya, atau berbagai keyakinan-keyakinan Syiah yang lainnya, rela duduk di sebelah antum. Orang yang seperti itu, yang kita tidak akan rela duduk bersebelahan, bahkan sholat bersebelahan dengan orang yang mencaci maki ayah kita atau ibu kita, kita akan pergi dari tempat itu. Betul gak? Ya. Ini yang menuduh ayah saya sebagai koruptor, ini orang yang mencela ibu saya, bahwa ibu saya adalah wanita nakal. Gak akan sanggup dia satu masjid dengan orang itu, apalagi satu shof, apalagi duduk bersebelahan. Padahal urusan pribadi. Siapa sih ayah kita, walaupun kita memuliakan ayah kita, menghormatinya dan berbakti kepadanya, tidak bisa dibandingkan tentunya dengan orang-orang soleh, para ulama, apalagi para sahabat. Siapa sih ibu kita, walaupun kita menghormatinya, mendoakannya, memintakannya ampunan dan rahmat baginya, berbakti untuknya. Tetapi tentunya ibu kita tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Aisyah, dan tidak boleh dibandingkan. Bagaimana kita bisa marah, bermuka masam dengan orang yang mencela ibu kita? Kalau dia berjalan di satu gang, kita akan melewati jalan yang lainnya. Atau kalau kita memiliki kemampuan fisik, kita akan pukul dia, atau kita gunakan kekuatan fisik. Kita rela duduk dengan pencela Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin, Zawjatin Nabi, menunjukkan dalam kalbu dia manhaj yang menyimpang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ternyata yang tadi saya katakan bahwa muktamar yang menghasilkan kesimpulan-kesimpulan, dan Ali Al-Halabi sebagai salah satu yang menandatangani, sebagai salah satu yang menandatangani hasil kesimpulan majelis tersebut, mengandung berbagai penyimpangan. Saya katakan tadi, kalau seandainya majelis itu, muktamar tersebut, berbicara tentang dana bantuan sosial untuk bencana-bencana alam di muka bumi, di dunia ini secara internasional, atau orang-orang miskin dan orang-orang cacat atau orang sakit, itu pun tidak dibenarkan duduk bersama mereka. Apalagi topiknya, pembahasannya, kesimpulan-kesimpulannya, antara lain bolehnya berbilang agama-agama manusia ini, mengajak toleransi antar umat beragama, mengajak adanya sikap toleransi antar madhab-madhab yang ada. Kemudian ternyata Ali Al-Halabi, kita tadi telah mengetahuinya, bukan Ali Al-Halabi yang dulu. Dia telah taubat dari manhajnya yang lalu. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah pujian dan sanjungan dia dalam salah satu khutbahnya kepada Risalah Amman. Apa itu Risalah Amman? Secara global, Risalah Amman itu adalah sebuah keputusan, kebijakan dan dokumen sekaligus kerajaan Jordan
dalam menyikapi berbagai kasus teror di muka bumi, ya, di dunia ini, di berbagai negara. Maka hadirlah dalam pertemuan tersebut berbagai pihak yang kemudian dikenal dengan istilah Risalah Amman. Amman itu ibu kota Yordan. Kalau seperti kita ini dikatakan apa? Petisi Jakarta atau apa namanya? Istilah-istilah seperti itu. Ya. Super Semar misalkan. Ya. Dekrit apa? Presiden 5 Juli ya. Nah, saya sudah lupa sejarah, coba diingatkan. Nah. Semisal itu. Nah. Dekrit Amman gitulah boleh diberi nama Risalah Amman ini. Ali Al-Halabi memberikan pujian yang setinggi langit terhadap Risalah Amman ini. Apa sebenarnya isi daripada Risalah Amman ini? Dijelaskan oleh masyayikh kita, Syekh Rabi', Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Ahmad bin Umar Basmul, Syekh Az-Za'tari hafizahumullah jami'an, tentang sebagian isi dari Risalah Amman. Antara lain, sikap toleransi agama untuk hidup bersama. Yang kedua, persatuan agama atau persatuan lintas agama dalam bahasa kita. Yang ketiga, sikap saling menghormati kitab-kitab suci samawi. Kitab-kitab suci samawi itu apa saja? Al-Quran, jelas, Injil dan Taurat. Yang sekarang ini banyak ada pengikutnya. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah toleransi beragama itu dibenarkan dalam Islam? Benarkah sikap menghormati buku-buku atau kitab-kitab suci samawi? Kita menghormati Taurat, padahal yang dimaksud kalimat Taurat dan kalimat Injil di masa ini adalah Injil yang dipakai oleh kaum Nasara. Kalau kita menghormati Injil yang diturunkan kepada Nabi Allah Isa yang belum muharraf, yang belum disimpangkan dan diselewengkan, dikurang-kurangi dan ditambah-tambah, maka kita menyatakan na'am, kita beriman. Amanna billah wa kutubihi wa rusulih. Kita beriman kepada Allah dan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada para nabinya. Tapi kalau yang dimaksud kitab suci Injil yang ada sekarang ini, dan ini sekarang yang dimaksud oleh Risalah Amman, menghormati Nasoro, menghormati Yahudi, saling menghormati. Nasoro menghormati Muslimin, menghormati Islam dengan kitab sucinya Al-Quran, menghormati Nasoro dengan kitab sucinya Injil, menghormati Yahudi dengan kitab sucinya Taurat. Ini adalah kesesatan nyata. Dan dalam Risalah Amman ini juga berisi seruan untuk beramal dengan demokrasi. Semua ini dipuji oleh Ali Al-Halabi. Tidak hanya sekali dia memujinya, berulang kali. Dan terus membelanya. Pujian tadi tidak hanya dalam khutbah, bahkan dalam karya tulisnya. Setidaknya ada 3 karya tulis yang berisi pujian terhadap Dekrit Amman atau dokumen Amman ini tadi, yang tentunya itu atas persetujuan dan mungkin arahan Raja Yordan. Dan Ali Al-Halabi berceramah di hadapan Raja. Masya Allah. Nah,
seorang salafi dan bahkan salah satu petunjuk salaf, mereka menjauh dari majelis-majelisnya siapa? Sultan. Dari majelis-majelisnya orang-orang pemerintahan, para politikus. Takut dulu salaf. Sebagian mereka karena takutnya sampai melarikan diri. Takut diminta, takut diajak bersama mereka dalam pemerintahannya, takut. Sampai ada yang meninggal dunia dalam persembunyiannya. Bukan sembunyi karena mau dibunuh oleh musuh yang membenci akidahnya. Bersembunyi dari penguasa yang ingin meminta dia sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai mufti dan yang semisalnya. Menjauh, ketakutan. Tidak jarang yang seperti ini terjadi pada sejarah salaf. Tetapi ternyata Ali Al-Halabi duduk di majlis seperti itu bersama juga ahlul bid'ah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Tidak sampai di sana saja, bahkan Ali Al-Halabi dalam upayanya membela setelah ulama menasehati agar rujuk dari pujiannya tadi, justru dia membela dengan berbagai cara. Di antara cara pembelaannya adalah as-sana 'alal muwaqqi'in 'ala risalat 'Amman. Pujian terhadap para penanda tangan dokumen atau dekrit 'Amman itu tadi. Apa kata dia? Tentang risalah 'Amman. Aqarraha 'adadun kabirun minal jihatir rasmiyah fil Urdun wa kharijiha minal ulama'i thiqat wal wulatil umana. Masya Allah. Sebenarnya kata Ali Al-Halabi, dekrit Amman ini telah disetujui oleh sejumlah besar dari lembaga-lembaga resmi, baik di dalam Yordan maupun luar Yordan. Nanti kita akan tahu lembaga resmi itu siapa saja. Dan juga telah dibenarkan, disetujui, diridhoi, direstui oleh para ulama thiqat. Ulama thiqat. Wal wulah al umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang amanah, yang merestui dekrit Amman ini tadi. Mari kita tinjau siapa ulama-ulama tersebut yang menandatangani atau yang menyetujuinya, merestuinya. Ternyata di deretan yang diberi nama ulama thiqat, didapati di sana lebih dari 30 tokoh utama Syiah Rafidhah. Tentunya antum ketika mendengar telah ditandatangani atau direstui oleh ulama thiqat, bayangannya antum kan Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ubayyan, ya, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekh Abdullah Al-Bukhari, ulama thiqat. Di benak antum seperti itu. Ali Al-Halabi sengaja membiarkan ini global. Para pengikutnya, baik yang di luar negeri maupun yang di dalam negeri ini, wah itu sudah dibantah oleh Syekh. Wah benar, itu ternyata yang mendatangani atau yang restu merestuinya itu ulama thiqat. Makanya antum baca, jangan terburu-buru. Maka dari itu kami tidak terburu-buru. Setelah dibuka, ada situs resminya Risalah Amman ini. Siapa di situ deretan yang diberi nama ulama ini tadi? Ternyata lebih dari 30 ulama Syiah Rafidhah. Menurut Ali Al-Halabi itu ulama thiqat, ulama-ulama terpercaya. Dulu Ali Al-Halabi membantah Syiah. Lu lupa antum, sudah rujuk, sudah tobat. Karena yang dulu itu sikap keras. Kalau bahasanya Abul Hasan, itu manhaj yang sempit. Yang kita inginkan yang lapang dan luas, yang bisa mencakup semua umat. Termasuk di dalam semua umat ini adalah Rafidhah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Wa fihi maraji' al-Ibadhiyah wa Zaidiyah
wa masyayikh al-Azhar wal ikhwan al-muslimin al-Ash'ariyah was-Sufiyah wa fihim kuttab mutaqaffifun wa mufakkirun mustasyriqun. Dan di antara yang merestui menandatangani dekrit Amman ini adalah juga tokoh-tokoh al-Ibadiyah. Apa itu al-Ibadiyah? Salah satu kelompok kelompok Khawarij. Dan Syiah Zaidiyah serta para masyayikh Azhar. Tahu Universitas Azhar di Kairo? Itu Universitas Salafi. Itu universitasnya orang-orang liberal. Ya. Yang ikut merestui dekrit Amman ini. Dan juga orang-orang tokoh-tokoh Sufi dan Ash'ari. Termasuk para penulis-penulis barakallahu fikum orientalis. Nah, yang menandatanganinya atau merestuinya. Ini yang kata Ali Al-Halabi diberi julukan apa? Ulama Thiqat. Sementara yang diberi istilah dengan Al-Wulah Al-Umana, pemerintah-pemerintah yang pengemban amanah. Ternyata kita mendapati di antara yang menandatangani atau yang merestuinya adalah Ahmadinejad. Sunni, Salafi. Presiden mana itu? Iran. Iran itu negara tauhid kan? Nah, ya tauhidnya Iran. Negara Syiah Rafidhah, dan ini orang Ahmadinejad adalah Syi'i Rafidhi. Menurut Ali Al-Halabi adalah al-wulah al-umana, juga direstui oleh pemerintah-pemerintah yang amanah. Wahai Radio Roja, betapa Anda telah menjadi corongnya penyimpangan bid'ah dan kesesatan. Nah, Badrus Salam LC, ya, pimpinan atau yang semakna dengan ini Radio Roja, ya, ini termasuk orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi dan beberapa pemberi materinya itu, ya, para pematerinya itu orang-orang yang asobiah berat kepada Al-Halabi. Dauro yang terakhir ini pun diumumkan di Radio Roja dan disiarkan langsung melalui TV Roja. Yang sangat disayangkan kalau ada yang mengatakan dari kita dalam tanda kutip bahwa Badrus Salam itu salafi, ditambah lagi salafi murni. Kebetulan tadi malam saya makan-makan bersama. Ini musibah. Imma dia orang yang tidak berilmu atau jahil tentang manhaj salafi sehingga tidak mengerti dan tidak bisa memilah mana yang boleh dikatakan salafi dan mana yang tidak. Atau yang seperti ini, yang pertama harus diberi ilmu dulu. Dengan kata lain, belajar. Atau kemungkinan kedua, dia sudah tahu sebenarnya pernah belajar tapi lupa. Yang seperti ini kita katakan, ayo jangan lupa, diingat-ingat, sinau, belajar yang betul. Muroja'ah, sinau itu bahasa Arabnya, ya, mudzakarah. Nah, atau yang ketiga, sudah tahu tetapi mengikuti hawa nafsu karena kepentingan-kepentingan, imma kepentingan zuhur, popularitas, atau kepentingan dunia, wallahu a'lam, atau kepentingan hasad, balas dendam, maka janganlah manhaj dijadikan tumbal dan taruhan hasad dan balas dendam. Jangan, rugi Anda, rugi besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ali Al-Halabi ternyata tidak cukup sampai di situ penyimpangannya. Masih terus berlanjut. Di antara penyimpangan-penyimpangan orang ini
yang penting untuk disebutkan dan kita harus mengambil pelajaran, yang ternyata kesimpulan ujungnya itu adalah tidak beramal dengan beberapa prinsip salaf, atau sudah melupakan beberapa prinsip salaf dalam menyikapi ahlul bid'ah yang sekarang banyak diremehkan, yang ikhwanul muslimin merasa, pihak yang paling merasa dirugikan dengan penerapan manhaj salaf ini, ikhwan muslimin dan anak keturunannya, sururia, kutbia, ya, pengikut Abul Hasan, pengikut barakallahu fikum Adnan Ar'ur, pengikut Muhammad Hasan, pengikut Ali Hasan dan yang semisalnya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

tadi kita sudah selesai dari kemasan baru Kaidah Ikhwanul Muslimin versi Sururiyah, kemudian versi Abdurrahman Abdul Khalid, kemudian versi siapa? Abul Hasan. Apa tadi kata Abul Hasan? Siapa yang ingat? Walaupun dengan bahasa Indonesia. Ada yang bisa angkat tangan? Kalau enggak bisa angkat tangan, saya angkatkan tangannya. Nah, antum. Yang dekat-dekat dulu. Oh, dalam rangka menginginkan manhaj yang luas, lapang, agar bisa merekrut semua pihak, yang Syi'i, yang Sufi, yang Takfiri, yang Tablighi, semua jadi satu. Nah, ini Abul Hasan. Ali Hasan punya beberapa redaksi. Punya beberapa redaksi. Di antara redaksinya tadi, walaupun agak panjang, yaitu tadi, kami rujuk, Allah sudah memberi taufik kepada kami sikap lembut yang hampir-hampir kami dahulu tenggelam dalam lautan hulu dan sikap keras. Maka kami tidak merasa malu untuk mengatakan rujuk dari yang dulu, rujuk, tobat. Nah, di antara ucapan Ali Hasan adalah la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Masya Allah. Janganlah perselisihan kita, perbedaan pendapat kita tentang orang lain, yani selain salafiyin, kita berbeda pendapat menilainya, mubtadi apakah bukan mubtadi, hizbi apakah bukan hizbi, khawarij apakah bukan khawarij, syi'i apakah bukan syi'i. Jangan sampai perbedaan kita menilai ini tadi menjadikan sebab perpecahan internal dalam tubuh salafiyin. Bagus enggak? Bagus kan? Indah gitu loh. Kata-katanya indah. Tapi memang ahlul batil. Demikian turun-temurun. Nah, ingat dahulu, era Jaham bin Sofwan sudah usang syubhatnya dengan redaksi yang dulu. Ganti redaksi berikutnya. Tawakuf. Ya, enggak melanjutkan. Al-Quran kalamullah. Ya, cukup. Sampai situ. Coba bilang. Bukan makhluk. Oh, sudah cukup, cukup. Jangan terlalu panjang. Buka masalah. Loh, bilang bukan makhluk, enggak mau. Lanjut lagi. Ini dibantahi oleh ulama Al-Waqifah, orang-orang yang bermadzhab tawakuf ini. Ternyata menjadi pintu berikutnya bagi Jahmiyah untuk sampai pada kesimpulan Al-Qur'an makhluk, laisa kalamullah. Datang Al-Karabisi. Enggak kalamullah, tapi lafzi bil Qur'an makhluk. Ganti yang berikutnya Asy'ariyah. Karena ini sudah dibantai oleh ulama, umat sudah meninggalkan itu, sudah menjauhi. Sampai-sampai Al-Mutawakkil 'ala Allah, khalifah yang keempat setelah Al-Ma'mun, Al-Wafiq, dan yang berikutnya kemudian Al-Mutawakkil 'ala Allah, yang Imam Ahmad kemudian dikeluarkan dan dibebaskan dari penjara dan kemudian menyatakan kembali kepada manhaj ahli sunnah. Maka pemerintah pada waktu itu, penguasa Al-Mutawakkil, datang kepada Imam Ahmad menyodorkan nama-nama, deretan nama. Siapa di antara nama-nama ini yang bisa diajak bekerja sama untuk menjadi pembantu-pembantu pemerintah dalam beberapa bidang? Ya, ya mungkin kepala depatnya, mungkin kepala KUA-nya istilahnya. Ya. Siapa? Coba sebut. Langsung tanya ke Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad melakukan jarh wa ta'dil. Fulan, jangan. Yang fulan, jangan. Karena ini begini, ini pengikutnya Bishr al-Marisi. Fulan mengikuti pendapatnya Jaham. Fulan jangan, fulan jangan. Pemerintah ngikutin nasihatnya Imam Ahmad. Jadi kayak dicoretin gitu. Ini jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan. Sampai setingkat itu jayanya sunnah. Ya. Setelah hancurnya Jahmiyah, setelah mereka berkuasa tiga generasi kekuasaan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, di saat itu maka bingung ini orang-orang Mu'tazilah, gimana ini, gimana caranya, munculkan cara-cara baru, syubhat-syubhat baru untuk merekrut umat. Nah, maka ulama pun membantahi dengan berbagai karya dan fatwa-fatwa syubhat-syubhat baru itu tadi. Ini seperti ini berulang,
dan sekarang kita sedang membahas yang terjadi di zaman kita. Kalau disebut nama Al-Qaradisi pada waktu itu, sebelum ada tahzir, ya, sikap umat pada dia terkait keilmuannya tidak jauh berbeda sikap kita pada Ali Al-Halabi. Alim kok, masya, yang banyak tahqiqnya itu, yang banyak tahqiqnya itu kitab-kitabnya, yang muridnya Syekh Al-Albani. Sebagiannya berasabiyah, akhirnya asabiyah itu mendorong dia untuk menolak nasihat ulama, yang nanti akan kita bacakan siapa dari ulama-ulama yang telah berfatwa dan apa saja fatwanya. Ikhwani fiddin, pernyataan Ali Al-Hasan Al-Halabi, la naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana. Nah, janganlah perbedaan kita tentang orang lain di luar salafiyin menjadi sebab perselisihan di dalam atau di internal salafiyin atau di antara kita ini. Ternyata ya ikhwan, ini ucapan diulang-ulang oleh Al-Halabi, termasuk ditulis dalam salah satu kitabnya yang berjudul Manhajus Salafus Saleh. Masya Allah, Halabi punya kitab ya, judulnya Manhaj As-Salafus Saleh. Hati-hati ikhwan, jangan membaca buku ini. Yang suka nerjemahkan buku, hati-hati. Wah, judulnya bagus, Manhaj As-Salafus Saleh ya. Kemudian ayo kita terjemahkan. Jangan terburu-buru. Tanya ulama ya, tanya dulu. Rundingkan dengan asatidzah. Jangan sudah terlanjur tersebarkan. Waduh, na'udzubillah. Ternyata isinya banyak penyesatan kepada umat. Akhirnya kita punya andil. Keuntungan yang kita dapat beberapa puluh juta, tetapi kita punya andil menyesatkan umat. Setidaknya penyesatan umat itu pembelaan mereka terhadap tokoh tadi. Penolakan mereka terhadap fatwa ulama tentang tokoh ini terlanjur, sudah punya bukunya, sudah dikoleksi, sudah pernah membaca, sudah mengambil beberapa faedah ilmiah dari sana. Ketika ada fatwa dari ulama, wah, jangan-jangan ini mungkin salah fatwanya, mungkin informasinya salah, mungkin. Nah, akhirnya datang kepada dai-dai, ustadz-ustadz yang dia anggap bisa mentolerir asobiah dia terhadap tokoh tadi. Masa ustadz ini ditahdir? Oh, enggak. Dia orang yang ulama. Coba lihat nih, karyanya yang ini, karyanya yang itu, di bidang ini, di bidang itu. Masa mau dikatakan sesat? Tambah yakin dia. Bermula dari kita. Ya, bermula dari kita. Wal'iyadu billah. Ikhwani fiddin, di dalam kitab yang baru saja kita sebutkan judulnya, diulang dalam beberapa tempat oleh Ali Al-Halabi. Naam. Begitu juga dia sebutkan manhaj ini dalam sebuah muhadarah yang berjudul Al-Jarh wa Ta'dil Usulun wa Dawabit. Jarh wa Ta'dil, pokok-pokok dasarnya dan kaidah-kaidahnya. Indah kan tentang jarh wa ta'dil. Nah, mari kita dengarkan apa pernyataan Ali Al-Halabi. Kalau tadi global itu pernyataan. Dalam kitab Manhaj Salafus Saleh halaman 326, dia mulai sedikit merinci siapa itu ghairuna itu tadi. Siapa orang lain di luar salafiyin yang perbedaan kita tentang mereka jangan menjadi sebab perselisihan internal. Siapa itu di luar kita yang dimaksud? Mari kita ikutin bersama-sama. Dia membuka kancing bajunya satu-satu. Ya. Kalau masih tertutup, ulama aja yang tahu. Iya, tapi dibuka oleh ulama nih, teks satu. Ternyata yang buka dia sendiri. Undang masih enggak ada kok, Ustaz. Berikutnya lagi buka. Nah, kan mulai buka lagi. Oh, ternyata banyak boroknya. Oh, ternyata banyak panunya. Makanya berterima kasihlah kepada ulama. Nah, barakallahu fikum. Berterima kasihlah kepada ulama. Dengan cara apa? Mendoakan mereka, menjalankan fatwa-fatwanya. Nah, barakallahu fikum. Ali Al-Halabi berkata, "Wa hadza nafsuhu
makna ma ukarriruhu daiman min qawli. Dan inilah makna yang selalu aku mengulangnya dari perkataanku, la yajuzu an naj'ala khilafana al-ijtihadil mu'tabar nahnu ahlas sunnah fi ghairina mimman khalafana aw mimman khalafa sunnah min mubtadi'in aw sunniyin waqa'a fi bid'ah sababan fil khilafi bainana. Inilah maksud dari ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh, itu kan mungkin salah ucap. Ini ada pembela-pembelanya suka gitu. Salah ucap lah, wong muhadharah kan biasa saja terjadi salah ucap. Ternyata Al-Halabi tidak berhenti ucapan ini dalam muhadharahnya, dinukil lagi dalam bukunya. Bahkan dia menegaskan, dan ini makna ucapanku yang selalu aku ulang-ulang. Berarti memang sengaja dan tahu maknanya, tahu maksud dan tujuannya. Kata dia, yaitu, kata aku, tidak boleh kita menjadikan khilaf al-ijtihadi, khilaf ijtihadi mu'tabar. Perhatikan baik-baik. Jadi khilaf yang dimaksud ini yang digolongkan ijtihadi. Masih dalam ruang lingkup ijtihad. Antara kita ahlus sunnah, tentang orang lain di luar kita, mimman khalafas sunnah, dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Global kan masih? Orang-orang yang menyelisih sunnah. Kalau tadi, ghairuna, orang-orang di luar kita. Siapa ini orang-orang di luar kita? Mimman khalafas sunnah, yaitu orang-orang yang menyelisih sunnah. Dia lanjutkan, kancing berikutnya dibuka lagi. Min mubtadi'in, baik dari kalangan ahlul bid'ah. Jangan perselisihan kita tentang dia menjadi sebab perselisihan internal kita. Dia yang menafsirkan ini. Siapa itu orang di luar kita? Tafsiran pertama apa tadi? Mimman khalafa as-sunnah, yaitu dari kalangan orang-orang yang menyelisih sunnah. Tafsir kedua lebih rinci lagi. Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Sudah ya, tuan? Kita buka kancing berikutnya.

0: dalam ceramahnya yang berjudul tadi Al-Jarhu wa Ta'dil, dia mengatakan wa nuqtatun muta'alliqatun bihadzal amr ayyuhal ikhwa fillahi aidha, dan satu titik penting, satu poin penting, satu permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan ini, yakni pembahasan jarh wa ta'dil, wahia yaitu inna ikhtilafana fi ghairina, bahwasanya perbedaan di antara kita tentang orang di luar kita, siapa dia? Min mubtadi'in, dari kalangan ahlul bid'ah. Min hizbiyin, dari kalangan hizbi. Min harakiyin, dari orang-orang pengikut harakah-harakah ini. Min takfiriyin, dari kalangan orang yang berpaham takfiri, khawarij. Min sufiyin, dari orang-orang sufi. Min ghairi dalik, dan yang selain itu. Jangan sampai perselisihan kita dengannya menjadikan sebab perselisihan di antara kita. Mari kita coba takfiri. Saya dan antum yakin bahwa Usama bin Laden adalah salah satu khawarij yang sesat, menyimpang, ahlul bid'ah yang harus umat ditahdir darinya. Betul enggak? Betul? Nah, kalau antum punya teman, tetangga sebelah, dia mengatakan Usama bin Laden seorang yang ikhlas, mujahid, yang mati sebagai syahid, yang harus diteladani kiprah dia. Gimana sikap kita? Wah, kamu ini, kamu mubtadi. Jangan. Kalau gitu kita bukan teman lagi. Jangan. Kenapa perbedaan kita tentang orang lain menjadikan sebab perselisihan internal antar kita? Gak boleh, kata Ali Al-Halabi. Kalau di ma'had ini, ma'had Al-Ansar, ada satu murid yang meyakini bahwa Abu Bakar Ba'asyir itu adalah khawarij yang harus ditahdir, mubtadi'un, benar enggak? Ada yang beda? Enggak apa-apa, enggak perlu berselisih. Ya. Ingat kembali kepada manhaj Ikhwanul Muslimin yang tadi. Ingat kepada manhaj Al-Muwazanat. Ingat kepada manhajnya Abu Hasan Ali Al-Halabi. Datang yang berikutnya. Jangan berselisih, satu ma'had kan kita ini, ma'had Al-Ansar. Antum yakin bahwa Allah punya asma, punya sifat. Antum beriman kepada takdir, ya kan? Sama kita, sudah kita bersatu, ma'had Al-Ansar. Jangan berselisih. Ya saya bicara ini karena kebetulan di ma'had Al-Ansar. Kalau di ma'had Salafi Jember, ya contohnya ma'had Salafi Jember. Sama. Atau salah satu ustadznya, satu ustadz mengatakan bahwasanya Imam Samudra mubtadi'un balun, perlakuannya, perbuatannya adalah bid'ah dan dia mubtadi'. Yang satu mengatakan, ustaz jangan, dia pejuang, pahlawan yang peduli terhadap umat. Sama-sama ustaz, satu lembaga. Maka kita berta'awun dalam perkara-perkara yang kita sepakat. Jangan kita berselisih. Perselisihan kita tentang orang lain jangan menjadi sebab perselisihan kita dalam satu ma'had ini. Jangan, jangan. Min sufiin, yang berikutnya, sufi. Antum yakin enggak bahwa tarekat-tarekat sufi dan para tokohnya itu ahlul bid'ah? Ambil contoh siapa yang antum suka untuk jadi contoh? Terlalu banyak. Ya. Yang satu mengatakan pimpinan tarekat sufi Naqsyabandi misal, ada sufiun balun mubtadi'. Yang satu mengatakan, enggak, jangan ya akhi, yang adil. Saya melihat dia sholat malam sejak jam 2 malam hingga menjelang subuh. Ya, puasa di siang hari. Bersodako, lembut kata-katanya, tersenyum, tidak pernah lepas dari zikir lisannya. Anda katakan mubtadi', enggak bisa. Nah, oh, sudah. Afwan. Jangan kita berselisih. Jangan. Antum teman kita. Kita kan satu yayasan. Saya sebagai wakil ketua, antum sekretaris. Masa berselisih gara-gara orang lain? Ini manhajnya Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Min harakin, anggota pergerakan-pergerakan yang ada, Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Nabhani, saya atau sebagian dari antum meyakini hadza mubtadi'un, mu'tazili. Mu'tazilah gaya baru. Yang satu mengatakan la, dia peduli kepada umat, mengkritisi pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang salah, perjuangannya untuk umat. Jangan berselisih gara-gara ini ya akhi, kita saudara. Masya Allah, mau dibawa kemana ya halabi salafiyin? Mau dibawa kemana oleh anda? Nah, dan yang lebih parah, dia garis bawahi semua dia, wa min ghairi dzalik, dan dari mubtadi-mubtadi yang lainnya, yang tidak hanya sufi, tidak hanya khawarij, tidak hanya haroki dan yang lainnya, berarti termasuk syiah rafidah. Jangan berselisih bahwa barakallahu fikum, naam Ahmadinejad adalah syi'i, atau dengan kata lain afwan, jangan kemudian perselisihan kita tentang Ahmadinejad ya menyebabkan perselisihan dengan kita. Jangan. Jalaluddin Rahmat aja contohnya. Hah? Kalau di antara kita ada perbedaan, satu menyatakan Jalaluddin Rahmat ini baik, orangnya solidaritasnya tinggi, ukhuwahnya luar biasa, kalau berceramah santun. Ya. Yang satu menyatakan itu syi'i, syi'ah dia. Jangan berbeda, jangan berselisih gara-gara orang lain. Ya ikhwani barakallahu fikum, inilah salah satu maskot Radio Roja, TV Roja. Apakah pantas setelah ini kita mengatakan boleh mendengarkan, mengikuti, mengambil ilmu dari Radio Roja, dari TV Roja? Baik untuk awam, apalagi untuk salafiyin. Sungguh saya katakan, yang merekomendasi Radio Roja atau para pematerinya atau para pengelolanya, dia telah menyesatkan umat, baik dirasa ataupun tidak dirasa. Nasihat saya adalah bertaubatlah. Bertaubatlah dengan baik, wahai saudaraku. Dan jangan khawatir, Allah itu tawab, maha menerima taubat dan memberi taufik kepada seorang hamba untuk bertaubat. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah beri kesempatan kita untuk melanjutkannya ba'da salat zuhur bi'idnillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مصيبة demi مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah, berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam. Bahkan lebih dari itu, sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin. Di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Semua itu Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan, ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasya, takut kepada Allah dan azabnya. Maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut, pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap

di dalam Al-Quran. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, إِلَّا الْعَالِمُونَ. Kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsya, yang memiliki sifat khasya dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mu'min, seorang hamba Allah yang beriman akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya, maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa. Sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum Al-Maghdub alaihim terhadap umat Islam. Sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka. Dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tajidanna aktsaran nasi adawatan lil ladzina amanul yahud." Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Qur'an. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-yahud. Ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala.
Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin.

0: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi, begitu pula Nasara, akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdhub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdhub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Dan mereka, kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, duribat alaihimud dhilla aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka, kaum Yahudi, yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin, kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, mara Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alihimud zillah aynama tuqifu. Dan sungguh, kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka, kaum Yahudi, az-zillah, kerendahan, kehinaan, aynama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka, kaum Yahudi tersebut, mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui, sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina, bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah, selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat, dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu, karena pada hari itu ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahud, innallaha harrama 'alaikum al-maita wa shuhumaha fajammaluha wa ba'uha. La'nat Allah terhadap kaum Yahudi, yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka, namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru, sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain, memberi warna dengan warna yang lain, kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdhub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan bahkan sombong terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa hablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-maghdhub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan, berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqqin dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah Subhanahu wa taala wa duribat alaihimul maskana, dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini, akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun, mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin, dan lebih-lebih pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah, sebab kenapa mereka menerima murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima kehinaan, kerendahan, aina ma tuqifu, dimanapun mereka berada. Qala dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat, mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin, mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdhub alaihim, yang menerima murka Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas, dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis, bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Sekarang yang ada, yang kalian hadapi, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman, dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Orang-orang yang telah menyia-nyiakan sholat. Orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka. Baik syahwat maupun syubhat. Mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi. Dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali. Bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidah, Syiah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang dibawa akidah Al-Kitab was Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa jais Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan sholat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsy, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafa ar-rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'imma atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa, dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir, akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti, dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut, al-maghdub alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid, Sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar. Permusuhan antar kalian, wahai Yahudi. Di antara kalian. Kesombongan antar sesama kalian. Kasta-kasta di tengah kalian. Saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian, wahai umat Islam, mengira mereka itu bersatu padu. Kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kondisi munafikin. Dan tentunya al-Yahud ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita, wahai umat Islam, bangkit. Tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Naam, sobat. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah. Kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah. Bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, banyak umat yang tidak faham apa itu Hamas. Apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah Salah satu pembahasan biiznillahi ta'ala. Nah, Fadal Baizi. Kapan Jaisu Muhammad akan mulai bangkit? Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah, yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu, tentang nah, bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya Ad-Dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah, fadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan, pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank. Kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala. Menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya Dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan maghfur. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah, amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok siang
1: bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah rabbil alamin.
2: Masalah yang ketiga dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman talabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadis atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadith yang lainnya. Ana ingatkan talabatul ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadis secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibn Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibn Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafzin, Dalam lafaz lainnya diriwayatkan Imam Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jamak sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya salat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-Imam nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'imma dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'imma, al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr bin Al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah. Apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai salat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir min adz-dzikr, dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah, dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi 'umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid 'umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qauluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata al-Hafiz, waqa'a fi riwayat al-Humaydi an Sufyan bi sighat al-hasr. Dalam riwayat al-Humaydi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr. pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat Al-Hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan, kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini? Al-Hafidh memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdur al-jama'ah li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika. Wala yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan, aku baru tahu tuntasnya atau selesainya sholat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras. Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyadh. Berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fa kana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fa kana la ya'rifu inqidha'aha illa bit-taslim. قال فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وانما كان يعرفه بالتكبير. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidh, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud rafu shaut bidzikir yakni bitakbir, mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bitakbir ba'da shalah qabla at-tasbihi wat-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun-temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar, kalau tadi mazhabnya Syafi'i, sekarang mazhabnya Hambali. Qala warawa al-Imam Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr qultu lahu innan nas kanu idza sallama al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yang bin Dinar bihi, yakni dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah. Kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu, qala Abdullah, raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibnu Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha' salati Rasulullah bitakbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktubah huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai salat wajib lima waktu. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadits Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatadz dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadith Ibn Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas sholat batas waktu tertentu, tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير dalam kitabnya الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibn Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas sholat adalah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah Ibn Zubair, selesai dari hadith Ibn Abbas. Sebelum masuk kepada hadith Ibn Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari. Beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnul Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sedekah, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, wa qala radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sautahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u as-sauti bit-talbiyah wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u as-saut fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sautahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu, itu. Naam, dhahar, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut. bitalbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan

bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah illa akhri al-hadith. Nah, kata Abdullah ibn Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu duburas salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sautahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan zikir ini selesai salat 5 waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu taala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihi al-a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah ila akhir al-hadis. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sautihil a'la. Paham tu makna bi sautihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. قال الألباني رحمه الله يقول بصوته الأعلى وهي بمعنى زيادة مسلم وغيره يهلل. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sautihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'i fi amali al-yawmi wal-layla min riwayati

Aun bin Abdullah bin Utbah. Diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal Al-Yawm Wal-Layla, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Sada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul. Pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan. Dia mendengar. Ana ulangi. Mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini. Cara berzikirnya selesai sholat. Salla ila jambi Abdullah bin Umar. Dia coba sholat di sebelah Abdullah bin Umar. Karena sudah tersebar sahabat. Ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara sholatnya mereka. Yang mereka belajar sholat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dhalik. Pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta. Aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini. Kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah ibn Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Al-Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari fi syarh al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidh-dhikr aqiba as-shalah. Waqad dhahaba al-imamu Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini yang dikatakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, ana bacakan apa adanya. Karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya. Di mana diletakkan oleh ulama. Apa sebab wurud?
hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi, dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala,

Perhatikan baik-baik. Qala wa amma ihtijaju munkiril jahr aidan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum. Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah, salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah, sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak.
Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud, sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar, qala al-ulama man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu, sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa, dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz, hukumnya, dalilnya mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur Rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita.
Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min al qaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'a an tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Naam, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala thumma innal ayata fi dhikri awwalin nahar wa akhirih. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahril baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar?
syarat nasikh wal mansukh. Ayo, an-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu, kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilai. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini, enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijama menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijama menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat. Dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan makkiyah, madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Nah, masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh. Ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir.
pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulullah, dan hadith inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ayat dalam hadith ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidz ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidz, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas salah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah Ustadzuna Ustaz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Nah, ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah, keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang ingin menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidz mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau Hafidz mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidz menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan
dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham? Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syariat al-jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madhahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz, An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla, mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'da al-maktubah kullu dhikrin yushra'u ba'da as-salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas. Qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha ala anna kullama yushra'u min dhikrin fi adbari salat fa'innahu yujharu bih. Hadith ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai sholat, maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i, takwil beliau terhadap hadith Ibn Abbas ini, bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran, nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan, qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Lau kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Lu ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu taala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahuluin kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai salat 5 waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahbiyah, sahabat misalkan selesai salat qulu istaghfiru rabbakum 3, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo, talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat, al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatu ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai, Hamzah itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad 'allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Naam. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar as-salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dzikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salam thalathan aw bi qawli Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat 5 waktu. Istighfarnya, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir, ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bisyahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba wa suratuhu. Dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, anna al-jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-Bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu an-nabi, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tu an-nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibn Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da salah sawan kana tahlilan au tasbihan au takbiran au tahmidan, li umum hadith Ibn Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fi at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, lillahi akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini tidak benar, bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman, Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wa al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah المجاهد سليمان بن سحمان
rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Tsabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi." Jahr bisauti bidzikr ba'da shalah, kata Syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il Rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dzalika 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dzalika fa'alimuhu, naam fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dzalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Nah, barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajarin apa? I'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, iya ya, idan sabat. Kalau gitu, sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau syekhnya yang datang yang lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laysa min akhlaq wa adatullah bil ilm. Ma'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabati al-'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufa. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajna. Su'ila al-lajna. Al-lajna tu'daima. Soal, ma hukmu raf'u as-sawt bi-dhikr ba'da as-salah, salatul fariidha.

dan yang lainnya. Yushra'u raf'u shaut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibnu Utsaimin ditanya, "Syekh, apakah sunnah raf'u shaut?" "Na'am, sunnah." Walaupun saya enggak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun saya enggak menyebutkan dalil. Wa hadha min barakat ilmil ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Utsaimin, Sulaiman bin Sa'man, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lajnah melanjutkan, yusra' raf'us shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Ida'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibn Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah bin Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'is shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah 'ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan, seperti apa sih Ustaz suaranya dikeraskan itu? Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa hawlal masjid hatta ya'rifu inqida' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqida'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibn Baz yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Nah, barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas. Kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari, barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat masalah, apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat, kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Nah, antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah

pada rakaat-rakaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram, antum tahu hadis bahwa as-salat tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, bahwa salat itu tahrimnya ya, seorang dimasuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamualaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti kita memulai salat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghudwi wal asal. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Lu kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Iyadzan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat Al-Mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama-sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok, ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, enggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da shalah. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Naam. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga salat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah. Barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut imam? Naam, disyariatkan barakallahu fikum. Mudah-mudahan nanti ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya sufi yang zikirnya keras setelah sholat? Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i? Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah, manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah,
Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, ha. Dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya? Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

0: Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak. Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan? La. Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih. Mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Gak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah gak berulang lagi. Nah, talabatul ilm beramal. Tadi anak angkat masalah ta'min, sampai anak katakan masalah ta'min pun talabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi, dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjaharkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, loh itu dibatasi oleh ayat wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, demikian sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum. Ada? Naam, fadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam. Dalam pandangan ana, dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid Haula As-Sufia antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah, wallahu alam bisawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Dari contoh permasalahan terkait sebab munculnya terorisme dan tindakan teror, tepatnya bermula dari kesalahan di dalam metode pemahaman ayat Al-Quran baik terkait ayat yang berisi perintah-perintah berjihad atau ayat yang mengabarkan pada kita tentang orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum-hukum yang Allah turunkan. Di situ kita dapat menarik satu kesimpulan betapa pentingnya seorang muslim benar-benar meluangkan waktu untuk belajar Islam. Belajar mengenal makna dan penafsiran Al-Quran serta makna dan penafsiran hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat kenapa dahulu Al-Qaeda banyak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang asing yang ada di atau bekerja di kilang minyak Aramco di Saudi Arabia. Pembunuhan, penculikan, peledakan. Bermula dari pemahaman tentang sebuah hadis yang hadis itu sahih, sah keberadaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhrijul yahud min jaziratil Arab." Usir dan keluarkan Yahudi dari jazirah Arabia. Sampai mereka menulis sebuah buku yang berjudul ini. Bermula dari pemahaman tentang hadis ini, mereka melakukan pembunuhan dan penyerangan brutal. Demikiankah hadis ini difahami dan diterapkan, diamalkan? Rata-rata pelakunya adalah anak-anak muda yang tidak mau sabar belajar, tidak mau sabar dan penuh tawadhu kerendahan hati untuk bertanya dan meminta bimbingan kepada ulama-ulama yang sudah sepuh, habis umurnya untuk mengkaji, mempelajari, mengajarkan Islam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sibuk dengan politik, tidak sibuk mencari dunia di balik ilmu yang diajarkannya. Rata-rata kaum teroris itu orang-orang berumur muda, yang lebih didominasi oleh emosi, sikap terburu-buru, mudah menyimpulkan. Beda dengan keumuman orang yang sudah lanjut usia atau sepuh. Apalagi ketika sepuh dan lanjut usianya itu sejak mudanya terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, tentu tidak cukup waktu, sangat terbatas kesempatan untuk menjelaskan bantahan satu persatu terhadap syubhat-syubhat ini. Bisa dibaca dalam beberapa keterangan para ulama atau apa yang telah dituliskan oleh para ustadz dalam bidang itu. Itu sekedar beberapa contoh. Sehingga jangan heran kalau peristiwa peledakan Tamrin kemarin ini disebutkan oleh pihak yang terkait bahwa sebagian pelakunya itu adalah orang-orang baru yang berhasil direkrut oleh kaum teroris Khawarij, kemudian terprovokasi untuk berani melakukan pembunuhan brutal. Rata-rata memang latar belakangnya bukan orang-orang yang belajar Islam. Anak-anak muda yang disampaikan kepadanya ayat-ayat tentang kebencian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, dan itu memang benar. Orang-orang kafir memang benci terhadap muslimin. dibacakan kepadanya ayat-ayat kewajiban memerangi orang-orang kafir tanpa dirinci dengan rincian ilmiah. Dan seterusnya. Secepat itu dia terpengaruh dan secepat itu pula dia siap melakukan tindakan yang Allah tidak sukai. Yang Allah benci, yang bertentangan dengan syariatnya yang penuh kasih sayang. Penuh keindahan. Kaum muslimin yang saya muliakan. Tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita yang berada di masjid ini. Kita yang berposisi sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau di antara kita yang sebagai dai dan penceramah, ustaz dan seterusnya, bertanggung jawab untuk bahu-membahu mengentaskan umat dari terorisme ini tadi. Tentu dalam upaya kita mengatasi dan mengentaskan umat dari terorisme, tidak bisa dan tidak ada jalan kecuali kembali kepada bimbingan Islam. Bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sebagai wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tadi telah disebutkan bimbingan para ulama generasi salaf dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Kalau kita tidak mengikuti ini, dapat dipastikan kita tidak akan mampu keluar dari problem yang terus menghantui umat ini. Tidak bisa menghilangkan radikalisme dan terorisme hanya dengan menanamkan semangat nasionalisme. Tidak bisa. Dibutuhkan semangat ilmu, ilmu Islam yang terbimbing sebagaimana telah disebutkan tadi. Tidak bisa dengan cara membangkitkan semangat nasionalisme karena itu rapuh. Contoh sudah menjadi rahasia umum atau telah diketahui oleh masyarakat luas. Sudah berapa banyak, maaf-maaf saja, aparat pemerintah, dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita, polisi, yang akhirnya, karena keterbatasan, aparat pemerintah, dan ini menjadi beban bagi pemerintah kita, polisi, yang akhirnya, karena keterbatasan ilmu, Islam yang benar dan lurus, dia menjadi anggota ISIS, berangkat ke Syria, meninggalkan orang tuanya. Kurang apa dia dilatih dan diajari nasionalisme? Mungkin sejak di bangku sekolah, hingga dia menjadi seorang polisi. Begitu juga seorang desertir TNI, Daeng Koro, yang melakukan teror dan menyebarkan paham terorisme di Sulawesi Tengah, di Poso. Membunuh, menembak, meledakkan, berkhianat terhadap negara. Apa sebab utamanya? Semangat Islam yang tidak terbimbing. Kejahilan terhadap Al-Quran dan Sunnah dan bimbingan generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Nabi dan para ulama yang mengikuti jejak mereka. Hilang itu dan rontok nasionalisme. Ketua KNPI Kota Depok yang disebutkan dia seorang yang memiliki nasionalisme yang tinggi, tidak tanggung-tanggung ketua KNPI mati tertembak di Syria sebagai anggota ISIS, dan masih banyak lagi. Semangat bela negara itu ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah Nabi, terbimbingkan oleh para ulama kita. Semangat bela negara dalam bingkai Al-Quran dan sunnah, itu yang harus diajarkan. Tidak perlu kita susah payah mencari metode. Sudah Allah siapkan dalam agamanya yang lengkap, dalam Al-Qur'annya yang sempurna, dan nabinya yang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Kalau kita beriman, yakin Al-Qur'an telah sempurna, kembali pada bimbingan Al-Qur'an dalam mengentaskan umat dari berbagai kemungkaran, termasuk terorisme dan radikalisme. Kalau kita beriman, kita yakin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan tugasnya sebagai seorang rasul, membimbing umat dengan lengkap dan sempurna, dan yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Kembalikan problem umat ini jawabannya kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biayanya enggak besar. Enggak besar biayanya. Ringan. Asal kita mau sabar. Meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk belajar. Duduk bersimpuh. Mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sebagai imam para pakar tafsir, mendengarkan penjelasan. Abdullah bin Mas'ud, mendengarkan penjelasan Al-Imamul Hasanul Basri, Al-Imam Sa'id bin Jubair, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imamul Bukhari, dan yang lainnya. Sabar. Mempelajari itu. Anak-anak kita, anak didik kita. Begitu pula, radikalisme dan terorisme ini

tidak bisa dientaskan atau dihilangkan dengan mengkampanyekan liberalisme demi mengikis radikalisme yang ada pada sosok radikalis atau komunitas yang radikal, diterapkan dan dikampanyekan liberalisme bahwasanya semua agama adalah sama dan bahwasanya tidak boleh seorang umat beragama meyakini hanya agama dia saja yang benar, yang lainnya salah. Gak boleh katanya. Sebagaimana ini adalah program utama gerakan Islam Nusantara. Di antara program utamanya adalah agar tidak ada seorang umat beragama pun, termasuk kita, yang meyakini hanya agama dia yang paling benar. Jadi kita enggak boleh meyakini innad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima dan diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Enggak boleh. Itu akan radikal nanti. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah Allah terima darinya agama tersebut dan dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi di akhirat nanti. Ini enggak boleh diyakini. Barang siapa yang meyakini hanya Islam yang boleh diyakini sebagai agama, sungguh dia orang yang radikal. Bukan demikian. Bukan kemudian dengan adanya doa lintas agama, Muslim bersebelahan dengan Kristen, dengan kafir, Yahudi, Hindu, Buddha, masing-masing berdoa kepada Tuhannya. Di mana ayat yang selalu kita baca dalam banyak solat kita? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai sekalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sungguh kami tidak pernah beribadah kepada Tuhan yang kalian ibadahi. Begitu juga al-Yahud dan Nasara tidak beribadah kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau demi menghilangkan radikalisme dan terorisme, diadakan zikir-zikir dan solawatan dengan langgam lagu-lagu gereja. Dengan nada lagu-lagu yang disekutukan Allah. Diyakini bahwa Allah punya anak yang menafikan apa yang kita yakini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yakun lahu. Lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Solawatan dengan nada lagu-lagu gereja. Bukan dengan cara seperti ini. Radikalisme dan terorisme diberantas. Sungguh kita akan terus terlilit oleh problem. Kita akan terus dikelilingi oleh kehancuran. Kalau kita tidak mau kembali kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sesuai cocok dengan bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, justru dengan liberalisasi yang sekarang terus gencar dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan, ormas-ormas Islam, masya Allah, sebagian ormas mendendangkan maras organisasinya dalam acara besarnya dengan menggunakan paduan tim paduan suara dari Universitas Kristen. Semua itu katanya dalam rangka memberantas terorisme. Tanpa dirasa, ternyata terorisme muncul melalui bajunya yang lain dan bentuknya yang berbeda.
Berapa banyak sekarang terorisme, tindakan teror, radikalisme, anarkis yang diatasnamakan agama juga saling menyerang antar pondok pesantren. Sangat tidak dibenarkan. Muncul mars-mars yang menanamkan kebencian. Tidak dibenarkan yang seperti ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, di waktu yang sama ini, ketika kita sedang berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita terjebak untuk punya kesimpulan bahwa terorisme itu adalah hanya ISIS, Al-Qaeda, Jamaah Islamiyah, dan yang semisalnya. Ya, memang semua itu adalah teroris. ISIS yang bukannya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tapi justru menebarkan horor di tengah-tengah umat. Memberikan gambaran Islam kepada umat Islam dan kepada umat kafir. Gambaran agama yang berlumuran darah. Demikian ISIS mencoreng nama Islam. Membunuh tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Apalagi rasa keagamaan. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Dan ini sebagai catatan bagi kaum muslimin. Bahwa perjuangan Islam tidak demikian gambarannya. Membunuh tawanan-tawanan perang dengan cara pembunuhan yang sadis. Cara pembunuhan yang tidak pantas dilakukan bagi orang-orang yang sudah lemah. Perhatikan apa yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pasukan tempurnya, untuk pasukan jihadnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Buraidah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha sariyatan awsa. Dahulu Nabi ketika mengutus, mengirim pasukan tempurnya berperang, berjihad melawan orang-orang kafir, berwasiat, menasehati panglima perangnya dan tentaranya. Dengan banyak wasiat antara lain, qala la taqtulu walidan. Jangan kalian wahai pasukanku, jangan membunuh anak-anak kecil. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Tidak peduli anak-anak kecil, bayi yang sedang menyusu sekalipun, dibunuh dengan kejam. Seorang yang sedikit ada ilmu tentang hukum-hukum jihad, tentang rahmatnya Islam, dia akan mengingkari dengan hati. Ini enggak benar sudah. Enggak perlu bertele-tele, berjauh-jauh, berpanjang lebar. Ini aja enggak benar. Wala tamthulu, dan jangan kalian melakukan mutilasi. Mutilasi itu memotong-motong mayat lawan. Lawan orang kafir, apalagi muslim mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi muslimah berjilbab. Jangan kalian melakukan mutilasi. Apa yang dilakukan oleh ISIS? Terang-terangan difoto dan disebarkan videonya. Bagaimana seorang yang sudah tak berdaya dipotong telinganya atau hidungnya, dirobek perutnya, ditaruh di sebuah jeruji besi, kemudian dibakar. Ya subhanallah. Ya subhanallah.
entah itu mereka itu manusia ataukah bukan. Dalam hadis lain, qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-qatla wa wajada imra'atan maqtulah. Suatu hari Rasulullah melakukan inspeksi, pemeriksaan terhadap mayat-mayat korban perang. Mayat-mayat muslim dan mayat-mayat musyrik diperiksa oleh Nabi. Begitulah pemimpin yang bertanggung jawab. Pendidik, bukan haus darah dan sembarangan mengomando, diperiksa oleh Nabi. Di tengah-tengah itu Rasul mendapatkan mayat seorang wanita musyrikah, seorang wanita kafir, bukan muslimah, terbunuh. Maka Rasulullah dengan marah mengatakan, ma kanat hadhihi lituqtal, sungguh tidak sepantasnya wanita ini dibunuh. Padahal itu dalam medan tempur, bukan tawanan perang. Namanya medan tempur, seorang enggak bisa berpikir panjang. Kalau tidak dia yang segera membunuh lawan, dia yang akan dibunuh. Beda dengan tawanan perang yang sudah diikat, dirantai, lemah. Nah, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang saya muliakan, wanita-wanita di Syria dan Irak menjerit, menangis. Bayinya terbunuh dengan sadis oleh tentara ISIS atau kelompok lain namanya Jabhatun Nusrah atau yang lainnya dan yang lainnya. Perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu yang mengkisahkan tentang peristiwa dalam salah satu pertempuran yang diikuti oleh Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid mendapati seorang prajurit kafir yang gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Kuat fisiknya. Dan telah membunuhi banyak tentara muslim. Usama bin Zaid melihat, menyaksikan bagaimana teman-teman prajurit lainnya dibunuhi. Maka dia berniat, saya harus melumpuhkan tentara kafir ini. Maka berusaha Usama bin Zaid, sampai dengan pertolongan Allah, berhasil melumpuhkan si prajurit kafir yang kuat dan gagah berani dan memiliki teknik tempur yang luar biasa. Dalam posisi seperti itu, belum diikat tangannya, namun dia pada posisi yang tidak menguntungkan dirinya, dan Usama bin Zaid dengan pedangnya, di saat yang genting, di detik-detik yang sulit seorang mengambil putusan dengan cepat dan tepat, tiba-tiba si musyrik ini mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Luar biasa. Terkejut Usama. Tentu tidak seperti kita mendengarkan ceramah ini. Dengan keringat dan lelah letih, berhasil menekuk lututkan si tentara yang kuat ini tadi. Tiba-tiba si tentara kafir ini mengucapkan syahadat. Pertanda dia masuk Islam. Namun Usama dalam kesempatan yang sangat sempit itu memutuskan beristihad bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah atau syahadat itu karena takut kepada pedang, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keputusan yang diambil adalah ditebas si tentara musyrik itu dengan pedangnya dan mati. Namun apakah Usama bergembira seperti bergembiranya tentara ISIS membunuhi muslim dan muslimah? Tua muda, difoto dan diabadikan. Usama bin Zaid takut kepada Allah. Usama bin Zaid bersedih. Dan dia harus bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bimbingan, fatwa dan jawaban atas peristiwa itu. Dan datanglah kepada Nabi ya Rasulullah.
terjadi peristiwa seperti ini. Dan aku bunuh dia. Apa jawaban Nabi sebagai pembina umat? Yang bertanggung jawab. Sebagai panglima perang yang penuh kasih sayang, yang ilmiah, tidak emosional. Beliau mengatakan, Ya Usama, akatalta rajulan qad qala la ilaha illallah. Apakah kau tetap bunuh orang yang telah bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah? Usama bin Zaid mencoba menjelaskan dan menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, innama qalaha khaufan min sayfi. Sesungguhnya dia itu mengucapkan syahadat karena takut kepada pedangku, bukan karena Allah. Diulangi oleh Nabi, Ya Usama, apaltan sarajulan qad qala la ilaha illallah. Apa kau bunuh seorang yang telah mengucapkan syahadat, la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ketika Usama mencoba menjelaskan alasannya, asyakakta qalbahu, apakah kau belah dada orang itu, sehingga kau bisa melihat hatinya, kolbunya, bahwa dia mengucapkan itu bukan karena Allah, tapi karena takut kepada pedangmu. Sudah kamu lakukan, robek dada dia. Kita sebagai muslim tidak bisa intervensi kepada urusan hati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, kalimat la ilaha illallah punya nilai kehormatan yang sangat tinggi dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan. Lalu apa yang dilakukan oleh ISIS? Berperang sesama. Maaf-maaf saja orang-orang yang saling sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Saya yakin seorang pemuda yang menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk belajar Islam dengan baik dan benar tidak akan tertipu dengan syubhat-syubhat kaum teroris Khawarij, baik yang menamakan dirinya ISIS, Al-Qaeda, ataupun yang lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini ingin saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara tentang terorisme dan radikalisme, jangan sampai kita masuk dalam irama permainan kaum liberalis yang menjadikan isu terorisme ini sebagai kuda tunggangan untuk menanamkan liberalisme di tengah-tengah umat Islam. Hati-hati, banyak manusia mengail di air keruh. Hati-hati. Kita semua benci terorisme. Kita semua benci dan anti-radikalisme. Tetapi dalam porsinya yang ilmiah. Bersama itu, jangan pula kita terjebak dengan jebakan-jebakan mereka untuk kemudian melalaikan salah satu kelompok yang lebih kejam dari ISIS dan lebih berbahaya dari Al-Qaeda. Terhadap umat Islam dan terhadap bangsa dan negara. Yaitu kelompok Syiah, Rafidah, binaan-binaan Iran. Sadarlah wahai umatku. Seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah dalam ayatnya, Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, kata Allah. Ambil pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki cara berpikir yang jernih. Dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang muslim tersengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Tidak mungkin. Seorang mu'min itu cerdas. Seorang mu'min itu mengambil pelajaran. Kata para ulama, As-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses bergembira, menang, adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Tidak perlu menunggu musibah dan bencana itu menimpa kita, baru kita sadar. Setelah banyak korban berjatuhan, setelah banyak fasilitas yang hancur, jangan. Kenapa? Mari kita pelajari, wahai saudaraku. Bahwa kaum Syiah Rafidah
yang terus menanamkan kukunya di Indonesia ini sebagaimana di negara-negara lainnya adalah kaum teroris, menyimpan makar terorisme, kudeta, pembunuhan umat. Jangan kemudian kita terlena kepada slogan-slogan kita bersatu, kita harus melupakan perbedaan. Kenapa enggak kita melupakan perbedaan dengan ISIS? Kenapa kita tidak melupakan perbedaan dengan Al-Qaeda? Kita katakan, tidak untuk semuanya. Tidak untuk ISIS, Al-Qaeda, dan yang semisalnya, tidak pula untuk Syiah dan kaum liberalis. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku. Syiah dalam sejarahnya adalah suatu aliran dan kelompok yang berlumuran darah. Kalau sering disebutkan peristiwa Syiah itu dimulai sejak perselisihan antara Khalifah Ali bin Abi Talib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, yang selalu dikatakan itu adalah perselisihan politik. Tidak demikian. Bukan perselisihan politik. Mereka tidak punya kepentingan politik. Tidak Ali bin Abi Thalib dan tidak pula Muawiyah. Mereka berdua adalah orang-orang soleh yang menjual dunianya untuk mendapatkan akhirat. Namun perlu diketahui tentang sejarah Syiah merupakan dendam lama kaum Majusi terhadap umat Islam. Ketika hancurnya Persia di masa Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kaum Majusi memiliki dendam besar terhadap umat Islam dan terhadap bangsa Arab khususnya. Kita masih ingat nama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, si pembunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab yang menusukkan pedangnya ke tubuh orang yang soleh, yang mulia, Umar ibn al-Khattab, mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslimin yang saya muliakan, Abu Lu'lu' al-Majusi, apa hubungannya dengan Syiah yang sekarang? Kuburan dan makam Abu Lu'lu' al-Majusi sampai hari ini dipertahankan, dibangun di atasnya bangunan kemuliaan menurut mereka, diadakan ziarah-ziarah kubur ke makam Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Umar bin Khattab. Diagung-agungkan, dinilai sebagai pahlawan, sebagaimana disebutkan dalam literatur resmi agama Syiah. Perhatikan baik-baik dendam Majusi yang kemudian muncul dalam topeng Syiah. Tidak cukup sampai di situ. Muncul tokoh yang kedua, Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yahudi dari kota Son'a, negeri Yaman. Yang menampakkan keislaman secara zahir di hadapan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in pada masa itu. Abdullah bin Saba mencoba melakukan provokasi terhadap masyarakat Madinah. Namun ternyata provokasi tersebut yang berisi isu-isu kebencian terhadap pemerintah, terhadap khalifah,
tidak berhasil di kota Madinah. Disebutkan oleh ulama karena memang masyarakat Madinah adalah masyarakat yang hidup di tengah-tengah mereka para sahabat Nabi dan para ulama, dan mereka orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Tidak puas Abdullah bin Sabah

ilmu. Sibuk dengan dunia. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah bersikap tidak adil, tidak objektif, melakukan nepotisme, pembagian harta kas negara kepada suku dan kabilahnya, mengangkat para pejabat dari kabilah Bani Umayyah, dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang di zaman kita juga sering mendengar kita, tuduhan-tuduhan seperti ini kepada pemerintah. Kaum muslimin yang saya muliakan, melalui provokasi-provokasi yang dilancarkannya di negeri Kufah, Irak dan di Mesir, dia berhasil menggalang kekuatan untuk berangkat ke Madinah dan singkat cerita berhasil mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan dan terbunuhlah Khalifah bersama keluarganya. Inilah awal sumber perpecahan dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, berlanjut kisah yang menunjukkan kepada kita dan memberikan pelajaran bahwa sejarah Syiah penuh dengan khianat terhadap penguasa, penuh dengan makar, pembunuhan, kudeta, menanamkan kebencian terhadap rakyat kepada pemerintahnya, mengganggu hubungan harmonis rakyat dengan pemerintahnya. Di masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana saat itu muncul kembali orang-orang Kufah di negeri Irak, memprovokasi masyarakat untuk menentang dan melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka berusaha merayu Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah yang saleh, cucu Rasulullah yang mulia, Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Dengan rayuan-rayuan dan janji-janji dusta kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Singkat cerita, karena terbatasnya waktu, terbunuhlah Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Terbunuh akibat pengkhianatan kaum Syiah di negeri Kufah, Irak. Yang telah berjanji untuk berloyal kepada Al-Husain, ternyata Al-Husain dan keluarganya ditinggalkan sendiri dan terbunuhlah di negeri Karbala. Setelah itu kaum Syiah yang biasa berdusta dan bermain drama menampakkan solidaritasnya atas terbunuhnya Al-Husain. Dan kemudian mereka dengan slogan cinta Ahlul Bait, maka Syiah selalu dalam literatur-literaturnya, dalam ormas-ormasnya, menggunakan nama mulia Ahlul Bait. Bersembunyi di balik kemuliaan nama Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Rasul. Kita lihat organisasi-organisasi mereka sering diembel-embeli dengan Ahlul Bait. Seolah kita ini orang yang benci kepada Ahlul Bait. Demi Allah, kita mencintai Ahlul Bait. Ahlul Bait yang saleh, yang mulia, terutama di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Fatimah binti Rasul, Al-Hasan wal-Husain. Kita mencintai mereka. Namun cintanya kita, cinta yang jujur, bukan cinta palsu. Cinta yang ilmiah, bukan cinta yang digunakan untuk menyelimuti makar terhadap umat dan negara. Maka, demi mempertahankan kebencian dan sikap permusuhan, kaum Syiah mengadakan acara Arba'ina.

0: yang selalu mereka peringati setiap tahunnya pada bulan Muharram dengan memanggil dan menyebut-nyebut nama Hussein. Kalau yang di Indonesia masih sebatas menepuk-nepuk dada. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, dan seterusnya. Kalau yang di Irak dan di Iran, di Syria dan Lebanon, sudah mulai dengan memegang pedang atau pisau, belati dan semisalnya, melukai dirinya, wajah, dada, punggung, kepala. Sebagai bentuk, kata mereka, solidaritas untuk Al-Hussein, pembelaan terhadap Al-Hussein, persiapan atau kesiapan membela Al-Hussein. Ini terus menerus setiap tahun. Diadakan acara haul peringatan kematian Hussein, disebutkan dalam banyak literatur ulama, dalam rangka mempertahankan dendam. Dan sekaligus mempersatukan semangat mereka untuk berani berjuang dan berjihad dalam koridor agama Syiah Rafidhah. Kaum muslimin yang saya muliakan, pengkhianatan kaum Syiah Rafidhah terbukti dalam sejarah. Mereka selalu menanam makar terhadap umat Islam. Ambil pelajaran wahai saudaraku, ambil pelajaran wahai saudaraku. Jangan kemudian terbuai, atau bahkan sekaligus saya menasihatkan dan mengingatkan orang-orang yang masih menyatakan tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Syiah. Sungguh Anda dusta. Dusta. Dusta. Anda berkhianat dan menipu umat. Anda berkhianat terhadap negara. Perhatikan kisah Ibnul Alqami di masa dinasti Abbasi. Di mana Ibnul Alqami, seorang tokoh Syiah yang melakukan gerakan klandestain, menyusupkan dirinya dan kader-kadernya dalam tubuh pemerintah. Tidak sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Prosesnya panjang sampai dia berhasil memegang posisi yang cukup strategis dalam negara dan mampu mengambil kebijakan untuk negara. Di saat itu Ibnul Alqami menyampaikan masukannya kepada khalifah untuk mengurangi dan membatasi jumlah angkatan bersenjata negara. Dengan alasan negara sudah aman, tidak ada ancaman bagi negara. Kita sekarang ini saatnya membangun negara, perekonomian masyarakat, dan seterusnya. Buat apa, kata orang sekarang, banyak-banyak membeli peralatan tempur. Negara aman. Logis. Kenapa uang dihabiskan untuk membiayai angkatan bersenjata dan mempersiapkan atau membeli senjata? Berjalan waktu, setelah diterima kebijakan pertama, berlanjut kebijakan berikutnya untuk mengurangi gaji bulanan angkatan bersenjata negara. Sampai disebutkan dalam beberapa buku sejarah bahwa tentara-tentara dinasti Abbasi menjadi miskin dan sebagian mereka mengemis dan meminta-minta di jalan-jalan. Demi kebutuhan, kebutuhan perut dan kebutuhan anak istri, dia bisa menjual agamanya, bisa menjual negara. Menjadi seorang tentara yang oportunis. Menjual kepentingan agama atau negaranya demi kepentingan perut. Subhanallah, makar yang luar biasa. Dalam kondisi yang sudah sangat lemah seperti itu, Ibnu Al-Qamim memberikan aba-abanya kepada tentara Tatar dari Mongol untuk masuk menyerang Baghdad sebagai pusat pemerintahan dinasti Abbasi pada waktu itu. Singkat cerita, tentara Tartar dengan bengis dan kejam membunuh umat Islam atas pengkhianatan Syiah Rafidhah yang dilakukan oleh menterinya yang bernama Ibnul Alqami, berkhianat terhadap negara. Disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab sejarah lainnya, hampir 2 juta muslim terbunuh di Baghdad dan sekitarnya. Sampai-sampai warna air sungai Tigris berubah menjadi merah akibat darah-darah kaum muslimin. 2 juta bukan 2.000. Kalau dikatakan di alun-alun Cirebon ada 2.000 mayat terbunuh, itu jumlah yang sangat besar dan mengerikan. Mungkin masyarakat Cirebon siap-siap mengungsi. Ketakutan akibat teror yang besar ini tadi. Hanya 2.000 dengan jumlah masyarakat Cirebon yang banyak. Berjuta-juta manusia. Bayangkan berabad-abad yang lalu, populasi manusia masih sedikit. 2 juta hampir terbunuh muslim dan muslimah, tua dan muda. Akibat pengkhianatan Syiah Rafidhah. Membunuhi jamaah haji yang pulang menunaikan manasik haji ketika mereka hendak berjalan pulang ke negerinya masing-masing. Hampir 30 ribu jamaah haji terbunuh. Dirampas dan dirampok harta-harta mereka. Dan kaum Syiah Qaramithah pada waktu itu berhasil mencuri Al-Hajarul Aswad. Hampir kurang lebih 22 tahun Ka'bah di Masjidil Haram kosong dari Al-Hajarul Aswad. Yang semestinya dilakukan sunnah ketika seorang mau tawaf, ketika seorang akan memulai tawafnya, dia mencium Hajarul Aswad atau menyentuhnya dan kemudian dikecup tangannya. Tidak bisa dilakukan selama lebih dari 22 tahun. Karena dicuri oleh kaum Syiah Qaramithah. Pelajari sejarah. Singkat cerita berpindah sejarah beberapa abad sesudahnya. Apa yang terjadi di negeri Yaman sekarang? Pemberontakan kaum Syiah Houthi. Apakah kita mengira tiba-tiba muncul kekuatan bersenjata begitu saja dalam sekejap mata? Tidak. Hampir 30 tahun yang lalu, muncul sebuah ormas pemuda yang menamakan dengan Syababul Mukmin, Asy-Syababul Mukmin. Forum pemuda muslim, pemuda mukmin. Kegiatannya seolah-olah kegiatan pendidikan. Mengirim pelajar-pelajar ke Iran dengan beasiswa. Sekarang di Indonesia lagi marak. Beasiswa ke Iran. Maka Forum Pemuda Mukmin di negeri Yaman ini mengirim kader-kadernya dan pelajar-pelajarnya ke Iran. Bukan dalam proses setahun, dua tahun. Satu atau dua angkatan. Tidak. Generasi berganti generasi. Ternyata mereka belajar di Iran tidak hanya belajar dalam tanda kutip ilmu agama saja, tapi juga belajar militer. Pulang ke negeri Yaman, angkatan pertama, angkatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ternyata mereka adalah pelajar-pelajar yang sudah terdidik militer. Singkat cerita, di saat kondisi negara telah lemah, di saat para politikus saring berselisih, mereka kaum Syiah Rafidhah Houthi melihat kesempatan ini besar untuk mereka bangkit dalam kekuatan bersenjata. Mulailah mereka melakukan pembantaian demi pembantaian di desa-desa jauh dari ibu kota. Masjid-masjid Ahlus Sunnah dihancurkan. Ahlus Sunnah dibunuh. Sampai cerita, singkat cerita berhasil mengepung istana presiden. Dan terjadilah kudeta besar-besaran. Dan tertumpahlah darah-darah muslim. Wahai saudaraku, ambil pelajaran dari musibah dan bencana yang menimpa orang lain. Loh, bukankah Al-Qaeda itu berbeda dengan Syiah? Ya, dalam global akidahnya beda. Tapi dalam detail keyakinan mereka ada kesamaan. Yaitu sama-sama teroris dan menyiapkan makar kudeta terhadap umat Islam, terhadap negara dan pemerintah. Terbukti bahwa Iran adalah sebagai negara yang melindungi terorisme. Al-Qaeda, pimpinan Usama bin Laden, disediakan oleh negara Iran batalion khusus di Provinsi Khurasan. Provinsi Khurasan bagian dari negara Iran, berbatasan dengan Afghanistan. Lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih militer oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan tokoh-tokoh teras Al-Qaeda keluar masuk dengan mudah di negara Iran dan memiliki rumah-rumah di Iran. Luar biasa. Pada peristiwa penyerangan kepada kantor-kantor kedutaan-kedutaan negara asing di Baghdad yang dilakukan oleh Al-Qaeda beberapa tahun yang lalu, Al-Qaeda berhasil membunuh beberapa diplomat-diplomat asing, termasuk diplomat-diplomat negara Arab, negara-negara Teluk. Dan sebagiannya hilang dalam tawanan Al-Qaeda. Subhanallah, giliran tawanan diplomat-diplomat Iran diserahkan dengan aman dan selamat kembali ke negara Iran. Hubungan mesra Al-Qaeda dengan Iran tak tersembunyikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, pemberontakan di Yaman ternyata didanai dan didukung oleh Iran. Awalnya mau berdusta, tetapi realita tidak bisa dibuang dan dihilangkan. Pada ujung-ujungnya, pimpinan tertinggi militer Iran mengakui bahwa memang pemberontakan Syiah Houthi di Yaman adalah atas bantuan Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, kaum muslimin Indonesia, sadar. Tentu, dalam upaya kita untuk mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme, termasuk bahaya fitnah kaum Syiah Rafidhah, bukan kemudian maknanya kita bertindak secara individual, kita bertindak sendiri-sendiri, tidak demikian. Atau kita bertindak anarkis, tidak demikian. Tapi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendidikan dan penjelasan kepada umat tentang akidah yang lurus dengan penuh kesabaran melalui berbagai media. Dan kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Bukan kemudian satu pondok pesantren bertindak dengan murid-muridnya menyerang, melempari batu dengan batu atau bahkan dengan alat-alat lainnya. Satu takmir masjid atau jamaah masjid menyerang juga. Atau kemudian kita membuat pasukan paramiliter untuk bertindak masing-masing. Tidak demikian. Masing-masing pondok punya pasukan berseragam sendiri. Tidak yang seperti itu. Serahkan itu kepada yang berwajib. Serahkan itu kepada yang berwenang. Demikian akidah yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, demikian global penjelasan tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Yang dapat saya simpulkan secara singkat, bahwa radikalisme dan terorisme menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk mengentaskan umat dari bahayanya. Kedua, kita wajib bekerja sama dengan umat dan negara. Dan ketiga, terorisme radikalisme, baik versi ISIS, Al-Qaeda, JI, maupun versi Syiah, Rafidhah, Iran, tidak bisa diatasi dengan hanya sebatas semangat nasionalisme, patriotisme, bela negara, dan semisalnya. Apalagi dengan liberalisme, sekulerisme, tidak. Tidak ada jalan keluar kecuali kita bersama-sama bahu-membahu kembali kepada bimbingan Al-Quran, kembali kepada bimbingan sunnah Nabi sesuai dengan bimbingan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan bimbingan para sahabat Nabi, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama yang mengikuti jejak mereka seperti ulama masa tabi'in Al-Hasanul Basri, Muhammad bin Sirin, Zaid bin Jubair, Qatadah, atau ulama di masa tabi'ut tabi'in seperti Al-Imam Malik, Al-Imam Syu'bah, Sufyan Tsauri, dan yang semisalnya, atau generasi sesudahnya seperti masa Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, dan yang semisalnya. Ini bagian daripada dakwah, pendidikan, dan perjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing dan memberi hidayah pemerintah kita, menguatkan keimanan mereka untuk cinta Islam, cinta Al-Qur'an, dan diberikan kekuatan untuk menegakkan syariat Islam. Sekaligus semoga Allah melindungi pemerintah ini, negeri ini, umat Islam di negeri ini khususnya dari makar-makar musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus DKM atau Takmir Masjid yang mulia ini. Semoga itu dijadikan sebagai amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga, dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majelis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman talabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadis yang lainnya. Anda ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu, murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Nah, hadith Ibn Abbas, anda akan bacakan semua hadith secara perlahan, karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah ibn Abbas, inna raf'as sawti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai, ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jama' sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri birafi as-saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini, kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir, adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi, maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minaz zikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Nah. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi 'umdatil ahkam lil Hafiz Ibnu al-Mulaqqin dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid 'umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibn Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Kata Al-Hafidh, waqa'a fi riwayat Al-Humaydi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaydi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidh memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyad. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib 'ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya sholat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama. Kata Al-Qadhi Iyad, berarti dia mendengarnya dari luar, dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dhakar. Wa qala ghayruhu, selain Iyad, selain Qadhi Iyadnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-sufuf. Fakana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fakana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti, karena salamnya gak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qauluhu bit takbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bit takbir. Huwa akhassu min riwayat Ibni Juraij allati qablaha. Riwayat bitakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am min at-takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika. Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidh, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud raf'us shaut bil dzikir yakni bit takbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bit takbir ba'da shalah qabla at-tasbih wat tahmid. kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah, itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. Qala warawa al-imamu Ahmad an Sufyan an Amr bihi wa zada qala Amr kultu lahu innan nas kanu idha sallam al-imam min salatil maktuba kabbaru thalath takbirat wa hakadha huna thalath tahlilat. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi, yani dari riwayat Ibn Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari sholat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu qala Abdullah raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah, maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah bit takbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bihadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi rasulillah, ana ulangi, alladhi kana fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktuba huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruḍah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib lima waktu. Nah, kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i hadits Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bihi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. Wa qala al-qadhi Abu Ya'la fi al-Jami' al-Kabir dalam kitabnya al-Jami' al-Kabir. Zahiru kalami Ahmad annahu yusannu lil imam al-jahr bidh-dhikr wad-du'a'i aqiba as-salawat bihaitsu yusmi'u al-ma'mum. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير. Dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari. Beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqh itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz. Dalalatul alfaz. Makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Qur'an was sunnah. Ini apa maksudnya? Ini apa maknanya? Ini sebentar ataukah lama? Ini berkesinambungan ataukah putus? Ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sodako, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat lima waktu, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Wa qala, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair. Wa qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu faham makna yuhillu, kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u sawti bit talbiyah, wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'us sawt fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sawtahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu na'am, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us sawt bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, illa akhir al-hadith. Kata Abdullah ibn Zubair. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sawtahu. Hadis Abdullah ibn Zubair. Di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya. Yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat, kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga dalam riwayat Syafi'i, juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sawtihil a'la. Faham tu makna bi sawtihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bi sawtihil a'la. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Umm. Qala al-Albani rahimahullah, yaqulu bi sawtihil a'la, wahiya bima'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu. Semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Jelas oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sawtihil a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala wa qad kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fa kharraja an-nasa'i fi amal al-yawmi wal-laila min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-laila, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Shalla ila janbi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufa, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim au hina sallam yaqulu mithla dzalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku sholat di samping Abdullah bin Amr bin As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini, kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah ibni Amr al-As dan juga sama dari Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'u as-saut bidzikr aqiba as-salah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'i as-sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'i as-saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'u saut ya, selesai salat lima waktu, itu karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'u saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama. Apa sebab wurud hadis ini? Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala

telah disebutkan. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau Ibnu Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar. Dalam sebuah perjalanan di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit, maka Nabi menyatakan ayyuhan nas arbiu ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfa as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai salat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara bidzikir akibah as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh, unduru hadzal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa tamamul mutaba'ah an tusta'mal an-nusus kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, "Laisa minal birri as-siyamu fi as-safar." Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama. Bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak hadis itu dhaif. Bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak. Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud. Sebab munculnya hadis ini. Yaitu dalam sebuah perjalanan safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya sedang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan? Coba perhatikan, kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu shaimun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyam.

في السفر قال العلماء من كان حاله مثله. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ibi as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Setelah ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya? Mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta. Al-mukhatab man? An-Nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktuba. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia. Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita. Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, "Aw ya'taqid anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya'lam al-murad walakinnahu khalafahu." Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan." Faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzam billah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian. Kemungkinan kedua,
Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah enggak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahr min alqaul. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya, ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan, salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas. Arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'ah. An tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala, "Tsumma innal ayata fi dzikri awwalin nahar wa akhirih." Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghudwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahr al-baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadal mufassir. Wadhkur rabbaka fi nafsika ila akhiril ayat. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh? Ayo. An-nasikh ya'ti muta'akhiran minal mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi muta'akhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian.
sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu, bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Paham tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Ahsan. La yumkinul jam' bainad dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'i? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijama' menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijama' menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidul ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkana al-jam', jika memungkinkan jama' bainad dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal ashal. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat Makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan itu bukan Makkiyah, Madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jahri itu masih terus berjalan. Nah. Masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansukhan, adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari dalil ini, mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasakh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut.
Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari, menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulullah, dan hadith inna raf'as sawti bidzikr hina yansarifu an-nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ayat dalam hadith ini, anna mithla hadha inda al-Bukhari yuhkam lahu bil-raf'i, bahwa hadith seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadith yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'ah, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadith Ibn Abbas tidak bisa dinyatakan marfu, kata al-Hafidh ini nyeleneh. Nah, sementara al-Bukhari wal-Muhadithun menilai ini sebagai hadith marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadith Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wafihi, kata al-Hafidh, coba perhatikan hadal muhaddith, wafihi fi hadal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas salah. Pada hadith ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai sholat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, 5 pelajaran hampir setiap hari, min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah ustadzuna Ustaz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, naam, didengar suara Syekh bin Baz. Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, tulis biografi antum, jangan kalah sama Dzulqarnain. Nah, Syekh Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibn Kathir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, tulis biografinya. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini, begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum ya ikhwan. Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala law qala, kalau seandainya al-Hafidh mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau Hafidh mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr, lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidh menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipaham? Al-Hafidh tahu sebenarnya. Al-Hafidh tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan, al-madhahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun al-Hafidh enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah
mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima au lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab, bukan jawaz. Yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adh-dhikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla mas'ala wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat, hasan, amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'dal maktuba kullu dhikrin yushra'u ba'das salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidh-dhikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba 'ala 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha 'ala anna kullama yushra'u min dhikrin fi adbaris shalah fa innahu yujharu bih. Hadits ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadits Ibn Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala asy-syekh wa amma man za'am min ahli al-'ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Law kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari. Itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini, manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok tidak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, thumma naqul. Kemudian kita mengatakan, ar-rasul alaihi salatu wassalam kat a'lamahum bima yushra' ba'da shalah. Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara.
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahului kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai sholat lima waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahmid, ya sahabat, misalkan selesai sholat kulu istaghfiru rabbakum thalatha, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatul ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai hamzah, itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu. Cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim, zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatul ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir, itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi, kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat lima waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibnu Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat Anda kalian, al-mu'arrakh bis syahr al-madi wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bil dzikr ba'da shalawat al maktuba wa suratuhu, dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al jahr dengan dzikir atau menjaharkan suara dzikir saat selesai salat 5 waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, an al jahr bil dzikr ba'da shalawat al maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tun nabi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tun nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tun nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat 5 waktu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibnu Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dzikrin masyru'in ba'da shalah sawa kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan, li umum hadis Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Walam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr, dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini saya sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuki bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman
rahimahullahu taala, beliau mengatakan thabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi jahr bisauti bidzikr ba'da shalah. Kata syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimu na'am fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalika al-'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan adzikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa bainat tahlili wat tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajari apa? A'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Ngikutin enggak enak ah, yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu ya, menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini, bilang, "Iya ya, idan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang Syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya, di Al-Anzor. Nah, kalau Syekhnya yang datang ini lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau Syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laisa min akhlaq wa adab thullabil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatul ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatul ilm bima ta'allamtum minal qawaidil ma'rufah. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'ima. Su'al, ma hukmu raf'u al-sawd bil-zikr ba'da al-salah, salatul faridah. Wa hal ya'ummu jami' al-salawat am fi al-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajna bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'us saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'us saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil, besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmil ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka, Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafidh Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Lajnah melanjutkan, yushra' raf'us saut bidzikr ba'da salatil maktubah lima thabata min hadith Ibn Abbas. Disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darab, dalam fatwa Nur ala Darab yang disiarkan di Iza'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salati al-maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah ibn Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'i shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqidha' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa araftu dhalika idha sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafidz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid. Mendengar. Fakana Ibn Bas yufti berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Nah, barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari, barakallahu fikum. Sama juga anamu selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat, kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Nah, antum berdasarkan kawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa al-istiftah pada rekaat-rekaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram, antum tahu hadis bahwa as-salah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, bahwa salat itu tahrimnya ya, seorang masuk dalam amalan salat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain salat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Salat selesai dengan apa? Dengan salam, assalamualaikum. Selesai salat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu akbar, berarti kita memulai salat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya, bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh, kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh, kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh, kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Syekh Ibn Utsaimin ajarkan kepada kita, imma antaqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan al-mu'awwidzatain surat al-ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adz-dzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat al-mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama. Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu a'lam. Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah, barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, da, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah, nggak usah diamalkan, iya kan? Nah, antum kok ana lihat nggak pernah zikir pagi, nggak pernah zikir sore. Sunnah ya akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, nggak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun. Ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahat ini, salafiyin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrit. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha tidak takbir, kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu sholat, tidak takut riya. Nah, sana sholat di kamar. Di kamar kelihatan teman-teman lagi bikin kemah di kamar. Nah, barakallahu fikum. Jadi hadza wasawis syaitaniyah. Apakah disyariatkan mengangkat tangan pada saat mengamini kunut?

satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah, dengan kata lain zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat, karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhaj sunnah. Manhaj sunnah manhajul adl. Manhajul ilm. Manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah. Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya, liberal, ha, dan yang lainnya Syiah. Antum mayallah talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah, mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah, karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan la? Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah, apakah anak-anak dianjurkan untuk menjaharkan? Dilatih, mereka dilatih untuk menjaharkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan ya? Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat.

0: Ana sih berharap penjelasan ini sudah enggak berulang lagi. Thalabatul ilm beramal. Tadi Ana angkat masalah ta'min, sampai Ana katakan masalah ta'min pun thalabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjahrkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah. Demikian sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana, dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, labas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, labas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. Lah, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhana al-malik al-quddus. Nah. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian. Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Di antara kenikmatannya adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan terbesar seorang hamba. Dan juga di antara kenikmatan lainnya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal agamanya, mengenal syariatnya. Dan yang berikutnya adalah kami bersyukur atas nama panitia, bersyukur dan berterima kasih kepada BDI Pertamina Kelayan Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku panitia untuk melakukan atau melaksanakan acara daurah Islamiyah, yang insyaallah taala daurah ini akan diisi oleh Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Dan yang berikutnya kami berterima kasih pula kepada pejabat TNI maupun Polri yang telah memberikan bantuan kepada kami demi terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada Datasemen C, Brimob Polda Jabar, yang telah memberikan bantuannya juga kepada kami dengan menerjunkan petugas-petugasnya, anggota-anggotanya, untuk menjaga acara daurah yang mulia ini. Dan kemudian kami berterima kasih juga kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan kami, yang telah datang di acara ini. Kita berharap semoga dan semoga apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizullah Ta'ala, memberikan banyak faedah untuk kita seluruhnya. Dan juga memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umumnya. Yang berikutnya kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Dan kami menerima masukan, demikian juga kritikan yang sifatnya membangun, agar di acara-acara mendatang bisa lebih baik lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana kita semua mengetahui bahwasanya tema untuk kajian daurah hari ini yaitu peran ulama dan umara di dalam membina umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di dalam Islam rakyat selaku anggota masyarakatnya, pemimpin selaku penguasanya, yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyatnya, merupakan satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Suatu program pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan dan ketaatan dari rakyatnya. Demikian juga persoalan-persoalan rakyat yang mereka hadapi tidak mungkin usai, tidak mungkin selesai, ya, apabila tidak ada kepedulian dari pemerintahnya. Oleh karenanya, kerjasama yang baik, persatuan dan kesatuan yang baik di antara pemerintah dan rakyatnya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Dan disebutkan oleh ulama, di antaranya adalah Ka'b al-Akhbar rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaybah di dalam kitabnya, bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala berkata, perumpamaan Islam, pemerintah dan rakyatnya adalah laksana sebuah kemah, tiang, tali dan pasaknya. Kemahnya adalah al-Islam. Tiangnya adalah pemerintah. Dan tali dan pasaknya adalah rakyatnya. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya, antara penguasa dengan rakyatnya. Ketika mereka, pemerintah dan juga rakyatnya, menjalankan kehidupan keseharian mereka di dalam suatu negeri atau negara di atas Islam, maka yang akan terwujud adalah ketentraman, kenyamanan, keharmonisan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, berlandaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua, Allah berfirman, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah berfirman yang artinya, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, beliau menggabungkan kedua tangan beliau seperti ini dengan menyebutkan, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa syabbaka asabi'ahu. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebuah bangunan terdiri dari pondasi. Ada pondasinya, ada dinding dan tiangnya, ada atapnya. Demikian juga ada pintu dan jendelanya. Sehingga kesatuan yang ada pada bangunan adalah sesuatu yang mutlak ada, harus ada. Saling mengokohkan satu dengan lainnya. Bagaimana ketika suatu bangunan tidak ada pondasinya, niscaya bangunan tersebut akan runtuh. Demikian juga bagaimana kalau seandainya suatu bangunan tidak ada tiangnya, ya, tidak ada atapnya, tidak ada pintu dan jendelanya, tidak lengkap, ya, bisa jadi sebuah bangunan tanpa bagian-bagian tersebut, hanya satu bagiannya saja, maka tidak disebut sebagai suatu bangunan. Oleh karenanya, pada tema untuk kajian daurah hari ini, ya, yaitu bertemakan peran ulama dan umara di dalam membina umat, adalah suatu tema yang sangat penting untuk diperhatikan, diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bahwasanya ulama, umara, Demikian rakyatnya. Ketika mereka saling tolong-menolong, ketika mereka saling bahu-membahu di dalam menjalankan kehidupan suatu bentuk kemasyarakatan di suatu negeri, maka yang akan terwujud adalah keamanan dan ketentraman. Ya. Akan fidina azani Allah wa iyyakum. Al-ulama, para ulama, mereka adalah pewaris-pewaris para nabi yang memikul al-Islam, yang memikul ilmu, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa itu ilmu? Beliau rahimahullah taala menyatakan, al-ilmu, ilmu itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditolak oleh akal yang sehat. Ini adalah ilmu. Perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW, dan juga perkataan para sahabat Nabi SAW. Sehingga yang disebut dengan ulama, mereka adalah orang yang membawa ucapan Allah dan Rasulnya. Demikian juga ucapan para sahabat Nabi SAW. Bukan hanya mengilmui, tetapi para ulama mereka juga mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ya. Dengan ilmu yang mereka miliki, maka tumbuh di dalam kalbu-kalbu mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji para ulama bahwasanya mereka adalah dari kalangan hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang takut kepadaku dari hamba-hambaku adalah para ulama. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dan mengetahui kewajiban-kewajiban ya, yang Allah berikan untuk para hambanya. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ulama. Ya. Dan disebutkan oleh Rabi' bin Anas rahimahullah ta'ala bahwasanya barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka mereka bukan ulama. Ya. Di dalam perkara ini maka para ulama memiliki peran yang cukup besar yang merupakan bagian dari komponen bangsa yang memiliki andil demi terwujudnya keamanan dan ketentraman suatu negara. Mereka memiliki kewajiban untuk membimbing umat, mengajarkan kebaikan. Ya. Membimbing umat agar umat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengajarkan umat tentang akidah Islam. Ya. Tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Bagaimana mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan baik kepada sesama? Sesama manusia, sesama teman, sesama kawan, kepada keluarganya, ya. Dan lain sebagainya. Dan demikian juga bagaimana mereka ya bisa bermuamalah yang baik kepada penguasanya. Ini adalah kewajiban dari para ulama. Memiliki peran yang penting kepada umat. Ya, agar umat dalam keadaan baik agamanya, agar umat mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, terutama adalah kewajiban mereka kepada Allah di dalam ibadah, dan juga kewajiban mereka kepada penguasanya. Ya, kewajiban para rakyat kepada penguasanya di antaranya adalah mentaati mereka, para penguasa, dalam hal-hal yang ma'ruf, mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan lain sebagainya. Ini adalah peran ulama mengajarkan kepada umat, ya. Bukan sebaliknya, ya. Ulama-ulama gadungan yang mengajarkan kepada umat kesesatan, kebid'ahan dan kemaksiatan, atau bahkan kekufuran. Ya. Ulama su, ulama jelek. Ya, yang mereka tidak memiliki ilmu, yang mereka tidak memiliki cinta kasih kepada kaum mukminin. Ya, bahkan mereka mengajarkan bagaimana supaya rakyat membenci penguasanya. Bagaimana rakyat membelot dari penguasanya. Bagaimana rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Maka ini adalah ulama su, ulama jelek. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin biqabdil ulama hatta la yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadhallu wa dhallu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba, ya, dengan secepatnya. Ya, dengan secepatnya begitu saja. Dicabut begitu saja. Ya, tetapi ilmu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal dengan dimatikannya para ulama. Sampai ketika tidak tersisa seorang ulama, maka manusia mengambil orang-orang juhal sebagai ulamanya. Ketika ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan umat. Ini adalah gambaran ketika manusia mengambil dari kalangan manusia lainnya sebagai ulamanya, yang tidak memiliki ilmu, ya, yang memiliki pemahaman yang menyimpang, akhirnya justru tidak membimbing umat di atas jalan yang benar. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan umat agar umat sesat, ya, agar sebuah negara hancur dan binasa. Maka ini adalah bentuk, ya, bentuk akibat dari ulama su, ulama yang jelek, penyesat umat, du'at ila abwabil jahannam, para da'i, penyeru menuju pintu api neraka. Waliyadzubillah. Bukan ini ulama yang dimaksud. Tetapi ulama yang dimaksud adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, memiliki ilmu ucapan Allah dan Rasulnya, ya, dan ucapan para sahabat, mengamalkannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan apa yang mereka ilmui. Maka ini adalah peran ulama kepada umat. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian juga dengan penguasa. Ya, pemerintah, pemimpin sebuah negara. Maka ahlul ilm menyebutkan bahwasanya di antara tugas utama mereka yang pertama adalah menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Ini tugas yang pertama dan utama. Menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Yang kedua, ya, yaitu mengatur urusan dunia. Ya. Sebab segala urusan tidak akan lurus, ya, kecuali apabila urusan dunianya bagus. Ya. Sehingga ini adalah peran dari penguasa atau pemerintah, yaitu menjaga keutuhan agama dan memeliharanya, dan juga mengatur urusan dunia bagi rakyatnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Marwadi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tugas-tugas penguasa. Beliau sebutkan ada 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Hanya saja tidak bisa disebutkan di majelis ini karena cukup banyaknya. Sehingga kalau kita simpulkan, ya, di antara tugas penguasa yang pertama dari segi keagamaan, ya, yaitu mereka memberikan fasilitas pendidikan bagi rakyatnya, ya, agar mereka bisa belajar terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, baik itu urusan dunia maupun akhirat mereka. Dan juga mengupayakan bagaimana masjid-masjid yang ada di negerinya makmur, ya, dan juga melakukan pengaturan penyebaran dakwah al-Islamiyah, ya, di dalam negerinya, ya. Ini diantara salah satu tugas mereka dari segi keagamaan, ya, membiarkan atau menyuruh para rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sholat, haji, zakat, ya, dan lain sebagainya, ya, sholat, bahkan ada, ya, di antara penguasa, wali kota, ya, membuat surat edaran, ya, kepada rakyatnya untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Penguasa kita, ya. Kemudian dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada, alhamdulillah, di negeri kita yang kita cintai ini, ya, sangat banyak tempat pendidikan Islam. Bagaimana kaum muslimin bisa belajar agamanya? Pondok pesantren tidak bisa dihitung. Sekian banyaknya tempat belajar agama, majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya. Masjid-masjid kaum muslimin makmur, ya. Dan juga memfasilitasi para rakyatnya bagaimana mereka bisa membayar kewajiban zakatnya ditampung oleh mereka. Kemudian dialokasikan untuk orang-orang yang berhak diberikan. Ini diantara salah satu tugas penguasa dari segi keamanan. Dan alhamdulillah, penguasa kita sekarang ini masuk semua kategori tadi. Yang kedua, dari segi keamanan. Ini diantara tugas penguasa, yaitu terbagi dua. Keamanan internal dan keamanan eksternal. Keamanan internal adalah bagaimana stabilitas negara, bangsa dan negara aman, sentausa, tertib. Tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan, dan menghukumi rakyat-rakyat yang terjadi di antara mereka pertikaian. Fulan-fulan bertikai, ayo duduk. Ya. Kemudian dihukumi oleh penguasa. Ketika mereka bersalah, maka penguasa berhak untuk menghukumi mereka dengan keadilan. Ya. Ini adalah tugas mereka dari segi keamanan yang sifatnya internal. Eksternal. Bagaimana negara ini aman dari rongrongan luar. Ya. Penguasa menunjuk petugas-petugas militernya bertugas di perbatasan negara. Ya, sehingga negara ini aman dari ancaman rongrongan luar. Ya, dengan persenjataannya, dengan anggota-anggotanya siap bertempur apabila memang dibutuhkan. Ya. Dan apakah hal ini sudah ada pada penguasa kita? Jelas. Wadih, sangat jelas gamblang. Ya. Tugas yang berikutnya dari segi perekonomian. Ya, ini pun merupakan tugas penguasa. Menjaga harta kekayaan rakyatnya. Agar rakyat dalam keadaan aman, tentram, hartanya tidak diganggu oleh orang lain. Ya. Dan bagaimana supaya harta rakyat itu bisa berkembang? Ya, dengan perekonomian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya perindustrian, dengan adanya perdagangan, ya, dengan adanya ini dan itu. Apakah sudah ada di penguasa kita? Sudah ada, alhamdulillah. Ya. Tugas yang berikutnya, administrasi negara, itu pun hal yang sangat penting. Ya, bagaimana mengatur ya rakyat-rakyatnya dari segi keadministrasian, ya. Demikian juga dari segi politiknya. Mengatur urusan umat untuk kemaslahatan manusia. Ya. Ini di antara tugas mereka juga. Sosial kemasyarakatan, menjaga perilaku akhlak, mencegah kemungkaran. Ini pun bagian dari tugas mereka. Dan yang ketiga adalah rakyat. Yang pertama ulama, yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah rakyat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, taat wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguasa kalian atau pemilik urusan kalian. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwasanya dimaksud ulil amri di dalam ayat ini dan juga disebutkan oleh ulama tafsir lainnya yang dimaksud adalah mereka ulama dan umara. Ya. Kewajiban ketaatan hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban ketaatan yang mutlak. Kewajiban ketaatan yang mutlak. Karena apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya. Dan kemudian Allah menyebutkan, dan juga ulil amri di antara kalian. Pemegang urusan kalian, yaitu ulama dan umara. Ya, untuk taat, mendengar, ya, mendengar dan mentaati petuah dan nasihat para ulama. Sudah disebutkan siapa itu ulama, ya, dan juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Sehingga, ya, semoga dan semoga dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Al-Ustaz Al-Fadil Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Ya, semoga bisa lebih gamblang lagi. Semakin jelas lagi. Bagaimana peran ulama dan juga penguasa di dalam membina umat. Sehingga mudah-mudahan ya, acara daurah ini bisa memberikan manfaat dan faedah yang besar. Memberikan kemaslahatan yang besar untuk kita seluruhnya. Ya, untuk kaum muslimin dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Ya, tidak berlama-lama, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya, insyaallah taala pada waktunya nanti ya, kita akan sama-sama mendengar kajian dari Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah Ta'ala. Ya, subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa syarat terlaksananya sebuah jihad atau qital adalah al-istita'ah dan al-qudrah, adanya kemampuan, kekuatan yang memadai untuk melawan kekuatan kuffar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin di dalam ayatnya yang sudah kita bahas kemarin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa'aduwakum. Ayat ini berlaku untuk kaum mukminin. Kata Allah, persiapkanlah oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian dari berbagai bentuk kekuatan serta kendaraan-kendaraan tunggangan yang gagah berani, yang dengannya kata Allah turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum, dengannya kalian mampu untuk membuat gentar, membuat takut musuh-musuh kalian, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh-musuh kalian. Kalimat terakhir pada potongan ayat ini, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, adalah sebagai sifah al-matlubah, sebagai sifah kriteria yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dituntut dari kekuatan yang diperintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Yang dimaksud adalah persiapan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah, yang dituntut dalam ayat ini adalah kekuatan yang dapat membuat takut musuh Allah dan musuh-musuh kalian, membuat mereka gentar. Oleh karena itu, Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menegaskan, fa ayyu quwwatin la turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum fala tu'tabaru quwwatan al-mujahid ibn hamad khalifullah laska ayu qatin tu'tahibunahi huwallahu akum fala tu'tabaru quwwatan. Maka beliau, segala bentuk kekuatan yang serta dia tidak mampu dengan untuk membentar dan takut musuh-musuh dan musuh kalian, maka itu bukan golong kekuatan yang tabat, yang diperhitungkan dituntut oleh Allah SWT, diperintah kepada kaum muslimin untuk mempersiapkannya. Di sini kita menasihati kepada kaum muslim kita semuanya dan terkhusus mereka-mereka yang ada di negeri-negeri yang sedang berhadapan dengan kufar, hendaknya mereka melakukan dan merealisasikan perintah Allah ini, merealisasikan yang sedang dibahas ini. Jika mereka mengabaikan perintah Allah ayat ini di dalam surat An-Nahl, maka sungguh mereka telah meninggalkan salah satu kewajiban. Dan jika salah satu kewajiban ini telah diabaikan, maka merupakan langkah pertama kehancuran dan kekalahan kalian. Ingat ini baik-baik, amalkan. Wa'iddu lahum mastata'tum quwwa wa batil lail turhibuna bihi adullah wa aduwakum. Setelah kemarin kita juga menyebut sekilas tentang kondisi umat Islam yang dalam keadaan lemah dari sisi kekuatan materi, dari sisi kekuatan fisik dan persenjataan. Kadang ini tidak penuhi pertama untuk terpenuhnya atau laksananya jihad di sabilillah. Syarat kedua yang juga harus penuhi adalah adanya kekuatan iman dan takwa.

serta kekuatan as-salih. Kita semua dari dan muslimin yang terus ada di negeri yang sedang genting keadaannya, Palestina ataupun yang lainnya, terpisah yang ada jauh dari tempat tersebut, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya tidak membutuhkan kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada jumlah kita yang banyak, serta bentuk dan jenis kekuatan yang ada pada. Allah tidak butuh sama sekali dan sedikit pun terpersenjataan yang kita siapkan. Sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan itu semuanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala sengaja ciptakan kondisi, sengaja Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jihad salah satu alam, hanya engkau untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang benar-benar jujur di keimanannya, mana di mereka yang tidak jujur di dalam iman takwanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, Alif lam mim ahsibanna ayyutu ayyuku amannahum la yutnun. Walatana lamin qabihim. Fa'alaman Allahu la sadaqu wa la ya'laman al-kadhibin. Ini menekan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita beriman begitu saja padanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai cobaan, di antara cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum mukmin adalah al-jihad fi sabilillah, adalah al-jihad fi sabilillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat am hasibtum tadkhuluna wa ma ya'lam Allahu alladziina jahadu minkum ya'lamu sabirin. Apa yang mengira kalian, kaum mukmin akan masuk jannah, namun belum terpisahkan antara orang-orang yang berjihad di antara kalian dan orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala memisah, membedakan dan memilah antara orang-orang sabar dalam jalan agama dan imannya tetapnya yang berjihad berjuang untuk mempertahankan iman serta meninggikan kalimat tauhid dan sifat di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang ternyata tidak beriman dan sebenar-benar iman. Allah SWT juga menyatakan di dalam surat At-Taubah, Am hasib antum walamma ya'lamillahu allazihadu minkum wa yattakhidhu min dunillahi rasuli waliya. Mu'minina waliyallahu khabirun bima ya'malun. Ayat di dalam surat At-Taubah itu pun sama makna ayat yang di dalam surat Al-Imran yang kita bacakan, bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja mensyariatkan jihad, sengaja mensyariatkan kita memerangi orang kafir, mempertahankan iman, memerangi takwa. Semua itu bukan berikan Allah butuh kepada kita. Bukan Allah butuh kepada kekuatan kaum mukminin untuk mempertahankan agama Allah. Bukan berarti Allah butuh kepada juga kaum mukminin yang dia dengan perkataannya mutakhir untuk menjaga harga diri imannya, menjaga harga diri Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala qawi aziz. Allah itu Maha Kuat. Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan Maha Tinggi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan menyatakan wala yansurallahu wala yurannallahu am mayyantuh. Wahai Daqawi Aziz, walaupun turun nol, ayaturuh pasti Allah akan menolong. Hamba-hambanya menolong agama Allah, kemudian akhirnya Inna Allah Daqawi Aziz. Tetapi Allah Subhanahu Wataala sungguh Daqawi, mawat Allah itu, maha berkuasa Allah, Aziz, maha perkasa Allah Subhanahu Wataala. Tidak butuh kepada siapa pun, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu, ketika adanya syahadat kita, bukan perlu ingat baik tentang kebenaran Allah Subhanahu Wataala. Kemudian kita mengahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan jihad dan al-qitan menghadapi kaum kufar, Allah memberikan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang dunia membuat tak musuh untuk Allah, musuh-musuh mukminin. Perlu kita menyadari bahwa betapapun besar kekuatan kaum mukminin, betapapun besar jumlah kaum mukminin, bahwa nasru hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mana kita akan mendapatkan nasr ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mau menolong. Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan dan membiarkan kita diri berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan di dalam ayatnya, wa in surqa falibakum, jika Allah telah menolong kalian, sungguh tak ada satu pihak pun yang berhasil untuk mengalahkan kalian. Tidak satu kekuatan pun yang bisa mampu untuk mengalahkan kalian. Ini suatu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjut, wa yakhdhukum faman

الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمن. Allah Subhanahu wa taala yahduna, Allah biarkan kita tidak mau turunkan nasr, tidak mau memberi kepada kita pertolongan dan kemenangan. Lalu Allah mandal yang sukum, siapa lagi yang mampu untuk mengkalian wahai kaum minin, siapa lagi yang untuk memberikan kemenangan untuk kalian wahai minin. Allah ingatkan kepada kita bahwa asr itu hanya min indillah azza wa jalla. Allah sudah biarkan kita, maka kita pasti hancur walaupun seluruh yang ada di dunia berpadu untuk memberi pertolongan kepada kita, walaupun segala bentuk badan lembaga dunia, lembaga nasional dan internasional bersatu untuk menolong kita, apakah itu Persatuan Bangsa, Ikatan Bangsa PBB ataupun lainnya, bersatu padu negara mengumpulkan segala kekuatannya untuk menolong kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita kudlan, biarkan kita untuk bertempur sendiri melawan musuh-musuh kita, al-Yahud wa Nasr al-Musyrik wal-Majus, dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada pertolongan dari Allah. Pasti kita akan hancur, pasti kita akan binasa. Yansullah faghalibalum yahdulkum famdallad yansurum min badih walallahi falyatkaril mu'min. Dan hanya pada Allah satu-satunya hendaknya kaum ini itu bertawakal, dan hanya pada Allah satu-satunya hendaknya kaum ini itu menyadarkan kemenangannya, menyadarkan kejayaan dan keselamatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allah falyawakkal mu'min. Ikhwani fillah rahimah wa rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an dalam ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kita, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kaum ini berhadap dengan musuh-musuhnya dengan kufar hanya dengan pada kekuatan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala merekan di balik itu ketentuan-ketentuan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhadzina amanu in tansurullaha yansurkum yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian mau tolong Allah, sekali lagi Allah tidak pernah buruk kepada kita untuk agamanya. Semua itu tak akan lagi hanya untuk Allah membedakan antara orang yang tayyib dan antara orang yang khabith. Liyamiza al-khabith min at-tayyib wa ayyib al-khabith. Ini Allah Subhanahu wa taala inginkan balik syariat jihad yang Allah turun tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idzan sallah yansurkum." Kalau kalian menolong sama Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, mengokohkan misi dan bertempur kalian. Wa yuthib aqabakum.

kekuatan mereka sedikit di hadapan orang-orang kafir. Allah, bukankah Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi'idhnillah. Berapa banyak dari kekuatan yang sedikit berhasil mengalahkan kekuatan yang banyak, yang besar, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita beriman kepada itu semua. Bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin, walaupun kekuatan mereka itu sedikit dibandingkan kekuatan kafir. Dan sejarah telah membuktikan hal itu. Sejarah telah memberikan contoh kepada kita. Tidaklah peristiwa Badr yang sudah kita sebutkan beberapa waktu yang lalu, itu semua tidak lain karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah beristighatsah, memohon pertolongan untuk kaum mukminin yang bersifat segera untuk mereka, pertolongan yang bersifat darurat pada waktu itu, sehingga Rasulullah beristighatsah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah kirimkan untuk kaum mukminin 1000 malaikat yang turun berbondong-bondong, murdifin, datang berbondong-bondong membantu dan menolong kaum muslimin dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga kita tidak lupa apa yang terjadi di dalam perang Ahzab. Ketika kaum musyrikin mengepung kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung kota Madinah dengan kekuatan yang besar, dan di saat itu kaum kufar yakin bahwa mereka akan menang menghadapi kaum mukminin. Mereka berhasil untuk mengalahkan kaum mukminin, itu keyakinan mereka. Dan di saat yang sama, kaum Yahudi dari Bani Quraizah, ikut membantu kekuatan musyrikin, ikut memberikan kekuatan dan pertolongannya untuk kaum musyrikin di dalam upaya mereka menghancurkan dan membinasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kaum Yahudi sebagaimana sudah kita bahas, mereka adalah para pengkhianat yang tidak mau memenuhi janji ketika berjanji atau melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, bahkan manusia yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang pengkhianat, dan bahkan mereka orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, yang tidak bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada mereka. Itu adalah sifat Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan kekuatan mulai bertambah, jumlah kaum muslimin semakin banyak, persenjataan mereka semakin lengkap dan semakin kuat, Rasulullah sengaja membiarkan beberapa Yahudi yang ada di sekitar Madinah, termasuk di antara mereka adalah Bani Quraizah. Mereka dibiarkan oleh Rasulullah untuk tidak diserang. Mereka hidup aman dan tenang pada waktu itu. Karena memang Yahudi merasa pada saat itu lagi lemah. Namun ketika kaum Yahudi dari Bani Quraizah mendapati kaum musyrikin telah bersatu padu, berbagai kobail bersatu padu untuk menyerang dan menghancurkan Rasulullah bersama sahabatnya kaum mukminin, mulai Bani Quraizah berkhianat, bergabung dengan musyrikin untuk menghancurkan Rasulullah. Kurang lebih 1 bulan penuh Rasulullah dikepung dengan perkepungan yang ketat sekali, sehingga Rasulullah sempat gentar. Para sahabat juga seperti itu, layaknya kaum mukminin sebagai manusia biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka. Rasulullah tidak membiarkan kaum mukminin dalam keadaan seperti itu. Karena mereka benar-benar mukminin, karena mereka benar-benar muttaqin, mereka telah menolong agama Allah dalam bentuk mereka beramal dengan amal yang sebenarnya. Mereka bertakwa kepada Allah dengan sebenar takwa, mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Di saat itu mereka sudah masuk dalam kategori man yansurullah, orang-orang yang menolong Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sudah masuk dalam sifat ini, maka mereka berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang juga Allah janjikan di dalam ayatnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah merupakan suatu ketentuan terhadap kami, kata Allah, untuk menolong kaum mukminin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Siapa yang Allah akan berikan nasr? Al mu'minin, yaitu orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, bukan imannya Syiah, bukan imannya tasawuf, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Jahmiyah ataupun Khawarij atau orang-orang filosof dan yang lainnya, tapi itu adalah imannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin serta para

0: sahabatnya. Maka dalam peristiwa Ahzab yang dikenal juga dengan perang Khandaq, di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang menerpa pasukan musyrikin serta Yahudi dari Bani Quraizah. Angin yang memporak-porandakan khaimah mereka, tenda-tenda peristirahatan pasukan musyrikin, sehingga mereka tidak bisa tenang untuk beristirahat di dalam pengepungan terhadap kota Madinah pada waktu itu. Mereka tidak bisa tentram selama pengepungan tersebut, sehingga mereka pun karena angin yang keras dan dahsyat itu, kedinginan, mereka tidak mampu untuk memasak masakan demi logistik pasukan kaum musyrikin pada saat itu. Sehingga Allah lemparkan, Allah tanamkan pada kalbu-kalbu mereka ar-ru'b, ketakutan. Mereka ketakutan, tiba-tiba muncul di dalam kalbu-kalbu kaum musyrikin dan Yahudi Bani Quraizah perasaan takut yang mencekam, sehingga akhirnya mereka meninggalkan pengepungan tersebut. Wa kafallahul mu'minin al-qital. Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin tanpa adanya pertempuran, tanpa harus susah payah. Mereka pulang dalam keadaan ketakutan dan mengalami kerugian, dan Rasulullah bersama sahabatnya mendapatkan kemenangan karena iman mereka kepada Allah, karena mereka benar-benar telah menolong agama Allah dalam bentuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kepada kaum mukminin di seluruh belahan bumi, kita ataupun saudara-saudara kita yang di Palestina, di Afghanistan dan yang lainnya, adalah tolonglah agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Tolonglah agama Allah, pasti Allah akan memberikan kepada kalian an-nasr terhadap musuh-musuh kalian, yaitu dengan cara kalian beramal dengan syariat Allah, beramal dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menerapkan segala apa yang Allah perintahkan atau yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kalian sedikit pun meremehkan syariat Allah, baik terkait dengan pribadi kalian atau rumah tangga kalian, masyarakat kalian, perjuangan kalian, jihad kalian, semuanya telah diatur oleh syariat yang Allah turunkan, dan dengan itu kalian harus beramal dan mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan an-nasr kepada kalian, dan dengan itu Allah tidak membiarkan kalian sendiri berhadapan dengan kaum Yahudi dan kaum kufar yang lainnya. Ini majlis kita pada malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan pada esok hari biiznillahi taala di masjid ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم المستعان. اللهم ثبتنا وإياكم.

0: Ada beberapa pertanyaan yang saya melihat belum waktunya untuk dijawab, tapi insya Allah bersama waktu biiznillahi ta'ala. Semoga sikap seperti ini yang juga diambil oleh asatidzah yang lainnya sebagai salah satu bentuk sikap ar-rifqu, sikap lembut dan ta'anni, tidak terburu-buru. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh asatidzah untuk tidak menanggapi berbagai pembicaraan dan celotehan beberapa asatidzah yang lainnya itu. Jangan. Kepada ikhwan-ikhwan yang biasa apa diistilahkan dengan bloker-bloker ya apa? Nah, netter-netter. Nah. Ya. Dan yang semisalnya jangan terpancing untuk berbicara. Biar sabar-sabar. Tahan diri. Biar permasalahan inti itu enggak kabur, iya kan? Bagaimana caranya untuk membedakan majelis ahlul bid'ah dan majelis ahli sunnah? Thalabul ilmi, itu yang pertama, belajar tentang manhaj. Ya. Nah, ini sekarang ada beberapa pihak ustaz-ustaz sebentar-sebentar manhaj, dars manhaj. Ya. Subhanallah. Ternyata orang seperti ini membuka hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turafiyin halabiyin. Ya. Hati-hati. Nah. Ada yang berhubungan dengan Firanda, Abdalun, Al-Hizbi, Al-Halabi. Ya. Nah, masih asing memang. Dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih. Nah, tapi lama-lama enak juga didengar. Nah. Ya. Nah, sekarang Al-Halabi. Ya. Gantinya sururi. Nah. Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat alhamdulillah dengan taufik minallah, beliau mempersilakan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu bagi kita. Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, as-sururiyun ghairul halabiyin wal halabiyin laysu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok khawarij, al-qa'adiyah dengan al-azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka enggak boleh disamakan. Ya. Al-azariqah sendiri, qa'adiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, enggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Gitu. Sekarang juga demikian sama. Sururiyun sendiri. Ya. Turatsiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya, akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah, Allahumma musta'an. Apa hukumnya bermajlis dengan ahlul bid'ah atau orang-orang kafir dan yang semisalnya? Khairun insyaallah. Ya itu tadi, hukumnya sudah dibahas. Nah, dari awal tadi. Nah, dan itu merupakan sebab penyimpangan seorang. Tidak jauh dari ingatan kita orang yang bernama Ja'far Umar Talib. Ya. Tidak sedikit dari kita yang dahulu ya, diberi pelajaran manhaj olehnya di dalam menyikapi ahlul bid'ah. Ya. Bagus dahulu sikapnya terhadap ahlul batil, terhadap hizbiyin. Ya. Namun ternyata dia termasuk orang yang tobat. dari Salafiyah. Dengan tegas dia menulis itu dalam majalahnya, majalah Sulafi. Salafi Ustaz, Sulafi. Nah, bukan Salafi. Sulafi itu Sufiyun la Salafi. Karena membela majlis zikir, hadis di majlis zikir, berteman dengan Sufi-Sufi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi Sulafi. Sufiyun la Salafi. Sufi bukan Salafi. Itu singkatannya. Lah orang ini taubat. Dia dengan tegas mengatakan, dahulu saya bersikap begini dan mengajarkan kepada murid-murid saya. Ya. Sikap keras. Sehingga hasilnya seperti ini. Contohnya itu ya Ustaz Afif, Ustaz Usama. Ya, itu keras-keras itu. Ya. Itu saya salah didik. Ya. Nah. Allah musta'an. Padahal itu ustaz-ustaz kita afadil, mereka berbicara membela salafiyah, membela sunnah. Hafizahumullah. Wa la nuzaki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Allah masabbitna wa iyyahum. Jadi jangan duduk dengan ahlul bidah. Itu hasilnya, contohnya di depan mata kita, Ja'far Umar Talib. Duduk dengan sufi, duduk dengan politikus, akhirnya yarithul ama fi qalbi, mewariskan kebutaan di kalbu dia. Ya. Jadi yudhibu binuri au yadhhabu binuril iman min qalbi, menghilangkan cahaya iman dalam kalbunya. Jadi dia enggak keberatan duduk dengan biksu di sebelah dia. Cahaya iman sudah tidak membimbing dia berjalan dalam kegelapan. Duduk dengan seorang pendeta, menghadiri acara yang di sana diucapkan salam-salam kaum kufar. Ya, shalom, om santi santi om. Ya, kurang lebih, kalau salah dimaafkan karena saya muslim. Nah, ya. Itu subhanallah, dia hadir di majlis seperti itu. Ya. Barakallahu fikum, bersama pendeta Kristen-Kristen. Ya. Maka orang ini akhirnya jatuh dalam bid'ah dan akhirnya dia menjadi mubtadi'un balun. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ubaid tentang orang ini bahwa dia adalah mubtadi'. Wajib bagi salafiyin untuk meninggalkan orang ini dan mentahzir muslimin dari orang ini. Begitu juga Syekh Rabi. Setahun yang lalu lebih, beliau dengan menegas mengatakan, yajibul had at-tahzir minhu, yajibul tahzir minhu, yajibu ayu hadzar minhu. Wajib untuk umat ini ditahzir dari orang ini. Nah, barakallahu fikum. Duduk dengan orang liberalis bisa, dengan sufi bisa, dengan Kristen bisa, dengan biksu bisa. Tapi begitu hadir di sebuah majelis, dia di sana harus berbicara lain, dengan warna lain, pakaian lain, bisa juga dia. Jadi imamah yang dipakainya bisa imamah untuk sufi, imamah salafi, imamah turafi, ya kan? Hadir bersama turafiin, ya? Dalam daurahnya Abdul Razzaq, ya? Imamah bersama liberalis, imamah untuk bersebelahan dengan pendeta, duduk di majelis bersama pendeta, imamah bersama politikus, imamah bersama preman. Nah, barakallahu fikum, serba bisa, imamah serba guna. Ini berbahaya ya ikhwan. Sebabnya apa? Meninggalkan prinsip salaf dalam menjauhi ahlul bid'ah. Begitu kata Ibnu Abbas, mujalasatu ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu sebab penyakit kalbu. Nah, betul-betul sakit kalbunya dengan penyakit fitnah bid'ah ini tadi. Bisa dia harus berceramah mencela pemerintah, ya. Pemerintah cap Garuda. Ya. Ya. Pemerintah model gini apa masih berlaku? As-sam'u wa ta'ah. Sikap mendengar dan taat. Ya. subhanallah, dia benar-benar bisa menjadi sufi, dia bisa menjadi khawarij, dia bisa menjadi tuwafi. Ini orang berbahaya lagi. Barakallahu fikum. Ambil pelajaran dari ini semua ya ikhwan, buat kita semuanya. Apa hukumnya bermajlis dengan orang kafir atau ahli bid'ah dalam rapat kampung atau RT? Enggak boleh, nah. Hadir walimah ada musiknya aja enggak boleh. Apalagi majlis ada ahli bid'ahnya. Lebih berat kan?
1: Iya.
0: Barakallahu fikum. Lebih berat. Lalu gimana Ustaz? Enggak enak rapat RT. Enggak apa-apa, antum bisa mengimbanginya dengan cara yang lain. Ya. Antum adalah orang paling terdepan. Ketika ada kegiatan yang tidak mengandung kesalahan syar'i, misalkan ada tetangga sebelah mau bangun rumah, betulin gentengnya. Antum orang pertama yang menyiapkan tangganya, membuatkan tehnya, kuenya untuk makanan orang-orang yang bekerja. Ketika ada jenazah, antum membantu penggalian kuburnya. Atau menyumbangkan kafannya misalkan. Atau apa yang bisa antum lakukan selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Dengan itu enggak ada yang bisa memfitnah antum. Antum orang yang eksklusif, orang yang tidak mau bergaul, enggak bisa. Ada orang sakit tetangga sebelah, jarak 50 meter, 100 meter dari rumah kita, dikunjungin. Ayo Pak, mau ke dokter Pak? Sudah ke dokter apa belum? Datang ke sana membawa hadiah, madu satu botol ataukah pisang satu sisir. Ya, barakallahu fikum. Beri hadiah. Enggak ada yang bisa memfitnah antum. Loh, kenapa enggak ada dalam rapat RT? Saya ingin tahu hasilnya aja, Pak. Saya enggak bisa hadir di majelis seperti itu, minta maaf. Kalau bisa antum jelaskan terang-terangan, jelaskan terang-terangan. Karena salafi tidak suka basa-basi. Katanya dulu gitu, nah. Tapi kalau enggak bisa, ya jangan terang-terangan, agak samar-samar. Nah, ya minta maaf, Pak. Lagi ada acara penting, Pak. Ya betul kan? Antum mau berzikir, mau baca Quran, mau mengajari anak besok mau ulangan atau ujian tasmi. Ya. Banyak acara penting. Barakallahu fikum. Mendengarkan ceramah di dalam melalui CD atau yang semisalnya. Ini semua acara penting dunia akhirat. Ya. Begitu. Barakallahu fikum. Walaupun rapat RT, lah yang perlu disinggung semisal rapat RT, ya, nasihat bagi sebagian ikhwan pengelola pendidikannya. Ya ikhwan, cukupkan dengan pendidikan pondok pesantren. Barokah. Barokah, bismillah. Nah, jangan memaksakan diri, ijazah, ijazah, ijazah, ijazah. Nah, jangan, nanti antum akan terseret lambat laun tanpa disadari, ya, ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada Ali Al-Halabi. Lambat laun antum akan terseret untuk duduk dengan ahlul bid'ah, dengan orang-orang menyimpang, ya, yang akan merubah karakter dan sifat antum, manhaj antum. Bahkan sebagian ikhwan yang jadi pengurus di salah satu sekolah formal yang didirikan oleh sebagian salafiyin, dia mengakui ketika ketemu temannya, ya, loh, dia diberi apa namanya hadiah jubah dan celana gombor itu. Tahu celana gombor? Nih foto-foto teman lama. Loh, antum kan butuh ini. Iya, sekarang anak jarang pakai gini sudah. Loh, kenapa? Karena saya ditugaskan oleh sekolah menghadiri rapat-rapat Diknas. Nah, di hotel-hotel rasanya canggung pakai jubah. Ya. Lambat laun. Ini dalam urusan yang zahir, belum manhajnya. Dan antum kalau ikut misalkan anusat, bagaimana kalau pondok pesantren ingin mendapatkan muadalah atau ingin mendapatkan kesempatan mendapatkan ijazah, itu kan bisa Ustaz melalui jalur lain. Iya, betul. Tapi antum di situ ada persyaratannya. Sebelum antum melangkah, baca baik-baik. Itu bukan hanya untuk diri antum dan keluarga antum, itu untuk umat. Kalau antum salah mengambil rambu-rambu, salah di persimpangan jalan yang semestinya antum lurus, antum ragu belok ke kiri atau ke kanan, yang di belakang antum ikut belok ke kanan dan ke kiri. Hati-hati. Walaupun untuk diri antum, jaga baik-baik manhaj antum. Kenapa saya katakan gini? Kalau antum ingin ma'had antum mendapatkan ijazah penyetaraan dan yang semisalnya, antum harus mengikuti beberapa ketentuan. Antara lain, ma'had kita harus ikut dalam apa yang disebutkan POKJA, kelompok kerja, ya. Betul? Singkatannya. Nah, ada yang tahu? POKJA itu kelompok kerja. Lah, dalam POKJA itu nanti ada rapat pertemuan POKJA antar pondok pesantren. Ayo kamu. Nah, ya. Rapat duduk Salafi sebelahnya Asy'ari, Sufi, Ikhwani, ya. Oh, ini darurat kok ini, ketentuan waliul amr. Enggak darurat sebenarnya. Yang menjadikan darurat itu hawa nafsu antum. Kalau antum mau sabar dan meyakini barokah dari Allah, ya, enggak perlu ijazah-ijazahan. Berapa banyak murid-murid pondok pesantren, pondok pesantren ustaz-ustaz kita yang sekarang diberkahi oleh Allah. Saya datang ke Pontianak, di situ ada murid-murid Ustaz Abdurrahman Lombok di pondok Muntilan berdakwah, masya Allah, hasilnya luar biasa. Salafiyin dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung, masya Allah, dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, dididik oleh mereka. Saya datang ke beberapa daerah, di sana di Belitung ada muridnya Ustaz Komar Suaidi dari Ma'had Temanggung, masya Allah, dengan ilmunya membina ikhwan. Nah, bisa membina ikhwan. Barokah. Tidak sedikit ustaz yang sudah pulang dari Madinah, pulang dari Yaman, justru merepotkan ikhwan, bikin masalah. Tidak sedikit. Dia tidak bisa membina, tidak bisa membimbing ikhwan. Berapa banyak ustaz-ustaz sudah menerima keluhan yang seperti ini, ya? Barakallahu fikum. Barokah minallah. Barokah itu datangnya dari Allah dan dapat diraih dengan menempuh jalan yang memang telah Allah tentukan. Di antara yang Allah tentukan adalah wajibnya mengikuti sunnah dan manhaj Rasul, manhaj Khulafaur Rasyidin, para sahabatnya, mengikuti jejak salaf. Dan sabar ya akhi, sabar, sabar. Nah, berapa banyak sekarang sudah sempat belajar di luar negeri, justru sekarang gak bisa membina. Pondok pesantren gagal. Coba kita sebutkan, mayo. Nah, mau buat majalah, gagal. Tapi berapa banyak ikhwan kita sekarang, banyak majalah-majalah baru kan, ya, Tasfiyah, apalagi Konita, kemudian apalagi Kudwa. Nah, supaya enggak lupa apalagi, supaya enggak mentor ini, ha? Apa? Enggak dengar Naufal. Ya, enggak tahu. Yang ana tahu ini tiga setidaknya. Mungkin yang lainnya saya tidak juga mengetahuinya. Nah, ya, maaf-maaf saja. Ikhwan-ikhwan kita yang bermula bergerak, ya, jalan-jalan-jalan tersebar ke sana kemari. Walhamdulillah. Bi fadlillah wal barakatu minallah. Barakah itu datangnya dari Allah. Berapa banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih banyak kitab yang dia baca dan dia pelajari di hadapan ulama, tapi Allah belum menghendaki barakah untuknya. Imaj bersama hizbiyin, atau dia justru jadi problem yang menjadi berat bagi ikhwan di daerah-daerah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka sabarlah dengan sistem pondok pesantren ya ikhwan, supaya kita tidak terseret lambat laun kepada penyimpangan-penyimpangan.

0: namun nampaknya kemampuan terakhir di siang hari ini sampai di sini. Semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk saya pertama dan antum kedua. Kemudian saya mohon maaf jika ada yang kurang tepat, dan jika antum mendapati kesalahan dari apa yang saya sampaikan, maka jangan berat-berat untuk menyampaikan nasihat kepada saya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan

tanggal 29 April 2018 kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini di Kompleks Pertamina Cirebon untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia, bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia, yaitu talabul ilmi, belajar mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita, ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini. Agama yang Allah mengatakan innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Di hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di Padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul SAW, turunlah ayat ini pada hari Jumat di Padang Arafah. Al-yaum, hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi, nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini. Yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya, yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama. Prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihissalatu wassalam
memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis ingin membahas agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, Kitabullah, dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita atau berisi perintah, berisi larangan, atau contoh amaliyah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah. Seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah. Termasuk yang ternukilkan dari Nabi dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau untuk menyampaikan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, atau untuk menyampaikan qul huwallahu ahad allahus samad secara redaksi. Tidak hanya itu. Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia, yakni umat Islam, untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf, di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja. Di Masjidil Haram. Loh kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai Rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci, dan mempraktekkan Al-Quran. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah. Pada tanggal 9, bukan tanggal 10. Nggak boleh ada seorang muslim, saya mau wukufnya tanggal 10. Loh, nggak benar Pak, tanggal 9. Loh, kenapa? Nggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan dinukil oleh Imam Ibn Katsir di dalam mukaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci, lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran. Kepada siapa dijelaskan oleh Nabi? Dijelaskan kepada para sahabatnya yang seiring berjalan bersama beliau, menemani beliau saat di masjid, menemani beliau saat di luar masjid, menemani beliau saat pergi safar, menemani beliau saat berdakwah, menemani beliau saat berjuang, melihat, mendengar. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan ilmu tersebut yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi sahabat ini yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita. Belajar Islam kepada ustaz. Belajar Islam kepada pak guru. Nah, jaraknya pun ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan adanya bias pemahaman sangat besar. Kemungkinan adanya tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekannya langsung di bawah kontrol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah tabaraka wa taala. Contoh kecil. Jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, gak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku gak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini gak paham, gak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, Qad sami'a Allah qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma. Turun ayat tiba-tiba dari langit, bukan wangsit, wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang kedua, berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini.
Apa makna ayat tadi? Qad sami'a Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah. Perhatikan baik-baik peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh. Kalau kita kan ingin mengetahui hukum agama tentang masalah apa saja, masalah waris, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hibah, kita harus buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih. Kita harus buka, kita pelajarin dengan seksama. Kalau sahabat, langsung kepada Nabi. Karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni. Generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Sungguh, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan, mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar, adat istiadat, hasil penemuan-penemuan manusia, atau konsensus manusia? Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, wa sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqah.
kulluha finnar illa wahida. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan. Semuanya, kata Nabi ya. Jangan salah menukil, kata Nabi. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina. Dusta. Kalau ada seorang sebuah pondok pesantren mengaku bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustaz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang gak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan satu-satunya golongan yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka, hidup bersama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip atau jihad juga dalam tanda kutip, bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran, Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan, Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa
di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan, barakallahu fikum. Terkait ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di sini dikatakan, barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong, kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, enggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara setahun, dua tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkap, bunuh. Enggak. Atau Pak RT, enggak juga. Atau kelompok pengajian. Nah, itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri Pak Ustaz. Kan Al-Quran sudah jelas, suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren, enggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan. Wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama Pak? Kalau membunuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah. Kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran? Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ini yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masukkan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak, mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan.
salah satu dari empat khulafa ar-rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi. Bukan itunya saja, tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali,

yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati, ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama. Bapak penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra. Di Kanada. Di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru. Apa kata Ibnu Abbas? Ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan. Menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak. Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan. Pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati. Ya. Ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam, enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga, ujub kepada kejeniusannya. Tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Ma'idah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, pada ayat ke-45 waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun, tadi apa? Kafirun, ini zalimun. Pada ayat ke-47 surat Al-Maidah juga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Predikatnya, perbuatannya sama. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya, kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya. Yaitu murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini, sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara

dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka, kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham. Tidak mewariskan materi atau kekuasaan. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wazir. Barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut, warisan apa? Ilmu. Bukan warisan keturunan. Bukan warisan materi. Bukan warisan kekuasaan. Ya. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar, ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahlul zikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm. Para pembawa ilmu. Yaitu para ulama. Jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Nisa. Yang ini sangat terkait dengan topik kita. Problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan. Ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini tetapi saya belum punya barangnya. Cuma saya sudah saya tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual-beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu, kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu, kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus. Di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas
bahkan problematika negara-negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini ya, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakat yang ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi. Debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoax yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu, sebagian pihak tentunya, merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata. Membuat gambar ini, video ini. Pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tet. Gerak. Gerak. Bentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur nggih. Ya, maju mundur militernya. Kena ham, ham, ham, ham, ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu
di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal. Yang ini fobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram, menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahli sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaubih, kata Allah. Mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita, sangat manual. Lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo, para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya, itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Dammam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh, bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah, membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan, ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut, gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita. Pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah.
niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba, satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita. Antar masjid saling menyerang. Antar pondok pesantren melempar bom molotov. Begitu rapuhnya kita ini. Rapuh. Kita mudah diadu domba. Di semua sisinya. Ya. Nasionalisme itu seolah-olah tak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif. Untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri. Masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahala. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Selamat bijahala. فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran. Tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman. Jika datang kepada kalian sebuah berita. Sebuah informasi dari seorang yang fasik. Klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan menzalimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia kita kena jerat hukum, di penjara. Semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Enggak ada pengacara, enggak ada hakim ini dan itu, Allah. Mau kemana? Enggak ada yang akan membesuk kita,

0: dalam api neraka. Ya. Kalau di penjara kan bisa dibesuk, dikirimin buah apel, dikirimin kue, keluarga bisa datang, menjenguk. Kalau di akhirat enggak ada. Nafsi, nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya. Masih beriman. Nih, kata Allah. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu belum kafir. Fasik itu apa? Fasik adalah seorang muslim. Muslim. Yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau seorang yang suka berdusta. Atau menukil berita. Yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita, fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya. Jangan keburu disebarkan. Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lawang ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja. Terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah. Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas, yang heterogen kepentingannya, heterogen tingkat pemahamannya. Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta? Yang kita hanya tahunya di surat kabar. Kemudian kita baca. Loh, kita sekedar baca kok Ustaz. Ya tapi kan ketika Anda membaca. Anda terkontaminasi. Oh iya ini yang terbolimin. Ini yang salah. Ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil. Iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terdolimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang. Apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Satu koran kita baca. Sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita. Entah apa yang ada di medsos, di internet. Ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita. Namanya orang yang mencari hidup di balik berita. Tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar. kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita dengan ini semua. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan, kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. Untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung, kita akan lanjutkan kajian ini biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Innal hamdalillah
0: wa sallam.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله مصيبة demi مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam, bahkan lebih dari itu. Sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia, terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan, ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasya, takut kepada Allah dan azabnya. Maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut, pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, illal alimun. Kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsya, yang memiliki sifat khasya dan takut kepada Allah. Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasya. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasya kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah, untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mu'min, seorang hamba Allah yang beriman, akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya. Maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa, adalah sebagai salah satu contoh peristiwa, sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim terhadap umat Islam. sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti. Kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka. Dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka. Dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa la tajidanna aktsaran nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud." Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Qur'an. Dan pasti kata Allah kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-Yahud. Ini adalah keterangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, walan tarda 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdhub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdhub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, fabau bighadabin ala ghadab walil kafirin adzabun muhin. Dan mereka kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, duribat alaihimud dhilla ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin, kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, marah Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alaihimud dhillah aynama tuqifu. Dan sungguh, kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi az-zillah, kerendahan, kehinaan, aynama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui, sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina, bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah, selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat. Dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu. Karena pada hari itu, ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah. Tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'natullah alal yahud. Innallah harrama alaikum al-maita wa syuhumaha. Fajammaluha wa ba'uha. La'nat Allah terhadap kaum Yahudi. Yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka. Namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru. Sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain. Memberi warna dengan warna yang lain. Kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan bahkan sombong terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan, mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini, kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-Maghdub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan. Berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala waba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah subhanahu wa ta'ala. Wa duribat alaihimul maskanah. Dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini. Akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La. Mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun, mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin. Dan lebih-lebih pula di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah.
2: Sebab kenapa mereka menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan. Aina ma tuqifu. Dimanapun mereka berada. Qala zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur. Kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat. Mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wayaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdub alaihim yang menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Zalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak, dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong, dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Sekarang yang ada, yang kalian hadapi, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, orang-orang yang telah menyia-nyiakan sholat, orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka, baik syahwat maupun syubhat, mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali, bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidhah, Syiah Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidhah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, yang dibawa akidah Al-Kitab wa Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa Jaisu Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan sholat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsy, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafaur rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'immah atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa, dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir, akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti, dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Adan yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran, bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin. Orang-orang yang penakut di dalam bertempur. Orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin, yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin. Aw min wara'i judur.

Mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut. Al-Maghdub alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan. Ba'suhum bainahum syadid. Sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar. Permusuhan antar kalian, wahai Yahudi. Di antara kalian. Kesombongan antar sesama kalian. Kasta-kasta di tengah kalian. Saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu. Kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kondisi munafikin. Dan tentunya al-Yahud. Ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat. Seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit. Tidak merasa rendah. Menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Naam, tafadhal. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada Anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah. Kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi, kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah. Bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibn Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa

0: وعلى الصواب. وأما البدع هي التي تفرق، وهي التي تباعد بين القلوب. ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب، وأن يوحد الكلمة، وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
0: آمين. الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله. الله يبارك.
1: نعم شيخ.
0: إيه الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله، محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita, serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas solat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah Kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arsyil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini, dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah, di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih, di Ma'had Minhajul Athar di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur, semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahum kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah

Bagaimana tidak? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullah ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama

ulama dan thulabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri, kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin dunia. Antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Jadi yang luar biasa menimpa negeri itu. Sejak tahun 90 terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Dan pertolongan kemudian peran ulama khusus beliau Syekh Al-Alamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hadahullah menyelesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat di keberlangsungan Aljazair di masa itu. Alhamdulillah. Demikianlah ikhwanifin rahimah wa rahimahullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam menyatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengubah mereka dari berbagai persisian dan pecahan benar nyata dan disaksikan oleh kafirin khususnya di negeri. Maka kita Allah kita bertemu ini akan berikan beberapa contoh dari kesempatan beliau bidang ini. Semoga ada yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak ikan yang hadir dan juga bagi yang merekan. In Rabbana mi'ud du'a. Antara akan kami untuk kami akan nasihat siyad bi al-Alabi bin Hadi al-Madhabidullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin negeri Perancis. Qala hafidhahu Allah ta'ala, laqad taqtu an wa'adtu ghayri inna hunaka tayyaini qabra bid'awata salafiyah fi sumiha. Aku dan selain benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul awal salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wa ifrat, sikap berlebihan, sikap keras dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah linazat adil syuru' tafir. Ancaman kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang keluar di apa di syariat Allah dan Rasulnya. Sikap mudah-mudahan menjalankan agama ini. Keduanya, sikap as atau sikap

berlebihan di satu sisi. Sisi yang lain sikap lembek, sikap mudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah fiyah. Hampir-hampir keduanya tidak misalkan dari safi terkena, tertimpa salah satu dari ancam yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing di ifrat tafrid. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang Allah tentukan, demikian pula jika bermudah-mudah sebanyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala syaratkan tercapai oleh karena jika bermudah tersebut, pada keduanya terdapat murad yang banyak juga kelaikan-kelaikan. Yang Allah syaratkan berat ini adalah sikap tawasut wal ihal, sikap penahan, sikap dil. Wadika wasiatullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus. Yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua agar mengikuti. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hadahullah wala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapatkan, dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak kami, dan orang-orang yang kami tahu di kalangan salafiyin. Nah tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang berusaha meninggalkan berbagai pertahanan dan perselisihan. Kita bahu-membahu untuk bersaudara karena Allah, saling cintai karena Allah, dan saling sikap lemah lembut sesama mereka. Depankan hikmah, sikap baik, dan al-mu'idhatul sanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, sehat nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh dan kesalahan. Wa in la'u akidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat terus, dan aku hajung mereka semua bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur dalam menelkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengerti semua itu, mengerti perselisihan sebab-sebabnya, dan saling saudara, saling berhubungan satu yang lain. Aku dan seluruh salafin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan lainnya, harap dapat dengar apa yang terjadi telah selesai. Persisian yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan, dikubur, serta kami mendengar bunyinya atau taknya al-mahabah, cintaan, paling berdara, sama serin, serta fokus untuk menuntut ilmu, ilmu nafi', beramal saleh, dan at-tawun alal birr taqwa.

Kemudian dari itu bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah mulia ini, tempatkan dahan dakwah salafiyah ini, baik dalam akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah ada, hilangkan sebab-sebab, serta benar-benar mewujudkan update dalam Islam dari perasaan saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan ketakwaan. Semua harapan kami dapat menghentikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan wah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai bukanlah jadi dalam permasalahan akidah, bukulah dalam permasalahan usuludah, bukulah dalam permasalahan maj, akan terjadi keselesaian terjadi adalah tiqal. Keselesaian yang terjadi adalah permusuhan secara paling berat kait orang yang mereka kelebihan dalam membahagiannya dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatun. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya, dijadikan lima tafsir persatunya lima salam, satuan hati-hati mereka dan ruh mereka di atas al-haq al-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian nasihat al-Arabi al-Madkharidahullah ta'ala terhadap salafiyin negeri Bajis. Naam, kemudian as-salam memberikan dik ikhud. Ini ada dara sungguhan dan perangan al-Arabi al-Hadi al-Madkharidahullah dalam upaya beliau untuk menyatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan transparansi nasihat beliau yang lainnya. InsyaAllah nasihat ini tidak panjang, namun aku akan sedikit perubahan agar difahami. Berkata Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Makhari rahullah, wa'ana unarihuhu wa'adha wa'adha wa'asa'a wa'asa'a. Aku berusaha untuk menasihatinya dan berupaya serta berdaya. Kemudian Al-Syeikh sah memberikan ta'liq, kami bersaksi as-sungguhan da'u hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga kepada kaum muslimin. Sebenarnya upaya yang dilakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan bagi tidak, itulah yang benar memenuhi beliau fidhullah ala. Sangat besar harapan beliau agar muslim bersatu dan suruh Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau adalah teladan dalam hal ini. Bagaimana beliau alaihi salatu wassalam asali sama salajun istauqadanan, perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Fa'amma a'ma haraha, ketika api sebut menyinari sekeliling menjadi hewan-hewan

yang bangun mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang terserang yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itu aku, perumpamaan permisi antara aku dan kalian. Aku berusaha memegang bagiakan kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam. Semua kalian usaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang cinta umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari neraka sangat besar. Seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam neraka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan perhatikan dari perjalanan Allamah Habib bin Al-Madkhal Habibullah. Beliau sentiasa bertaha, berupaya dan berupaya memberikan nasihat-nasihatnya orang-orang yang untuk berikan nasihat. Kemudian Syekh Rahim melanjutkan nasihatnya. A'rifu annu mukhti. Aku buat dia salah. La syekh, tidak ragu lagi buat dia salah. Tapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tekan orang yang sakit maka sepatutnya dibimbing, dia diobat dan dibimbing. Orang yang sakit apabila dia jatuh maka kita bawa dia ke rumah sakit. Kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita menuhnya. Tidak. Lalu Syekh Salah memberi ta'lim. Ini merupakan sikap mahlembut yang ada pada ulama kita. Yang mereka adalah orang yang mewarisi ilmu. Waris Nabi alaih salatu. Dan sungguh sikap lemah ini adalah sikap yang luar biasa pengennya dalam kehidupan. Rasulullah SAW hadis diriwayat oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Idza adam azza wa jalla bi baiti khairan khala'ihim rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala Allah azza jalla menghendaki kebaikan pada sekeluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memakan di tengah mereka sikap lembut. Itu pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqu hibqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lembut dan mencintai sikap lembut. Allah Subhanahu wa taala menghadap selemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar penegasan tentang kedudukan sikap mahlembut. Pada suatu hari tadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam ditangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang

yang terbukti minum minuman keras. Ta'amar bidarbi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia pukul sebagai hukumnya. Para sahabat Abu Hurairah, ya kami ada yang memukul tangan, wa minman yaribu bina'li. Karena kami tak ada yang memukul sandal, minman yaribu bisaihi. Dan dari kami pula ada yang pukulnya dengan tangannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan terhadap pemabuk tadi, baru dia pergi berkata seseorang, malahu ahullah, malahu zahullah. Sebuah ungkapan jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takunu auna syaitu ala ahikum. Janganlah kalian jadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan pada pemabuk tadi. Agar supaya dia mengulang perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapnya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulang perbuatannya lagi dan kembali jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang lama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat kepada sahabatnya yang kebihan dalam menyikti seorang yang mabuk tadi dengan akan kehinaan. Dan misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan sampai ucapan yang ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh tadi justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan maksiat yang telah kerja tersebut. Oleh karena itu kata kala kunu nasyafan ala akhikum. Ikhwanin rahimahumullah. Kampu al-jadiyah. Kampu al-jadiyah. Mari ini termasuk kelompok yang erim, yang berlebihan dalam menyikapi orang-orang yang terjauh dalam kehan, dalam dengan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Kalau orang Hadjariyah bikin pula adanya, maka sekeras di dalam menyikapi orang-orang yang salah mereka. Karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau menunjukkan wasiat. Haulah hadiah, jika orang-orang hadiah ini apabila melihat seorang yang terluka dan luka yang kecil, likunu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Tidak melihat orang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru binasakan mereka. Bagaimana ta'ayyal awak taruh alaihi ada apa? Lebih dah apabila orang-orang hadir ini menilai fonis seorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam tidak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hanya manhajul leisa Islamian, wala rafin, wala insanian. Manhaj seperti ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj alafin.

bahkan bukan manhaj manusia. هذا وحشي منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدنا لا يفعله إلا خصوص وأجروا ini adalah yang liar manhaj yang liar yang memaksa manusia dengan kebaliman dan kesusahan tidak melakukan perbuatan ini kecuali orang yang memiliki rendah dan yang paling jelek. Fahada manhajun furun. Ya ikhwan, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsyal litamziq tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Shalih memberikan Al-Haddadiyah Risalihim mengatakan Al-Haddiyah dan praktik kenyataan mereka menerangkan bahwa wailul akhtar belakalah orang yang melakukan kesalahan kami tidak menerima abad darinya kami tidak menerima maksudnya padahal syiat yang ada ini syiat Islam benar-benar antusias untuk melakukan atim untuk melakukan perusahaan, untuk melakukan bimbingan dan binaan, agar yang sah dapat kembali kepada benaran, agar yang sah dapat berobat, rujuk kesalahan, dan berjalan atas jalan kebenaran. Adapun Al-Hadiyah, ada pada mereka al-har jatuh. Maka ini kanlah dari syariat Islam di oleh Rasulullah SAW. Tidak Islam selama masih bisa untuk dinasti, masih bisa untuk ditani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang empuh. Dan inilah yang dilakukan oleh ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat-nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya nakalah tidak bermakna dan dengan sudah putus asa tidak mungkin lagi hanya ruang untuk bisa kejarnya sisirin berbahaya bagi mat ditekanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kunci mereka masing-masing dari sini kita tahu bahwa Allah Rabbi Hadiha Allah Ta'ala benar-benar nampak lembut beliau. Beliau da'ud benar-benar depan hikmah. Benar-benar depan arroq. Lembutan. Sebagaimana yang sudah kesaksikan. Di dunia ini apa yang telah bertangan. Sebenar apa yang dikatakan oleh Al-Fadl Al-Iraqi. Dalam salah satu kentayan syairnya lama misal rifti fi minnihi takhraj al-azai min khidriha dan yasmin berrifti fi imrihi yastakhraj al-hayta min khidriha aku dilihat seperti sikap mah lembut hal luasnya. Ini bisa lebih mengerikan, memungkinkan dan mengeluhkan segadis ada di pinggirnya. Barang siapa yang menggunakan sikap lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan

gelar dari lengannya. Ungkap ini mengatakan tentang apuhnya sikap al-Asok di dalam menyelesaikan masalah yang sulit dan rumit. Seorang wanita yang berada dalam hitam, seorang gadis yang sleeping, sebagainya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam hitam. Namun, tidak gambarkan ampuhnya sikap arif dalam menyelesaikan masalah. Seakan-akan gadis yang dalam hitam tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap arif. Walaupun akhirnya bisa untuk keluar. Bawa untuk keluar. Demikian pula kemahan berikutnya. Ular yang berada dalam liangnya sebagai persembuhan dan keamanan dirinya sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampunya sikap arifok sampai-sampai gambar kapun sekir untuk mengeluarkan dari liangnya dipun bisa. Ini bahkan bait mutan tentang keutamaan sikap arif dan sikap arif atau lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang anggap sulit pun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Syekh lanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullun hajj yuzik wa farru hadha alalun wa bihat alayhi asy-syams annahu najun tada. Kasih manhaj yang membelah, yang menceburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang jelas baginya seperti terjelas atau tangnya matahari bahwa haji ini dalam manhaj bid'ah. Karena sya'ni manhaj salaf karena di antara manhaj salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas jalul kalim budatil kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin, dan di antara perbedaan adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan batilah, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun beliau radhiyallahu ta'ala di sini Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Khalid radhiyallahu ta'ala ingatkan kita untuk menggunakan sikap ar-rawlin, sikap lembut dalam menghadapi orang yang tertuduh dalam salah. Baik kesalahan itu berkait dengan alul wal manhaj as-salafi, lembut dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan hal kesempatan yang ia terjatuh padanya baik prinsip-prinsip manhaj, harapan dia sah dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk merimanya, apa pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudarat sangat besar, barulah itu didakkan hadir sebagai bentengan kaum muslimin berbahaya. Bisa jadi kesan tersebut la yata'allaqu usul wal majlisal. Bisa saja kesalahan itu dikaitkan dengan usul manhaj salaf. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan sehat, dilakukan arahan dan bimbingan

dan kebenaran para ulama, jika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan ahad asafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin dari salafin, para ulama kebiasaan mereka adalah islah, menekan sulh di arah mereka untuk berai, saling evaluasi diri karena sekali cunya kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah para setan dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Saling mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, menegakkan persatuan dan tuan, serta menggalkan perpecahan. Dan dilanjutkan dalam sebuah hal disebutkan dalam bahasa perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan mananat dimatuhu wadat mabatuhu, orang siapa yang hujannya lembut maka wajib untuk wujud cintaan padanya. Artinya seorang yang tutupnya baik, seorang yang lembut ucapan perbuatannya, maka dia akan cintai banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam firman Subhanahu wa taala, "Tabi'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulman." Hingga firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'alimuna huma ma yuriqun bihi bainal mar'i zawji." Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari duanya, Harun Marut, sihir, memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Ayat di sini adalah Abu Al-Hadiyah. Peran mereka di memecah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam dudum kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslim, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sasun alaih salatu wassalam yang dikaitkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Kemal dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah ila akhir al hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang

pada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyaghdhiba fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan.
Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah

0: yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadarah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد dalam salah satu ayatnya Rabbuna tabaraka wa ta'ala.

0: تعالى memberitakan tentang hikmah dari diciptakannya manusia dengan berbagai karakter, manusia dengan berbagai atau perbedaan tingkat kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba. Yang Allah simpulkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. Atas birun, apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi, menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka seorang muslim yang satu merupakan ujian terhadap muslim yang lainnya. Apakah mau bersabar? Seorang muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar, menahan diri, mengekang hawa nafsunya untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga, atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat? Hal-hal lain itu bisa berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang muslim sebagaimana seorang muslim ujian bagi seorang kafir. Masing-masingnya ada aturan. Interaksi. Sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat, mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar menyikapi aturan-aturan, misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya. Enggak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum Khawarij dalam menyikapin kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba antum perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri, dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya? Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya. apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar. Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri. Diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia gak bersabar mengikuti emosinya? Karena terlanjur emosi, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram, yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya. Karena malu, apa kata orang? Dengan kata lain, dia tidak bersabar. Dia lebih mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَتَكُنُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya. Apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu? Kamu, Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya? Tahu hukum, tahu dalil, tahu yang benar itu adalah begini atau begitu. Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat. Dalam ayat lain Allah mengatakan, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya? Maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya. Tahu dalilnya, tahu hukumnya. Tahu fatwanya. Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat? Membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran was sunnah? Ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar? Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi atau benci, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Dengan kata lain, mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri. Karena cemburunya, karena merasa malu, apa kata orang kalau suaminya berpoligami, bertaaddud, dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai. Gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang. Bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Hawa nafsu. Diuji oleh Allah kamu sebagai istri. Membenci syariat gara-gara hawa nafsu. Atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian, karena satu dan lain hal, dia marah sang istri, cemberut mukanya di hadapan suami. Tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya. Hajat sebagai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak, kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya, para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. Nggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami. Gak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu yang Rasulullah katakan innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau surgamu atau nerakamu. Para istri, sebagaimana diwajibkan kepada para suami, kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini, tidak asal-asalan, tidak karena terprovokasi, tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri, hendaknya menghormati syariat Allah menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Ta'lim, yang di sana bisa melakukan talabul ilmi, atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, permudah, bantu, beri semangat, beri contoh dan teladan dalam semangat talabul ilm, dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri, dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri, wajib atas suami sebagai qawwamun, sebagai pemimpin pembina rumah tangga, untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin, pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita, para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi ghibah, berisi namimah, berisi dusta, berisi asabiyah. Wajib kepada atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu. Kalau diketahui wanita-wanita yang baik, izinkan. Kalau ternyata sebaliknya, wanita-wanita, istri-istri orang yang malas dalam talabul ilmi, yang hanya senangnya itu berhias-hias, bersolek-solek di hadapan kawan-kawannya, yang majlisnya hanya berisi gunjingan-gunjingan, wajib kepada Anda sebagai suami mencegah istri Anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik, dan menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya, yakni dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka. Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, diajak untuk beribadah. Malas talabul ilmi, diajak untuk bertalabul ilmi. Bersikap adillah, wahai para istri. Berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal, melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik, memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya, ana memohon maaf. Ada beberapa pertanyaan, namun ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين هم الله yang semoga dimuliakannya. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, insyaAllah bertepatan pada 17 Rabi'ul Tsani 1437 Hijriah, kita bermajlis di rumah Allah ini untuk kita bersama-sama membahas salah satu pembahasan penting dalam agama kita, Islam. Salah satu pembahasan yang sekarang banyak dibicarakan dan didiskusikan, yang kebetulan tema yang dipilih adalah menyoroti tragedi Tamrin dalam pandangan As-Sunnah, dalam pandangan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi yang dimaksud adalah tragedi peledakan dan pembunuhan yang diatasnamakan agama, yang sering disebut dengan terorisme atau juga sering dinamakan dengan radikalisme. Perlu dibatasi pembahasan kita, karena sebenarnya terorisme itu yang melatar belakanginya atau motivatornya beragam dan banyak. Dan itu semua terjadi. Hanya saja yang sering dibahas dan dibicarakan adalah jenis terakhir yang akan saya sebutkan dari berbagai jenis penyebab munculnya terorisme atau yang melatar belakanginya. Ada terorisme yang didasari oleh kepentingan politik. Terjadi teror, baik teror perlisan ataupun perbuatan yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik. Mencaci, mencela, membunuh karakter seseorang karena kepentingan politik. Bahkan sampai terjadi pula tindakan fisik, memukul, melukai, melempar, membakar atau menyerang yang terjadi antar orang-orang yang bergelut di bidang politik. Bahkan sudah bukan menjadi rahasia, telah diketahui oleh masyarakat luas bahwa terorisme yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik sampai pada tingkatan pertumpahan darah, membunuh tidak hanya oknum dan pelaku politik, tapi juga mengenai keluarga, anak istri. Ini terjadi di banyak negara, tak luput pula di negara kita. Ada pula terorisme yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi. Perebutan sebuah ladang penghasilan. Sehingga mulai muncul sikap saling meneror. Demi melancarkan dan memenangkan arena teror-meneror itu, tak jarang orang yang berebut ladang penghasilan itu menyewa para preman yang harapannya dapat menimbulkan rasa takut pada lawan bisnisnya. Sampai pada tingkatan tidak hanya teror kata-kata, tetapi sampai pada tingkat melukai, dan tidak jarang terjadi sampai pada tingkat pertumpahan darah. Begitu juga terorisme yang dilandasi oleh kesukuan dan kedaerahan. Di negeri kita ini sudah menjadi suatu yang sering diberitakan. Perkelahian antar kampung atau antar suku. Di ibu kota ataupun di luar ibu kota. Karena ketersinggungan, suku yang satu meneror suku yang lainnya dengan melempar, merusak mobil, menghadang di tengah jalan, membawa senjata tajam dan yang lainnya. Sampai pada tingkatan tertumpahnya darah, terbunuhnya jiwa, seorang anak manusia atau bahkan seorang muslim. Semua ini menjadi tugas bersama dan menjadi kewajiban kita semuanya untuk menyelamatkan dan mengentaskan umat dari terorisme dengan segala bentuknya. Ada pula terorisme yang dilatar belakangi oleh agama. Jenis yang ini pun tidak hanya terjadi pada agama atau yang diatasnamakan agama Islam. Terjadi pula terorisme dalam agama Yahudi. Terjadi pula dalam agama Nasoro dan agama-agama yang lainnya. Saling membunuh tak dapat dihindarkan. Baik dalam sejarah masa lalu ataupun dalam waktu-waktu yang tak lama ini yang kita hidup di masa ini. Namun dari semua jenis teror ini yang akan menjadi topik pembahasan kita di masjid yang mulia ini adalah jenis terorisme dan tindakan teror yang diatasnamakan agama kita, agama Islam. Baik yang diatasnamakan upaya penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga muncul teror-teror fisik mengatasnamakan amalan mulia, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang diatasnamakan penegakan syariat Islam. Ada pula yang diatasnamakan jihad, memerangi kaum-kaum kafir atau orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir. Ini fokus pembahasan kita. Kenapa? Karena yang jenis ini kita terpanggil untuk segera menjelaskan hukum agama tentangnya. Kita terpanggil untuk berta'awun, tolong-menolong, bahu-membahu dengan seluruh kaum muslimin, terkhusus dalam hal ini pemerintah negeri kita. Sehingga sekali lagi, majlis ini sebenarnya di samping bagian bentuk dari ta'awun, sikap tolong-menolong di atas agama, di atas kebajikan dan ketakwaan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dengan para orang tua, para pendidik, para pengajar, dan yang lainnya, juga dia sebagai bentuk ta'awun dan kepedulian untuk pemerintah kita yang sekarang sedang gencar melakukan pemberantasan terhadap terorisme dan para teroris. Kalau peristiwa yang terjadi di Jakarta beberapa pekan yang lalu, itu adalah salah satu dari rangkaian tindakan teror sebagai produk atau hasil dari terorisme. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibatnya darah manusia tidak berharga lagi. Dibunuh dengan brutal. Tanpa ada lagi peduli kepada hukum agama. Bahkan bukan jiwa manusia secara umum. Tak luput pula yang menjadi sasaran adalah jiwa-jiwa muslim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja membunuhnya dengan alat yang dapat membunuh dan menumpahkan darah, dan diniatkan untuk membunuh, maka balasan dia adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan Allah marah terhadapnya sekaligus melaknatnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh kata Nabi, hilangnya dunia dengan segala isinya yang diperbutkan oleh manusia, miliaran manusia berebut dunia ini, baik yang ada di udara, di permukaan bumi, di dalam bumi, di lautan, diperebutkan oleh manusia siang dan malam. Semua itu kalau sirna dan hilang, binasa bagi Allah, jauh lebih ringan dibandingkan hilangnya nyawa atau jiwa satu orang muslim. Lalu bagaimana dengan dua orang muslim? Bagaimana dengan tiga dan seterusnya? Tapi semua itu seolah-olah tak berharga. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang. Di waktu yang sama, Islam adalah agama yang ilmiah. Makna ilmiah adalah berjalannya seluruh praktek hukum dan peribadatan dalam Islam berdasarkan ilmu yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi, bersumber dari pemahaman dan penerapan para sahabat Nabi, ijma' para ulama. Ini ilmu. Tidak dibenarkan seorang mengamalkan Islam, baik dalam peribadatan antara dia dengan Allah, dengan segala bentuknya, atau muamalah dia dengan sesama manusia, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dengan sesama muslim, dengan non-muslim, atau orang-orang kafir, yang dijalankan tanpa ilmu atau dengan kata lain murni karena doktrin-doktrin logika manusia atau perasaan manusia atau adat istiadat dan yang lainnya. Seorang muslim benar-benar harus berserah diri sepenuhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan mengamalkan keduanya, mewarnai segala ibadah, akhlak, muamalah dan akidahnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, pertanyaan besar yang jawabannya sebenarnya sudah Allah letakkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi-Nya melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terjawab oleh bimbingan generasi terbaik umat ini. Kenapa muncul radikalisme dan terorisme? Kenapa sampai muncul keyakinan bahwa membunuh secara brutal yang dilakukan ini bagian dari agama? Sebab pertama adalah jauhnya umat dari ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah serta bimbingan generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi. Di tengah-tengah mereka ada Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ini yang pertama. Sebab pertama munculnya terorisme dan radikalisme. Ketika seorang muslim jauh dari bimbingan ilmu, awal muncul di hadapannya sebuah syubhat yang dikemas dengan kemasan ayat Al-Quran, dia enggak mampu untuk menjawabnya. Akhirnya merubah ideologi dan syubhat itu sebagai sebuah kebenaran. Ambil contoh ayat Al-Quran yang berisi perintah-perintah jihad untuk memerangi kaum kafir dan musyrikin. Ketika tidak dipelajari tentang hukum-hukum jihad yang bersumber dari ayat-ayat tadi secara detail, sesuai dengan bimbingan generasi terbaik dan para ulama yang mengikuti jejak pemikiran dan pemahaman serta penerapan generasi terbaik tersebut, di sini dia akan termakan oleh syubhat tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang sebab pertama ini, penting disebutkan bahwa al-jihad fi sabilillah merupakan salah satu ibadah dalam Islam yang tidak cukup 10 atau 20 ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada umat untuk berjuang membela agamanya. Jadi sangat salah pula kalau ada yang mengatakan mengajar anak didik atau anak-anak dan putra-putri kita semangat bela agama itu selalu diterjemahkan dan diidentikan dengan terorisme dan radikalisme. Ini suatu yang salah kaprah. Itu mengembiri Islam, mengembiri Al-Quran, dan mengembiri bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita berjuang, Nabi kita berjihad, terluka di medan tempur. Para sahabat Nabi juga demikian. Dan mengajarkan kepada putra-putrinya semangat bela agama. Namun, ketika semangat bela agama ini tidak disertai dengan semangat ilmu, Semangat untuk mempelajari secara detail hukum-hukum jihad. Di sini seorang terjebak dalam terorisme dan radikalisme. Solusinya, memasyarakatkan, mensosialisasikan semangat belajar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan generasi terbaik umat ini yang telah dipuji oleh Nabi. Kenapa? Selalu kita katakan memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bimbingan pemahaman dan penerapan generasi pertama umat ini. Jawabannya adalah mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji semangat ibadahnya, semangat juangnya, kebenaran dan kelurusan akidahnya, sekaligus kemurnian dan keikhlasan niat yang ada dalam sanubari mereka. Ini yang pertama. Nabi kita pun dengan tegas mengatakan, khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku. Generasi yang di situ hidup. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai guru, sebagai ulama, sebagai pembimbing, sebagai kiai. Yang membimbing murid-muridnya dan para mahasiswanya. Yaitu para sahabat Nabi langsung di bawah pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulumnya diturunkan oleh Allah di bawah pantauan Allah selama 23 tahun tuntas. Al-Quran bukan hanya dibacakan lafadznya oleh Nabi, tetapi makna dan kandungan hukumnya dijelaskan secara rinci dan detail, diterima oleh para mahasiswanya. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Umar ibn Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, dan para sahabat Nabi yang lainnya. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai wasiat bagi umat ketika menyebutkan tentang al-firqatun najiyah. Satu-satunya kelompok yang selamat dari penyimpangan saat di dunia ini. Penyimpangan akidah, penyimpangan iman, penyimpangan ibadah. Al-firqatun najiyah. Siapa mereka al-firqatun najiyah? Siapa itu wahai Nabi? Kelompok yang satu-satunya selamat. Nabi tidak menjawab nama orang. Nabi tidak menyebut nama daerah. Yang disebut oleh Nabi adalah prinsip yang beliau katakan, hum man kana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka al-firqatun najiyah itu kelompok satu-satunya yang selamat dari berbagai penyimpangan agama dan selamat tentunya di akhirat nanti dari azab Allah adalah orang-orang yang prinsip mereka, prinsip berakidahnya, prinsip perjuangannya, prinsip ibadahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Enggak ada yang bisa mengklaim bahwa firqatun najiyah itu adalah barang siapa yang hadir di pengajian ini. Atau barang siapa yang belajar di pondok pesantren A, B, C, dan seterusnya. Atau yang bernaung di bawah organisasi ini, itu, dan ini, itu. Atau yang hidup di negara ini atau negara itu. Nabi memberi sebuah prinsip. Siapa al-firqatun najiyah? Kelompok satu-satunya yang selamat dari azab Allah di akhirat nanti. Dan dari penyimpangan saat di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang prinsipnya berada di atas prinsipku dan para sahabatku. Tentu hadis ini sekaligus mengandung perintah. Walaupun konteksnya berita. Tapi sekaligus mengandung perintah. Khabarun yuvidul amr. Sebuah pernyataan yang berisi berita. Tetapi mengandung perintah. Yaitu Oleh karena itu, hendaknya kalian mempelajari prinsip-prinsip beragama Rasul. Prinsip-prinsip Rasul dalam menjelaskan dan memahami, mengamalkan Al-Quran. Dan prinsip-prinsip para sahabat Nabi. Untuk kemudian diikuti jejaknya. Ketika umat sebagiannya mencoba memahami Al-Quran dan menafsirkan hadis dengan tafsiran logika, tafsiran sains dan teknologi, tafsiran kultur, tafsir liberal, dan seterusnya, yang muncul adalah keluar dari bimbingan Nabi dan para sahabatnya. Semua itu sudah lengkap. Tidaklah wafat Nabi Muhammad SAW kecuali Islam dan syariatnya ini lengkap secara rinci menjawab berbagai tantangan dan fenomena serta problematika umat. Kaum muslimin yang saya muliakan. Mereka-mereka yang kemudian berpaham terorisme dan melakukan tindakan teror. Mereka meyakini bahwa itu bagian daripada jihad fisabilillah. Kenapa harus tegak jihad? Kenapa harus meledakkan dan membunuh, mengebom? Karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir wajib diperangi. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang ada pada mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ini, ada pertanyaan lain. Kenapa kemudian orang-orang yang secara zahir telah mengucapkan la ilaha illallah, lahir sebagai seorang muslim dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah, kemudian divonis sebagai kafir? Antara lain, mereka mengatakan karena orang-orang tersebut berhukum kepada selain hukum Allah. Berhukum kepada hukum-hukum taghut buatan manusia. Kemudian menukil salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, dan di situ ada ayat-ayat lainnya. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, Al-Quran dan juga sunnah Nabi, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian kesimpulannya. Kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan ini. Oh, itu hukum taghut. Oh, itu hukum buatan Belanda. Oh, itu hukum buatan Amerika. Oh, itu hukum buatan Yahudi. Dan mereka menerapkannya. Maka tidak perlu bertele-tele. Allah sudah mengatakan barang siapa yang berhukum dengan hukum-hukum yang selain yang Allah turunkan, dengan kata lain, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas ya, akhi. Faulaika humul kafirun. Oh, mungkin salah terjemah, Pak. Ya, silakan buka terjemahan versi Kementerian Agama. Silakan buka. Ketika dibuka, iya benar. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Iya. Kafir berarti. Di sinilah terkhusus anak-anak muda yang mereka sibuk dengan belajar ilmu dunia, tidak memberikan peluang dan waktu yang cukup untuk ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah. tidak memberikan waktu, kesempatan dan peluang yang cukup untuk belajar tafsir yang telah diwariskan oleh para sahabat Nabi dan didokumentasikan, dijaga oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tafsir mereka yang selalu merujuk kepada penjelasan para sahabat. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan yang semisalnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika kita merujuk kepada penjelasan para sahabat, antara lain yang dinukilkan dari Imamul Mufassirin, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anak atau sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau menyatakan tentang ayat tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Kata Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Yaitu kekufuran yang tingkatannya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Tapi dia telah melakukan kemungkaran yang besar. Dirinci oleh para ulama kita. Oleh ulama kita dijelaskan bahwa ayat waman lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, di dalam surat Maidah terdapat 3 redaksi dan kita 3 konteks ayat. Semuanya tentang orang yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Salah satunya mengatakan faulaika humul kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Pada ayat yang kedua, Allah mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang zalim. Yang tadi kafirun, sekarang zalimun. Dan ayat yang berikutnya, Allah mengatakan faulaika humul fasikun. Maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada yang divonis kafir, ada yang divonis zalim, ada yang divonis fasik. Nah, ini yang sering tidak dijelaskan oleh tokoh-tokoh teroris secara rinci. Penjelasan para ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan. Ketika mereka mengatakan bahwa orang-orang kafir wajib diperangi, karena Allah telah memerintahkan hal itu dalam banyak ayatnya. Tidak cukup waktu menyebutkan satu persatu ayat yang memerintahkan jihad memerangi kaum kufar. Lalu mereka dalam penerapannya enggak mau rumit-rumit dalam istilah yang mereka gunakan. Kita tahu ini kafir, maka wajib diperangi. Ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, kafir. Maka tidak ada kata kecuali perang dan perang. Oleh karena itu yang disuarakan oleh Imam Samudra, dengan tegas dia mengatakan, dimanapun Anda seorang Muslim hidup, dan di sana kalian mendapatkan orang-orang kafir, perangi mereka. Seruan semisal ini datangnya dari Usama bin Laden, pimpinan tertinggi Al-Qaeda, yang katanya sudah mati. Katanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, demikiankah Rasulullah mengajarkan? Ini pertanyaan penting. Demikiankah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, dan yang lainnya memahami dan menerapkan ayat? Demikiankah? Pertanyaan ini harus selalu ada di benak setiap muslim. Selalu kalau ada yang mengajarkan kepada Anda, mari berjihad, Allah perintahkan seperti ini, maaf. saya ingin tahu sejauh mana makna daripada ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya akhi, kamu ini penakut. Saya ini ingin beribadah kepada Allah.

nasihatkan kepada orang-orang soleh dan para ulama yang menasihati umat. Islam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum itu Al-Qur'an, membagi orang-orang kafir dalam pembagian-pembagian ilmiah. Tidak brutal. Bahkan dalam beberapa kondisi dan keadaan, jiwa orang-orang kafir itu pun ada nilainya. Di dalam surat Al-An'am, ayat ke-92, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lainnya kecuali terjadinya pembunuhan itu tanpa disengaja. Salah sasaran misalkan, atau dia melempar sebuah batu mengenai kepala anak kecil kemudian mati tanpa disengaja, atau sebab-sebab yang semisal ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aturan dan hukum. Fatahriru raqabatin mu'minah wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Maka wajib dia membebaskan seorang budak yang mu'minah. Budak tapi yang sudah mu'minah. Atau, dan juga yang kedua hukumannya, membayar diyah. Disebutkan diyahnya, nilainya itu 100 onta. Kalau dirupiahkan, tidak jauh nilainya dari 1 miliar. Membunuh jiwa seorang muslim tanpa sengaja. Kalau sengaja nanti hukumnya lain lagi. Enggak sengaja. Qala fa in kana min qaumin aduwil lakum fatahriru raqabah. Kalau yang terbunuh tanpa sengaja, sekali lagi, yang terbunuh tanpa sengaja adalah seorang dari musuh kalian, dari orang-orang kafir. Nanti dijelaskan oleh ahli tafsir siapa yang dimaksud ini. Maka tidak ada dia, tidak ada uang tebusan, tetapi dia wajib membebaskan satu orang budak mukminah. Budak-budak yang mukmin. Rincian hukumnya bisa dipelajari di buku-buku fikih. Kemudian Allah lanjutkan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahli taubatan minallah. Jika ternyata yang terbunuh tanpa sengaja adalah suatu kaum dari kalangan orang-orang yang ada perjanjian perdamaian atau gencatan senjata dengan kalian, yakni orang-orang kafir maksudnya, terbunuh tanpa sengaja, maka kata Allah, tebusannya membebaskan seorang budak dan juga membayar dia yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Taubatan minallah, sebagai bentuk taubat yang Allah berikan kepada orang ini tadi. Berarti enggak semua orang kafir, enggak ada nilainya. Tanpa ada aturan mainnya. Islam bukan agama emosional. Islam bukan agama logika. Islam agama wahyu. Islam bukan agama istiadat. Islam bukan agama kultur. Islam agama wahyu. Tidak ada intervensi dari siapapun, bahkan dari Rasul sekalipun. Rasul hanya menjalankan tugas. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَىٰ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul ini, Muhammad ini, berucap kata-kata yang bersumber dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh Nabi dan disampaikan itu adalah wahyu semata. Kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita tengok sunnah Nabi

0: Wahai saudaraku, Nabi mengatakan, sekaligus ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama, menyebutkan klasifikasi orang-orang kafir. Rasulullah mengatakan, atau sebelumnya saya sebutkan, kafir terbagi menjadi, yang pertama kafir mu'ahad, yang kedua kafir musta'man atau boleh disebut musta'min, yang ketiga diberi nama kafir zimmi, yang keempat namanya kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang terang-terangan mengumumkan peperangan, menabuh genderang peperangan. Nah, ini ada hukumnya nanti bicara jihad. Ada rinciannya. Aturan mainnya. Gak hanya bermodalkan pekikan takbir atau menggunakan imamah atau sorban. Tidak. Tidak hanya bermodalkan itu. Tapi yang ingin saya jelaskan pertama di sini, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang datang ke negara kita atau berada di negaranya yang status negaranya sedang dalam proses gencatan senjata dengan negara muslim. Artinya tadi ada peperangan, tapi sekarang gencatan senjata. Sepakat dan berjanji untuk tidak saling menyerang. Ini dinamakan kafir mu'ahad. Statusnya mu'ahad. Jenis atau status yang pertama ini Nabi kita mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina ama. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang statusnya adalah mu'ahad, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Sementara kata Nabi, aroma wangi surga itu tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bukan tercium dari Cirebon ke Tegal. Dekat. Perjalanan 40 tahun. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, statusnya mu'ahad, kata Nabi, tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Ya subhanallah, indahnya Islam. Ilmiahnya Islam. Untuk mengenal indahnya Islam, gak perlu belajar Islam ke Kanada, Eropa, dan Belanda. Gak perlu. Lengkap di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh ulama kita. Lengkap dijelaskan dalam sunnah Nabi. Yang kedua dinamakan kafir musta'min. Sama statusnya dengan kafir mu'ahad tadi. Cuma yang kedua ini lebih tergambari dengan kafir yang negaranya enggak bertempur dengan negara kita, tapi utusan-utusan misalkan para diplomat asing yang diutus untuk tinggal di negeri kita, ada yang kepentingan perdagangan, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Atau seorang kafir dari negeri kafir yang tidak ada peperangan dengan negara kita datang ke negeri kita untuk berobat, berdagang, berkunjung saudara atau temannya. Ini gak boleh dibunuh. Kalau kita bunuh berarti kita berkhianat. Karena dia masuk ke negara kita dengan jaminan visa dari negara kita. Kalau kita membunuhnya, kita pengecut, bukan pemberani. Orang masuk ke negara kita merasa sudah dijamin keamanannya, kok tiba-tiba dibunuh? Sekaligus dia berkhianat kepada waliul amr. Berkhianat kepada pemerintah. Yang dia berdomisili di negara tersebut. Yang ketiga namanya kafir zimmi. Kajian ini insyaallah kita akan hentikan kurang lebih 5 menit sebelum azan isya. Untuk kemudian kita selesai itu menunaikan sholat isya. Dan insya Allah kita lanjutkan selepas sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lengkapi dulu kafir dhimmi yang ketiga. Status kafir yang dinamakan dalam Islam kafir dhimmi. Yaitu kafir tahta dhimmah. Seorang kafir yang hidup berdomisili atau komunitas kufar berdomisili di negara yang mayoritas muslim. Negara muslim, mayoritas muslim. Di situ ada komunitas kufar yang minoritas hidup di bawah naungan negara. Ini tentunya ada aturan mainnya yang Allah sebutkan sebagiannya dalam Al-Quran dan dirinci oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap kafir dhimmi? Diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengganggu, belum membunuh, mengganggu seorang kafir statusnya dhimmi dalam perlindungan negara, hidup minoritas, barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, maka aku akan menjadi musuh dia nanti di hari kiamat. Artinya tidak membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat dia membutuhkan syafaat, membutuhkan pembelaan dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan. Nabi yang akan menegakkan hujjah atasnya. Barang siapa yang mengganggu seorang kafir dhimmi, kita hentikan sejenak kajian ini karena kurang lebih 4 menit lagi tiba waktu isya. Bagi jemaah yang akan siap-siap atau berwudu, dipersilakan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا قد هريني Kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari Kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an, dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insyaallah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu Islam, adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Majlis seperti ini insyaallah termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu, yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut, yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti, hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah jannatullah, surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah an-nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia. Ke jannah, yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya, atau ke dalam an-nar, ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik, yaitu jannah, adalah amalan talabul ilmi. Talabul ilmi yang dilakukan karena Allah, talabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah. Itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya. Kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya. Kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia. Termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya. Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majelis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini dijudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal. Bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman. Bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, petua dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut? Ya, tidak lain diantara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertalabul ilmi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema yang kita pilih ini bukanlah sebuah tema yang sederhana dalam pembahasannya. Bukan pula dia tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana. Mengeluhkan di berbagai kesempatan. Di rumah-rumah, di kantor-kantor. Ketika berkumpul dengan kawan-kawannya. Tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel, makalah-makalah di berbagai media, mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun, banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil, sehingga dia fokus ke arah tertentu untuk mencari solusi, melupakan sebab utama. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah, dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? Kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan, keluhan, keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan. Saling menuding di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang, tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya, carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya, Ya, itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat, sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu, evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita, di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, politik, dan yang lainnya, periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan andalah yang zalim. Anda yang berbuat kezaliman. Baik kezaliman kepada hak-hak Allah yang tidak Anda tunaikan, atau kezaliman kepada anak manusia. Para hadirin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa ma takunu yuwalla 'alaikum?" Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian, dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan, dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah Subhanahu wa taala, terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum? Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya.
2: Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, jadikanlah kehadiran kita di majlis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa, di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah, di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya, sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat? Dalam kesempatan ini, yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri. Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga khawatir kajian dengan tema ini, para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujjah terhadap suaminya. Pulang ke rumah, bukannya berubah akhlaknya. Pulang ke rumah, bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami, semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan, semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya. Dia pulang dan sekarang siap mendengarkan hujah-hujah yang akan dia tegakkan terhadap suaminya. Para hadirin yang saya muliakan, para sahabat Nabi yang merupakan teladan mereka dan para istri-istri mereka, ketika mereka hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya. Maka saya ingatkan melalui majlis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan, di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub, wazarafat minhal uyun, benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam sekup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri, atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatuhum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal, bersandar diri. Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini, nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu, ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu, urusan dia. Tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu. Jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi, tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan juga ada satu hal penting yang harus saya ingatkan. Bahwa dalam topik ini tertulis kata-kata dalam kacamata Islam. Hak suami dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi.

Bukan dalam kacamata adat istiadat murni. Bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam. Bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan. Tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini, yang tahu karakter alam semesta, tahu karakter seluruh makhluknya, dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya, yang lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Taha ma anzalna al-Qur'ana 'alayka litashqa. Taha ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian. Dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan. Bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya. Takut kepada azabnya. Bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Orang-orang yang merasa kuat. Orang-orang yang merasa jenius. Orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan. Dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak. Lebih hikmah. Lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini. Tanzilan. Mimman khalaqal arda wassamawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit.

dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam, yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat, atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari Barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadahi satu-satunya. Beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai Rasul, pembawa syariatnya. Beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja, masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya. Gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya. Enggak, aku enggak mau. Enaknya sendiri. Nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini, serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh nabimu itu, Rasulmu yang kamu cintai, kata kamu.
Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah.

Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. Mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan,

Kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi, kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Taha mengatakan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yawma tunsa. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat, rumah tangganya termasuk, tidak akan tersesat akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur, semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman, dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, gak peduli apa kata Allah, malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah, wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Gak tentram. Takut. Terancam. Anaknya nakal. Istrinya juga demikian. Suaminya zalim. Tetangganya juga demikian. Dan seterusnya.

sempit kehidupan ini. Ekonominya sempit, politiknya sempit, stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah. Wa man a'rada an

kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini? Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup sebab kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari manusia juga, adanya para istri. Jadi ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Salah satu ciptaan Allah adanya kehidupan berpasang-pasangan suami dan istri. Qala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tentram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tentram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya, dia tidak betah berada di luar rumah, dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha, jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya, kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri, teringat ketika istri berani membantah nasihatnya, teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami
rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah. Sementara di

luar, di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,

para suami, Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa', bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari
kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab, ditaruh di, ditulis di secarik kertas, ya. Huruf gitu, alif alif alif alif alif 7 kali, ba ba ba ba 11 kali, jim jim jim jim sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya, kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami gak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia gak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran yang umum disebutkan, masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, "Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita. Rombongan ibu-ibu." Kemana bu? Ke Jogja atau ke Bali? Suami gak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, "La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram." Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram. Jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan. Berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, Al-mar'atu idha kharajat min baitiha mu'attarah. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum. Dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami gak tahu aturan ini.
dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala terkait seorang wanita sholatnya gimana, apakah istri itu sholat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami gak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan.
ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassin waf'alakum wahai'atikum bihasabi kudratikum. Dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya, baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram, tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya. Istri lebih senang, mas saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya? Ya tapi aku kalau pakai itu gak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Gak apa-apa. Walaupun murah tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah senang. Gak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum. Yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li." Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, "Bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya. Fakadzalika yanbaghi laka yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf." Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar,
manis dipandang. Sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, nawilini az-zawj, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu. Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, ya Rasulullah inni haidun, aku dalam keadaan haid. Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, gimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini. Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, inna haidataki laisa biyadiki, sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya? Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid tidak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Gak apa-apa, silakan ambilkan. Nabi tidak serta-merta membentaknya. Hei bodoh, tanya dulu. Atau kata-kata, oh kamu menentang ya? Suami meminta gini, kamu gak mau ya? Sombong ya? Loh, kok terlalu panjang? Terlalu luas pak. Nabi dengan lembut. Ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah, yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, ya Aish. Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah, Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas, ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa, tersenyum, memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu.
merah muda. Dipanggil ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT. Islam sudah punya cara jauh untuk mengantisipasi itu semua. Masa Anda jenius boleh tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Gak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Gak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan. Punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT pak. Islam insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'idhah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'idhah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu gak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'idhah, ada pendahulunya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku itu cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh wahai istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu, melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu, mimi mukamu yang masam terhadap suami, itu gak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah,
takut kamu kepada Allah, enggak pantas kamu berbuat seperti itu. Nasihat. Mau'izah, itu tadi kata-katanya lembut, diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat keempat surat An-Nisa ini, fa'izuhunna, bukan fanasihuhunna, maka nasihatin mereka, enggak, berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. Nasihat bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya. Kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin, tetap aja besok. Ya. Anu ya, aku pingin kopi. Suaminya udah sopan. Ya terserah. Aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku aku, apa, mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan hak suami. Tapi kamu sebagai suami, Anda sebagai suami, diperintah oleh Allah untuk memberikan mau'izah. Mau'izah. Tidak asal main pukul. Tidak asal main bentak. Itu Islam. Kemudian para hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madhaji. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasehatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak ngadep ke timur, ngadep ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana, ditinggalkan, gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami, dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba, itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu enggak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku enggak suka rumahku didatangin orang seperti itu.
tetap saja si istri. Tahapan ketiga, kata Allah, ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghairu mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai. Enggak. Tidak. Dipukul sebatas secukupnya. Ya. Gimana sih contohnya? Ini contohnya mungkin. Kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Lu kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Ya. Dilarang oleh Nabi. La tadribul wajah. Jangan kalian memukul wajah manusia ini. Jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng. Jangan menampar istri. Apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Gak boleh. Diatur oleh Islam. Gak boleh. Kemudian disebutkan juga, jangan memukul pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya. Yang secara medis tidak dibenarkan. Nah, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor, itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, ya, gak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya
1 juta, berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan, kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'ayazniya ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafsu, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahi istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar, tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan, pakaiannya, berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari, ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut, ditanya, ada sarapan? Enggak ada wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan, bukan 3 hari. 3 bulan berturut-turut di rumah kami gak ada asap mengepul, gak ada yang mau dimasak, gandumnya gak ada, syairnya gak ada, bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma, makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah, di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga selain Allah dan Rasulnya. Pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut. Gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media.
Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ya, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya. Para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik, berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib. Atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya, atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja, dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh,
Masya Allah. Terus pernah terjadi Pak Ustadz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas Pak, teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri Bapak baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri Bapak juga demikian, keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik dan istri Anda ketika di rumah mendapatin Bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga, istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh Pak. Lu kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri Bapak juga ketika berbicara dengan pria lain tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayadma' alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyum.

Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah. Bukan emosinya, bukan emosi dia, tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya, ini ayat Al-Qur'annya, ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut, "Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini, tolong tinggalkan Bu ya." Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihati dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya, suami bersama istri, sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia duduk di Bandung, atau ada di Jogja. Si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote, ya, dari satu channel TV.

0: channel yang lainnya. Terus begitu. Ya. Sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau, dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Sholat malam sepanjang malam. Puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan, tidur dulu, nanti. Di pertengahan malam, Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu, nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun. Dua-duanya sama-sama bangun, berwudu, dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari tidur bersama. Istrimu tuh ingin. Kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya. Tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham. Istrimu tuh punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh. Suaminya mulai pagi kerja. Pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah. Menunggu. Senda gurau suami. Istri di rumah. Menunggu. Perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah. Sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola. Besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan. Istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban. Yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka, ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. Insyaallah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaallah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad
1: wa ala alihi wa sahbihi katsiran mubarakatil alamin. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'ak lam yakun liyusibak, bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, gak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami.
2: menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah. Cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita. Akhlak dan perangai kita menjadi jelek. Kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ay fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina. Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia, hitungannya dunia, persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia. Karena dunia adalah mablagha ilmihi, batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian redaksi hadisnya. Jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita Kita tidak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan, pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang, syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya, sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya. Qawaid hadithiyah, dia telah menguasainya. Memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian. Di saat tes, dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq. Saatnya dia beramal, enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lala. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama hizbiyin, dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu. Yakin. Secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah Allah selamatkan. Subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya. Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka berta'awun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim, teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadara-muhadara. Kalau muhadara itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian, yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam, dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah, enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini, enggak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Enggak betah di lingkungan yang di sana orang-orangnya yahtammuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu. Enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halaq. Enggak betah, dia malas cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta dalam bermuamalah, dalam berjual beli, dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain, suka membanggakan dirinya. Berjalan waktu, proses yang cukup panjang. Dan saya katakan kepada ikhwan atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu, menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah. Sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anak katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya. Dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis, ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga, dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu. Ustaz Afwan, bukankah dia begini Ustaz, bukankah begini? Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majelisnya itu. Sampai hari ini pun asatidzah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidzah ini. Ini itu, ini itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani. Yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Ana kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun, 2-3 tahun. Asalnya kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk kan, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syahr. Sudah masuk laporannya ke anak. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Baik Abdurrahman dari terbukti apa ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa Abu Ahmad hada Abdurrahman Dhani ada di pondok antum? Naam benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan yang menunjukkan lemahnya manhajnya dan berbahaya. Tapi mimba bitta'lif terus. Dan ana katakan tolong sambil dipantau, ana enggak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Ta'lif itu upaya untuk merangkul supaya dia tidak lepas ke Hizbiyyin. Kita sudah mengira kalau kita enggak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya, kaidah mengatakan, kaidah membimbingkan, jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini 5, ini 5. Secara kualitasnya juga demikian, imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar, ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin, silakan bergembira ayuhal Hizbiyyun. Dan anak katakan, kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya, berdusta, ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu anak sabar. Dari waktu ke waktu nasihat, ya akhi talabul ilmi, ya akhi jangan seperti itu, ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik, belum tentu semua yang anak baik dengannya itu adalah baik dia, belum tentu. Di antara mereka ada yang sikap asatidzah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya, man fulan, ana ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bi'sa akhul asyirah. Ditahdir, tapi tahdir tertutup. Ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasul mengatakan, ahlan, kalau bahasa kita tafadhal, hayyakallah, ahlan wa sahlan. Aisyah heran, loh kok berubah Rasul? Katanya bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, qulta fihi ma qult, falamma dakhal alanta lahul qawl. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang, orang pada menghindar darinya, baik fisiknya maupun kata-katanya, dikarenakan orang pada takut kepada kejelekan dia, kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fi din azzani Allah yakum, maka banyak-banyak berdoa kepada Allah, memohon as-sabat, memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamida. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak, kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu, dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua, kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. Tuh ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya gak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini gak boleh, bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan, mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu, tahu nesu, ngambek, akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur, ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab, untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pintar tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pintar suka merendahkan teman-temannya, bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya, anak masih kata, halan, wasalan, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang juga bergabung dengan Hizbiyyin. Di kota lain masalahnya, sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari mahat kita, kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap, ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwanifiddin azanillah yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah, bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan, Belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah, itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian, yang suka komentar itu keumumannya yang memang mukaslanah, malas dalam belajar. Ya subhanallah, itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar, sabar. Ilmu itu kebaikan, tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah, tapi dia bisa menjadi wabal, jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan, keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya, tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu, proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan, minta tolong, jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh, walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah, tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan, atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan, cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang, bermula dari titik ini tadi, dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan, cepat. Badiru bil a'mal, dan di antara amalan adalah al-afu wa kadhmul ghaiz, mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas, ini bagian daripada amalan mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudhlim, kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun, walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat, karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada, dengan segala kelemahan yang ada pada kami, kadang-kadang kami lupa. Sehingga minta tolong, gak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita, makanan pokok iman kita. Kita yang butuh kepada majalis al-khair, kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim an yu'idhani wa iyyakum min syarril fitan wa yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi' wal 'amal bihi bil khususi 'inda hululil fitan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
3: Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khayral kalami kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ayyuhal muslimun, pada hari ini, hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, memasuki malam Sabtu, malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa in lam yastati' fa bi qalbih. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini. Dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi. Ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisan Dawuda wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan, besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin, Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya,

tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu Anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara Dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata, "Ai huwa a'zamu dzulm," bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar,

yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir. Alladzina qalu innallaha huwal masih ibn Maryam. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya. Sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula
bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh ketika mereka kaum Nasoro mengatakan bahwa Allah mempunyai anak ya. Semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaika. Bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian. Semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasoro menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, wama yambagi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman 'abda, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba, termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba, para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian, mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasoro, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salati wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat
Qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar? Akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihi salam. Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Waqala al-Masih ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri.
Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertobat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka yakni kaum Nasara mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi.
Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya? Yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian, wahai kaum Nasara, dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah, kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya. Dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun.
untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah wa qalatil Yahud Uzair ibnullah, kaum Yahudi berkata,
mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Waqalatin Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah. Jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah, faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabiullah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118. Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam
Surat Al-Ma'idah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasara, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasara, selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya.

Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan, pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad, kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kuffar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad,

Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikitpun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan Selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah. Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang Muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi, ayah para Nabi. Nabi, ayah para Rasul. Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insya Allah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian benar-benar beriman
hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah Trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik. Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan, maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang enggak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan
Lakum dinukum waliyadin. Sir bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku.

tempat, dan bentuk fasilitas yang lainnya. Sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrim kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman-pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak dibenarkan kita mendzalimi hak-hak mereka, mendzalimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, mendzalimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak, tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, La yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum. Ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau ridho terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu dalam urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit

dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter, sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah, antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan, sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silakan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen atau yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan, boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik. Berbuat ihsan. Berbuat adil terhadap Yahudi, Nasoro, ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan. Sungguh kami katakan, apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrem ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilap.